Ngamen enggak? Minta dijamah, dijamah, dijamah, setelah dijamah terus so what gitu loh. So what gitu. Saya tutup dengan satu kalimat ya. Ini dia. Kerohanian yang sehat itu bukan penyangkalan atau pengabaian dari kenyataan yang sekarang. A healthy spirituality is not a denial or ignorance of this present reality.

Sarjana Teologi ya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kefanaan hidup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio

0: Dan adalah ketidaktahuan kita ya, tentang dunia orang mati itu tuh, sesuatu yang asing bagi kita. Dan segalanya yang asing tak kita ketahui, ya memberikan rasa takutlah dalam diri kita.
1: Iya.
0: Namun menurut saya bukan hanya itu. Itu salah satunya. Yang lainnya adalah, dan mungkin ini juga sama kuatnya atau malah bisa lebih kuat, kita takut dengan kematian karena kita takut terputus dari kehidupan sekarang ini. Karena kita tahu begitu kita melangkah, itu takut kehilangan atau lepas dari orang-orang atau dunia yang kita kenal ini.
1: Iya.
0: Jadi saya kira ini juga salah satu faktor yang membuat kita takut untuk memasuki dunia yang asing ini, yaitu dunia kematian.
2: Iya. Nah, katakan ada kita mau itu mempersiapkan diri, Pak Paul. Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya?
0: Pertama adalah kita mesti

tergantung sekali pada nilai-nilai rohani atau agama yang diyakininya. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang berkata, ya saya setelah mati ya udah stop di situ. Tidak akan kemana-mana, tidak akan ada lagi kehidupan. Kalau ada kehidupan bagaimana? Ya terserah dan tidak mau peduli. Nah ada orang yang juga seperti itu. Namun saya kira...

orang yang memang tanda kutip dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang cukup bahagia, cukup baik-baik gitu. Tapi sulit bagi orang yang tiba-tiba kok dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang amburadul, setengah mati, sulit, atau yang miskin sekali gitu. Nah, di tengah-tengah kesusahannya kan pada umumnya orang-orang seperti ini mempertanyakan gitu loh kedaulatan Tuhan. Demikian juga masalah meninggal gitu loh, Pak. Gak muda

Kalau kita melihat secara keseluruhan tentang Tuhan dan sikapnya terhadap orang tua, wah kita akan melihat bahwa tidak, Tuhan tidak seperti itu. Contohnya, waktu Tuhan disalib, di kayu salib Tuhan berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Dengan kata lain, Tuhan meminta Yohanes untuk memelihara

0: lakukan, Pak Paul, untuk menghadapi kefanaan hidup ini?
1: Sebagaimana dikatakan oleh pendeta Rick Warren, kematian bukanlah terminasi, ya, melainkan transisi. Terminasi berarti itu tuh terminal, ya, destinasi, tempat akhir. Oh, bukan. Kematian itu transisi, peralihan. Jadi, hal terpenting dalam menghadapi kematian adalah kepastian.

diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi kita jelas tahu setelah kematian kita akan mengalami kebangkitan dan kita akan hidup bersama Tuhan. Jadi

0: supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian dan kehidupan berhubungan erat, ya Pak Gunawan. Apa yang kita lakukan sekarang atau tidak lakukan sekarang berdampak pada apa yang akan terjadi kelak. Maka Tuhan berkata, ya, kalau kita percaya kepada Kristus, kita tidak akan binasa. Berarti ini nih berkaitan dengan yang nanti, yaitu kita tidak akan binasa selamanya. Melainkan kita akan beroleh, kita akan memperoleh yang nanti itu, yakni hidup yang kekal itu. Dan ini menjadi kepastian buat kita. Waktu kita meninggal, kita tahu kemanakah kita akan pergi. Sebab sekarang kita mengerti kematian itu hanyalah transisi saja, peralihan memasuki sebuah tempat yang berbeda.
1: Bagaimana dengan orang-orang yang memang sudah di dalam Tuhan begitu, yang sudah memperoleh keselamatan itu? Kaitannya dengan penjelasan Pak Paul tadi, apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak terhadap apa yang akan terjadi terus, prospek terus dan sebagainya. Bagaimana Pak Paul?
0: Saya kira ini alamiah ya, yaitu kita ini semua anak Allah, kita ini semua anak Tuhan ya, kita telah mengaku percaya pada Kristus, tapi

0: Di firman Tuhan kan dikatakan perbuatan kita itu nanti diuji ya, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, tapi yang paling buruk yang terbuat dari jerama, yang terbuat dari jerami, terbakar habis. Namun kan dikatakan oleh Paulus, kita tetap akan lulus ya, tetap akan lulus, kita tetap akan diterima Tuhan. Namun kita itu tuh tipe jerami lah. Tapi ada nggak yang tipe emas? Ada. Sebab saya kira keadilan Tuhan tetap ditegakkan di sorga. Masa seseorang yang hidup sepenuhnya untuk Tuhan, benar-benar berkorban semua untuk Tuhan, disamakan dengan orang yang
1: kita pada saat

Cara telaga, tegur sapa, gembala keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kefanaan hidup. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya kembali lagi menjumpai Anda dalam program Do You Know? Dan hari ini dalam program Do You Know? Kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu suatu artikel yang berjudul Apakah kita menganggap orang non-Kristen sebagai kafir? Dan sebelum saya membahas artikel ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya Kristi dan kita akan membahas artikel kita hari ini, yaitu apakah kita menganggap orang non-Kristen sebagai kafir? Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu belakangan ini istilah kafir semakin sering berkunjungan ke telinga kita. Media massa, baik televisi, radio, koran maupun internet mencatat berbagai peristiwa tatkala suatu kelompok menganggap kelompok lain sebagai kafir. Hal ini bahkan tidak hanya terjadi antara agama yang berbeda, melainkan juga pada aliran yang berbeda dalam agama yang sama, kelompok yang satu menilai kelompok yang lain sebagai kafir. Dan bagaimana dengan orang-orang Kristen? Apakah kita juga menggunakan istilah ini untuk merujuk pada penganut agama lain atau kelompok lain dalam kekristenan? Pendengaran dikasih oleh Tuhan, isu ini tidak mudah untuk dijawab. Salah satu persoalan utama yaitu terjemahan Alkitab. Kata kafir, kata ini hanya muncul 3 kali di dalam Alkitab. Seperti di Bilangan 23 ayat 9, Matius 5 ayat 22 dan Galatia 2 ayat yang ke-14. Di antara 3 teks ini, Matius 5 ayat 22 sebaiknya tidak perlu diperhitungkan. Arti kata Yunani rakha di balik terjemahan ini tidak terlalu jelas. Secara harfiah kata ini berarti kosong, tetapi kosong dalam hal apa tetap tidak terlalu jelas. Ada kemungkinan neraka merupakan bentuk celaan atau hinaan yang tidak berkaitan dengan religius. Kalaupun dipahami secara religius, kita tetap sulit memastikan makna di baliknya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita berfokus pada 2 teks lainnya, yaitu kata Ibrani di balik terjemahan bangsa-bangsa kafir di Bilangan 23 ayat 9, yaitu goyim dari kata dasar goy. Dalam terjemahan Septuaginta, kata yang dipakai yaitu etne. Kata yang sama muncul di Galatia 2 ayat yang ke-14. Dan secara pribadi, saya mempertanyakan terjemahan bangsa-bangsa kafir. Dalam LAI terjemahan baru, kata goy muncul 560 kali dalam Perjanjian Lama. Bentuk jamak yaitu goyim sendiri muncul hampir 200 kali. Dan menariknya, di antara ratusan kasus ini, hanya sekali saja goyim diterjemahkan sebagai bangsa-bangsa kafir. Dan bagaimana dengan yang lain? Lagi pula kata Ibrani yang lebih terkait dengan kata kafir adalah kapar, yaitu membuat perdamaian atau penebusan. Kata kapar atau tebusan atau kipur, penebusan, kesamaan antara kapar dan kafir terletak pada arti dasarnya, yaitu menutupi. Apa yang ditutupi dipahami secara berbeda. Dalam Perjanjian Lama, kapar lebih banyak dihubungkan dengan penutupan dosa melalui kurban penebusan. Dan seperti dalam tradisi Islam, objek yang ditutupi berbeda. Keberatan yang sama dapat dikatakan tentang pilihan LAI terjemahan baru di Galatia 2 ayat yang ke-14. Kata Yunani ethnos muncul 162 kali dalam Perjanjian Baru. Bentuk jamak etni muncul 130 kali. Di antara semua pemunculan ini, hanya sekali saja kafir dipilih untuk menerjemahkan bentuk keterangan etnikos. Keberatan lain yaitu terhadap terjemahan LAI terjemahan baru, kafir adalah muatan kultural dan religius dalam kata tersebut yang tidak sepenuhnya selaras dengan makna goyim atau etne dalam Alkitab. Untuk memahami poin ini, kita perlu belajar sedikit tentang penggunaan kata kafir dalam budaya Arab maupun teologi Islam. Dari sisi asal-usul kata kafir sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kafir. Kata dasar dibaliknya adalah kafr, yang berarti
menutupi. Sebelum kemunculan Islam, kata ini digunakan untuk petani yang menanam benih ke dalam tanah. Artinya semacam ini juga masih bisa ditemukan di Al-Quran, misalnya surah 57 ayat 20. Sesudah kemunculan Islam, istilah ini lebih banyak mengandung konotasi religius. Akar kata KFR muncul ratusan kali dalam Al-Quran. Dan studi tentang penggunaan kata ini dalam berbagai literatur Arab menunjukkan bahwa tidak semua pemikir Islam sepakat tentang jangkauan kata ini. Secara umum istilah kafir disematkan pada mereka yang tidak mempercayai pokok-pokok ajaran Islam. Ada kalanya istilah ini juga ditunjukkan pada mereka yang mengaku dirinya sebagai Muslim, tetapi cara pandang atau perilakunya dipandang kurang Islami oleh kelompok lain. Praktik penyebutan ini biasanya disebut takfir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata kafir juga dipahami dalam konteks religius dan hanya dikaitkan dengan ajaran Islam. Istilah kafir dapat menunjuk pada beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Harbi, yaitu orang kafir yang mengganggu dan mengacaukan keselamatan Islam sehingga perlu diperangi. Yang kedua yaitu kelompok Muhahib, yaitu orang-orang kafir yang sudah mengadakan perjanjian dengan umat Islam untuk tidak saling menyerang atau bermusuhan selama perjanjian berlaku. Dan kelompok yang ketiga yaitu Zimi, yaitu orang kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar pajak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dengan muatan kultural dan religius tersebut, istilah kafir memang riskan untuk disalahpahami apabila digunakan dalam lingkungan kekristenan. Cara pandang kita terhadap kelompok lain berbeda. Pengelompokan menjadi Harbi, Muhahid, dan Zimi tidak ada analoginya dalam kekristenan. Dan lalu bagaimana perjanjian lama membedakan antara umat Allah, yaitu bangsa Israel, dengan yang bukan umat Allah? Bagaimana pula perjanjian baru membedakan antara orang-orang Kristen dan yang bukan orang Kristen? Nah, untuk menjawab hal ini, kita perlu sekali lagi melakukan studi kosakata sederhana terhadap kata goyim atau etne. Bentuk tunggal goy digunakan khususnya untuk merujuk pada kelompok orang tertentu secara politis, etnis maupun geografis, tanpa melekatkan nuansa religius maupun moral tertentu. Masing-masing keturunan yang terbesar di berbagai belahan bumi di Kejadian 10 disebut sebagai goy. Kata Ibrani ini juga ditemukan dalam janji Allah kepada Abraham untuk menjadikannya sebuah bangsa yang besar. Dan Musa menggunakan kata yang sama untuk merujuk pada bangsa Israel. Kita bisa melihat dan membaca di Keluaran 33 ayat yang ke-13. Pemunculan bentuk jamak goyim juga memberikan gambaran yang hampir sama. Istilah digunakan untuk bangsa-bangsa di dunia ini tanpa mengaitkan dengan sikap religius maupun moralitas mereka. Seperti di Kejadian 10 ayat 31 dan Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-23. Janji Allah kepada Abraham untuk menjadi cikal bakal sejumlah bangsa besar juga memakai kata yang sama. Walaupun demikian, penggunaan kata goyim dalam arti religius dan moral juga ada di dalam Alkitab. Penduduk asli Tanah Kanaan disebut sebagai bangsa-bangsa yang fasik, seperti di Ulangan 9 ayat 4-5. Orang-orang yang tidak bersunat juga disebut di dalam Yeremia 9 ayat 26. Goyim adalah bangsa-bangsa yang tidak memiliki pertimbangan maupun pengertian. Kita bisa melihat di Ulangan 32 ayat yang ke-28. Dan sekarang mari kita melihat penggunaan kata etne dalam Perjanjian Baru. Hasil yang diperoleh melalui studi kata ini tidak jauh berbeda dengan kata goyim dalam Perjanjian Lama. Istilah etne dipakai untuk bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini tanpa memusingkan agama mereka. Seperti di Matius 24 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-35. Kadangkala etne digunakan untuk membedakan bangsa Yahudi atau orang-orang Kristen dari kelompok yang lain, seperti di Roma 3 ayat 29. Bahkan orang-orang Kristen yang bukan baretnis Yahudi. Kita bisa melihat di Roma 11 ayat 13,
Roma 15 ayat 27, Roma 16 ayat 4, dan Galatia 2 ayat yang ke-12. Pendengaran dikasihi oleh Tuhan, walaupun demikian, pembedaan secara moral juga muncul di Alkitab. Orang-orang Kristen memiliki gaya hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Seperti di Matius 20 ayat 25, di sana dijelaskan bahwa orang-orang Kristen berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Dan kita tidak boleh meniru perilaku mereka, Efesus 4 ayat 17. Tindakan yang tidak terpuji juga pernah disebut sebagai tindakan yang etnikos, seperti di Galatia 2 ayat yang ke-14. Dari semua penjelasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kata goyim maupun etne memiliki arti yang beragam tergantung pada konteksnya masing-masing. Arti yang ada tidak selalu berkonotasi religius maupun moral. Umat Allah bahkan kadangkala dianggap sebagai salah satu bagian dari goyim maupun etne. Arti yang berkaitan dengan aspek religius ataupun moral juga ada. Dari keragaman ini, kita dapat memikirkan beragam terjemahan yang tepat. Bangsa-bangsa non-Yahudi, semua bangsa di dunia, orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan sebagainya. Dalam hal ini, konteksnya yaitu penentuannya. Bagaimana seandainya goyim maupun etne mengandung makna religius dan moral serta merujuk pada bangsa-bangsa yang bukan umat Allah? Apakah dalam hal ini terjemahan kafir dapat digunakan? Secara pribadi, saya tetap menganggap terjemahan kafir tidak sepenuhnya tepat. Terjemahan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tampaknya secara linguistik lebih baik. Ini adalah pilihan yang bijaksana dari sebagian besar penerjemah LAI Terjemahan Baru. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Soli Deo Gloria.

kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Kesatuan Umat Allah. Umat Allah yang terdiri dari semua etnis dipanggil untuk mendemonstrasikan kesatuan yang ada padanya kepada dunia. Agar kesatuan ini menjadi nyata bagi dunia, maka pertama kali orang Kristen perlu mewujudnyatakan moralitas kesatuan. Ada lima bentuk moralitas kesatuan: rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih, dan saling membantu. Kesatuan umat Allah tidak akan terwujud tanpa moralitas kesatuan di dalamnya. Memang benar bahwa kesatuan jemaat harus diupayakan. Namun umat Allah menjadi satu bukan karena hasil usaha jemaat. Kesatuan umat Allah bersumber dari Allah yang satu. Artinya kesatuan itu sudah ada dan jemaat mengekspresikannya melalui moralitas kesatuan. Kesatuan umat Allah sudah ada karena hanya ada satu roh. Umat Allah sudah menjadi satu karena memiliki dan didiami oleh roh yang sama. Umat Allah sudah menyatu karena memiliki satu pengharapan, satu iman, dan satu baptisan yang bersumber dari satu Tuhan. Tuhan Yesus yang kita percayai adalah dasar baptisan, juga merupakan pengharapan kita. Umat Allah menjadi satu karena diciptakan oleh Allah yang Esa. Ringkasnya, kesatuan umat sudah ada, dan orang Kristen diperintahkan Paulus untuk memelihara kesatuan itu. Kesatuan umat yang sudah ada tidak ada artinya jika tidak terlihat jelas di dalam sejarah. Semua orang Kristen yang menjadi umat Allah harus mendemonstrasikan kesatuannya sebagai umat Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian, aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kamu, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera
dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.

Akhirnya saya bisa nyanyi sama kakak saya sendiri. Dari dulu susah banget, tapi sekarang bisa kesampaian juga. Itu semua karena kemuliaan Tuhan, karena rencana Tuhan indah pada waktunya.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grammy di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom saudara-saudara, bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Kita sudah belajar bahwa untuk diselamatkan, orang berdosa perlu beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya yang akan kita bahas hari ini adalah, apakah orang berdosa mampu beriman dengan kekuatan sendiri? Apakah orang-orang berdosa mampu beriman kepada Yesus Kristus dengan kekuatan sendiri? Dan Alkitab memberikan jawaban yang sangat jelas tentang hal itu. Orang berdosa tidak mungkin beriman dengan kekuatan sendiri. Karena orang-orang yang berdosa membenci terang. Orang yang hidup di dalam kegelapan tidak suka kehidupannya yang gelap dibongkar oleh terang. Di dalam Yohanes 3 ayat 19 dan 20, Tuhan Yesus mengatakan terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Orang tidak mau kehidupannya yang jahat, yang tersembunyi, terkuak oleh terang. Sehingga tidak mungkin bagi orang berdosa bisa dengan usaha sendiri dia mencari terang. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat, juga kita belajar bahwa orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak mampu melihat cahaya kemuliaan Kristus. Sehingga mereka tidak bisa melihat terang Injil Yesus Kristus. Orang berdosa bukan hanya menyukai kegelapan, tetapi orang berdosa memang tidak mampu melihat terang. Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Kalau memang orang berdosa lebih menyukai kegelapan, kalau memang orang berdosa memang tidak mampu melihat terang karena dibutakan oleh iblis, bagaimana mungkin mereka bisa beriman dengan usaha sendiri? Itulah sebabnya Alkitab di tempat lain mengajarkan kepada kita bahwa iman itu bukan hasil usaha manusia. Iman bukan perbuatan manusia. Walaupun manusia harus beriman, tetapi beriman sendiri itu bukan berbuat sesuatu. Beriman itu hanya percaya, menyadari ketidakmampuan kita dan berharap kepada Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa orang diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman. Lalu ada tambahannya, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu hasil bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan di sana bahwa kemampuan manusia untuk beriman, untuk meresponi anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, bukan usaha kita, tetapi murni karena pemberian Allah, murni karena anugerah Allah di dalam hidup kita. Sekali lagi, iman bukan perbuatan. Iman adalah pemberian dari Allah. Kita bisa beriman karena Allah yang bekerja di dalam kita. Dan yang paling jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 dan 44. Di ayat yang ke-37, Tuhan Yesus mengatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Berarti orang bisa datang kepada Yesus kalau sebelumnya diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Barang siapa yang diberikan Bapa kepadaku, ia akan datang kepadaku. Lalu di ayat yang ke-44 dari Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Kalau ia tidak ditarik oleh Bapa, maka ia tidak mungkin datang kepada Yesus Kristus. Kalau kita menggabungkan dua teks tadi, Yohanes 6 ayat 37 dan Yohanes 6 ayat 44, tidak ada yang bisa datang kalau tidak diberikan Bapa. Dan tidak ada orang yang bisa datang kalau tidak ditarik oleh Bapa. Maka dari sana kita bisa melihat bahwa barang siapa yang sudah bisa datang kepada Tuhan Yesus, saya dan saudara yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, itu semua terjadi bukan karena inisiatif kita. Itu semua terjadi bukan karena usaha kita. Itu semua terjadi karena
Allah itu yang sudah memberikan kita kepada Yesus Kristus. Dan karena Allah yang sudah menarik kita, sehingga sekali lagi kita bisa melihat dengan jelas, iman bukan hasil usaha manusia. Iman adalah pemberian Allah di dalam hidup kita. Saya seringkali memberikan ilustrasi iman seperti orang yang sedang tenggelam di kolam renang atau di laut. Dan orang itu berusaha sebisa mungkin tapi tetap tidak bisa karena memang dia tidak tahu bagaimana caranya menyelamatkan diri. Lalu ada seorang perenang hebat yang mendatangi dia dan berkata, "Kamu tenang, tidak usah melakukan apa-apa. Kamu tenang dan nanti aku akan membawa kamu sampai ke daratan." Lalu orang itu tenang, tidak melakukan apapun. Dan akhirnya sang perenang yang handal membawa dia ke tepi kolam atau ke daratan. Dan orang itu bisa selamat. Saya yakin tidak mungkin orang yang diselamatkan itu pada akhirnya membanggakan diri. Tidak mungkin orang yang diselamatkan itu punya pikiran bahwa dia berandil di dalam keselamatan itu. Karena yang dia lakukan sebetulnya tidak ada. Yang dia lakukan hanya percaya pada perkataan perenang yang hebat itu. Yang dia lakukan tidak ada. Dia hanya membiarkan dirinya ditolong oleh perenang yang hebat itu. Iman bisa digambarkan seperti itu. Bukan kita yang aktif, bukan kita yang mengambil kendali, bukan kita yang mengambil peranan, bukan kita yang memiliki andil di dalamnya. Tetapi iman adalah pemberian Allah di dalam hidup kita. Kita hanya perlu percaya pada perkataan Yesus Kristus. Kita hanya perlu menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri sendiri. Hanya dengan tinggal tenang, hanya dengan percaya, disitulah letak keselamatan kita. Iman bukan perbuatan, tapi pemberian Allah. Dan ini semakin menguatkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, karena kita bisa mengatakan segala sesuatu adalah anugerah Tuhan, termasuk iman kita adalah anugerah yang besar yang Tuhan beri di dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Kami mengucapkan salam kami dengan Pak Daniel, dengan saudara Chris, nah begitu ya. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara lain yang sudah SMS kepada saya. Nah saudara, seperti biasa, Terang Kehidupan akan bersama-sama dengan saudara. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, pada kali ini saya akan memberikan tema semua ciptaan bergantung kepada Tuhan. Semua ciptaan bergantung kepada Tuhan. Hari ini saya dasari dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 30. Mazmur 104 ayat 10 sampai 30 saya akan bacakan untuk saudara. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun melambah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanan dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal belayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbarui muka bumi. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi landasan pertemuan kita kali ini. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu jikalau kami boleh bertemu dengan para pendengar kami. Kami mohon supaya setiap pendengar kami diberkati oleh karena pertemuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Mazmur ini, Mazmur yang ditulis demikian luar biasa. Kita tidak tahu siapakah penulis Mazmur yang begitu bagus ini. Tidak disebutkan siapa. Tetapi Mazmur ini dimasukkan ke dalam kitab-kitab. Dan menyimpulkan bahwa semua yang diciptakan Tuhan di bumi ini sedang menanti-nantikan Tuhan. Mereka menantikan Tuhan. Diberikan makanan pada waktunya katanya. Saya ulangi di dalam Mazmur 27 tadi. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara, kalau saudara memperhatikan, kalau saudara mendengar, kalau saudara menyimak Mazmur yang saya baca ini, apa kesan saudara yang pertama kali? Pada waktu itu seorang anggota jemaat saya minta membaca Mazmur ini. Di dalam otak saya ketika itu, saya menangkap bahwa Mazmur ini mengisahkan suatu pujian syukur kepada Tuhan. Pujian syukur yang dinaikkan segala ciptaan di bumi ini. Kemuliaan, kebesaran, keagungan diberikan kepada penciptanya. Bahwa penciptanya menciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Dan mereka yang diciptakan mendapatkan rahmat. Dilimpai kebaikan, dilimpai rahmat. Mereka dipelihara oleh Dia. Luar biasa. Sampai pada waktu itu dia menggambarkan, Pak Mazmur ini menggambarkan, burung-burung, binatang-binatang di padang, kambing-kambing hutan, singa-singa muda, dan tentunya kita sebagai manusia. Mereka menjalankan pekerjaannya masing-masing. Termasuk pula samudra luas dengan segala binatang laut besar kecil yang tak terhitung. Saudara, semua itu membutuhkan makanan, membutuhkan rezeki dari Tuhan. Apa yang ditunjukkan dari Mazmur ini? Penulis Mazmur ini mau menunjukkan apa kepada kita? Apa yang ditulis oleh Mazmur ini mau menunjukkan hubungannya antara seluruh makhluk ciptaan Tuhan dengan yang menciptakannya. Bahwa semua yang diciptakan ini bergantung sepenuhnya. Tidak ada putusnya ketergantungan mereka sepanjang masa kepada Tuhan. Semuanya menantikan engkau. Supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara pendengar, apakah saudara mengingat akan kata-kata Tuhan Yesus kalau membandingkan Mazmur ini, saudara? Ketika itu Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius pasal 6. Saudara ingat itu? Bahwa kita tidak boleh khawatir. Katanya begitu. Kita tidak boleh khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu. Ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada kita. Kepada murid-muridnya. Kepada semua orang yang mendengarkannya. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang tidak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang tidak kamu pakai. Saudara, mengapa Tuhan berkata demikian kepada kita? Karena manusia seperti kita ini lebih banyak khawatirnya
daripada makhluk yang lain. Tuhan sampai membandingkan seperti pemazmur ini, burung-burung di langit tidak menabur, tidak ada persediaan makanan, tidak ada lumbung mereka itu, tetapi mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus mau membandingkan kepada kita, kalau burung saja, binatang saja dipelihara oleh Bapa di surga, terlebih kamu, terlebih kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita harus akui, belum ada orang mati karena khawatir. Betul enggak? Pernahkah saudara membaca sebuah surat kabar karena si Noyo itu khawatir maka dia mati? Belum pernah. Tetapi banyak penyakit timbul di dalam hidup manusia itu dikarenakan kekhawatiran. Tidak percaya, tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tidak yakin akan sabda Tuhan Yesus kalau burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Masa kamu yang percaya tidak dipelihara oleh Bapamu di surga? Itu. Dan Tuhan juga memberikan nasihat supaya melihat burung di udara. Dan yang terakhir itu luar biasa. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan khawatir itu tidak akan mengubah apa-apa. Gitu. Oleh karena itu tidak perlu khawatir. Saudara, inilah manusia. Kalau semua itu menantikan Bapa, menantikan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan tentunya saya dan saudara juga begitu di dalam hati kita, menanti-nantikan Tuhan. Saya tadi katakan, belum ada orang yang karena khawatir mati. Ini musuh. Musuh bagi orang yang percaya, khawatir, membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Khawatir, takut begitu. Padahal kalau kita sudah ketakutan, khawatir, takut, langsung kita kekuatan kita hilang. Wah, jangan-jangan. Saudara, percayalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir. Karena dengan kekhawatiran kita tidak mengubah apapun di dalam kehidupan kita. Malah oleh kekhawatiran kita yang memuncak menambah kelemahan tubuh kita. Dan akhirnya banyak penyakit yang masuk dalam tubuh kita yang akhirnya memperpendek umur kita. Saudara, semua makhluk, semua yang diciptakan Tuhan, kata pemazmur ini, menantikan engkau. Mereka berharap diberikan makanan pada waktunya. Lihat burung-burung, lihat ikan-ikan, lihat binatang-binatang buas. Semua dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau begitu, jadinya bagaimana? Ya, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, itu berarti Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tiap saat bekerja untuk memelihara semua yang diciptakannya. Kalau Tuhan sudah menciptakan mereka semua, maka Tuhan pulalah yang akan memelihara mereka. Semua makhluk mutlak bergantung sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan untuk mempertahankan hidup. Saudara, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita melihat nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ada beberapa orang yang sibuk mengurusi saudaranya, sibuk mengurusi yang bukan urusannya. Kelihatannya seperti rohani, seperti pelayanan, tetapi sebetulnya mereka menghindari bekerja. Padahal dengan bekerja itu Tuhan memelihara mereka. Maka Paulus dengan tegas katakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja itu merupakan hakikat kita sebagai manusia. Oleh karena itu pentingnya bahwa kita ini bersandar, tepis segala kekhawatiran yang menghantui kita. Maka dari itu, ingat nasihat Tuhan, ingat peringatan Tuhan berkaitan dengan kekhawatiran tadi. Yang penting yang ditekankan Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kuncinya untuk cukup itu mencari kebenaran-kebenaran Tuhan begitu. Mencari dahulu kerajaan Allah. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan kita percaya bahwa Dia memelihara kita. Dan kalau khawatir, janganlah khawatir akan hari esok. Besok ada kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengeterapkan firman Tuhan ini, saudara, kita akan awet muda dan tidak mudah terserang penyakit, ya. Terserang penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi intinya kalau kita mau menyimpulkan apa yang saya katakan, bahwa di dalam segala perkara saya dan saudara harus bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang menolong kita. Dengan rahmat-Nya Dia akan mengulurkan tangan kepada kita. Orang yang berseru-seru kepada-Nya. Jangan sekali-kali mengatakan begini. Kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Gitu ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu saudara bisa membaca Ulangan 8 ayat 17. Saudara, mau tidak mau kita harus jujur. Sebagian orang percaya, ketika hidupnya susah, dekat dengan Tuhan. Rajin ke gereja. Rajin berdoa. Tetapi ketika hidupnya menjadi lebih enak, diberkati oleh Tuhan, mereka repot mengurusi berkat Tuhan, repot mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan hartanya untuk menjaganya supaya tidak hilang. Dan lupa akan bahwa segala kekayaan yang didapat itu bukan karena kekuatannya. Kalau dia diberi kekuatan untuk bisa mencari, diberi hikmat untuk bisa memutuskan, itu semua dari Tuhan, bukan dari dirinya. Jangan dibalik bahwa ini semua karena aku, jerih payahku. Oleh karena itu, kalau walaupun Anda berjerih payah, kalau Tuhan tidak memberikan, maka saudara tidak memiliki apa-apa. Jadi, hindari, jauhkan dari kesombongan karena saudara saat ini dikelilingi oleh berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saudara simak baik-baik. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, maka pentingnya saudara memelihara lingkungan dengan baik. Alam di sekitar saudara harus dijaga, jangan dirusak.
Saya teringat akan sebuah desa yang tadinya tidak pernah kena banjir. Tetapi karena orang-orang desa nggak ngerti, sehingga pohon-pohon di atas gunung ditebangi, rubah semua jadi gundul, dan ketika itulah pertama kali di desanya ada banjir bandang yang menghanyutkan 3 rumah. Untung yang punya rumah tidak terhanyut, rumahnya semua hilang. Ditemukan di daerah di bawah jauh, rumah sudah hancur, lepas tiang-tiangnya, lepas tulang-tulangnya, gentengnya pada rusak. Dan mereka baru sadar kalau mereka sudah merusak. Dan yang luar biasa sebagai akibatnya, air, sumber air tidak mengalir lagi. Karena apa? Pohon-pohon yang menahan, akar-akar yang menahan air untuk bisa diatur, bisa mengalir sepanjang musim itu, sudah ditebangi. Baru tahu. Akibatnya mereka harus menanam lagi, menanam pohon-pohonan lagi, supaya air bisa keluar lagi. Saudara, jaga yang pertama, alam sekitar saudara. Jaga yang kedua, saudara, jangan lupa bahwa saudara menjadi anak Tuhan itu menjadi teladan di dalam berharap kepada Tuhan. Ya. Berharap kepada Tuhan dalam perilaku, dalam tindak tanduk. Dan yang ketiga, saudara, dijauhkan dari kesombongan apabila saudara menikmati berkat Tuhan. Justru kalau saudara diberkati Tuhan, ingat sesama yang sedang membutuhkan. Karena kesempatan untuk menolong sesama tidak bisa diulang lagi. Ya, saudara, penting bagi kita yang terakhir, saudara. Yang terakhir bahwa marilah kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita memang sangat-sangat di dalam hidup kita ini membuka diri untuk pertolongan Tuhan setiap saat. Kita belajar untuk tidak melampaui apa yang menjadi bagian kita. Jangan sampai justru kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi batu sandungan dalam sikap yang rakus, dalam sikap yang merendahkan Tuhan oleh karena perilaku kita. Jangan demikian. Mari kita mencoba mengaplikasikan Mazmur ini bahwa semua makhluk ciptaan berharap kepada Dia, termasuk kita tentunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepada-Mu oleh karena kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berharap supaya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya cukupi sekian dulu perjumpaan kita. Kalau saudara ingin bertanya atau ingin menulis pokok-pokok doa, silakan. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Kalau mau SMS, 081-233-693-793. 081-233-693-793. Tuhan Yesus memberkati saudara.

And next, we have Micah Tyler.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya kembali lagi menjumpai Anda dalam program Do You Know? Dan hari ini dalam program Do You Know? Kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu suatu artikel yang berjudul Apakah kita menganggap orang non-Kristen sebagai kafir? Dan sebelum saya membahas artikel ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya Kristi dan kita akan membahas artikel kita hari ini, yaitu apakah kita menganggap orang non-Kristen sebagai kafir? Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu belakangan ini istilah kafir semakin sering berkunjungan ke telinga kita. Media massa, baik televisi, radio, koran maupun internet mencatat berbagai peristiwa tatkala suatu kelompok menganggap kelompok lain sebagai kafir. Hal ini bahkan tidak hanya terjadi antara agama yang berbeda, melainkan juga pada aliran yang berbeda dalam agama yang sama, kelompok yang satu menilai kelompok yang lain sebagai kafir. Dan bagaimana dengan orang-orang Kristen? Apakah kita juga menggunakan istilah ini untuk merujuk pada penganut agama lain atau kelompok lain dalam kekristenan? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, isu ini tidak mudah untuk dijawab. Salah satu persoalan utama yaitu terjemahan Alkitab. Kata kafir, kata ini hanya muncul 3 kali di dalam Alkitab. Seperti di Bilangan 23 ayat 9, Matius 5 ayat 22 dan Galatia 2 ayat yang ke-14. Di antara 3 teks ini, Matius 5 ayat 22 sebaiknya tidak perlu diperhitungkan. Arti kata Yunani rakha di balik terjemahan ini tidak terlalu jelas. Secara harfiah kata ini berarti kosong, tetapi kosong dalam hal apa tetap tidak terlalu jelas. Ada kemungkinan raka merupakan bentuk celaan atau hinaan yang tidak berkaitan dengan religius. Kalaupun dipahami secara religius, kita tetap sulit memastikan makna dibaliknya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita berfokus pada 2 teks lainnya, yaitu kata Ibrani dibalik terjemahan bangsa-bangsa kafir di Bilangan 23 ayat 9, yaitu goyim, dari kata dasar goy. Dalam terjemahan Septuaginta, kata yang dipakai yaitu etne, kata yang sama muncul di Galatia 2 ayat yang ke-14. Dan secara pribadi, saya mempertanyakan terjemahan bangsa-bangsa kafir. Dalam LAI terjemahan baru, kata goy muncul 560 kali dalam Perjanjian Lama. Bentuk jamak yaitu goyim sendiri muncul hampir 200 kali. Dan menariknya, di antara ratusan kasus ini, hanya sekali saja goyim diterjemahkan sebagai bangsa-bangsa kafir. Dan bagaimana dengan yang lain? Lagi pula kata Ibrani yang lebih terkait dengan kata kafir adalah kapar, yaitu membuat perdamaian atau penebusan. Kata kaper atau tebusan atau kipur, penebusan, kesamaan antara kapar dan kafir terletak pada arti dasarnya, yaitu menutupi. Apa yang ditutupi dipahami secara berbeda. Dalam Perjanjian Lama, kapar lebih banyak dihubungkan dengan penutupan dosa melalui kurban penebusan. Dan seperti dalam tradisi Islam, objek yang ditutupi berbeda. Keberatan yang sama dapat dikatakan tentang pilihan LAI terjemahan baru di Galatia 2 ayat yang ke-14. Kata Yunani ethnos muncul 162 kali dalam Perjanjian Baru. Bentuk jamak etni muncul 130 kali. Di antara semua pemunculan ini, hanya sekali saja kafir dipilih untuk menerjemahkan bentuk keterangan etnikos. Keberatan lain yaitu terhadap terjemahan LAI terjemahan baru, kafir adalah muatan kultural dan religius dalam kata tersebut yang tidak sepenuhnya selaras dengan makna goyim atau etne dalam Alkitab. Untuk memahami poin ini, kita perlu belajar sedikit tentang penggunaan kata kafir dalam budaya Arab maupun teologi Islam. Dari sisi asal-usul kata kafir, kata kafir sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kafir. Kata dasar dibaliknya adalah kafr, yang berarti
menutupi. Sebelum kemunculan Islam, kata ini digunakan untuk petani yang menanam benih ke dalam tanah. Artinya semacam ini juga masih bisa ditemukan di Al-Quran, misalnya surah 57 ayat 20. Sesudah kemunculan Islam, istilah ini lebih banyak mengandung konotasi religius. Akar kata KFR muncul ratusan kali dalam Al-Quran. Dan studi tentang penggunaan kata ini dalam berbagai literatur Arab menunjukkan bahwa tidak semua pemikir Islam sepakat tentang jangkauan kata ini. Secara umum istilah kafir disematkan pada mereka yang tidak mempercayai pokok-pokok ajaran Islam. Ada kalanya istilah ini juga ditunjukkan pada mereka yang mengaku dirinya sebagai Muslim, tetapi cara pandang atau perilakunya dipandang kurang Islami oleh kelompok lain. Praktek penyebutan ini biasanya disebut takfir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata kafir juga dipahami dalam konteks religius dan hanya dikaitkan dengan ajaran Islam. Istilah kafir dapat menunjuk pada beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Harbi, yaitu orang kafir yang mengganggu dan mengacaukan keselamatan Islam sehingga perlu diperangi. Yang kedua yaitu kelompok Muhahib, yaitu orang-orang kafir yang sudah mengadakan perjanjian dengan umat Islam untuk tidak saling menyerang atau bermusuhan selama perjanjian berlaku. Dan kelompok yang ketiga yaitu Zimi, yaitu orang kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar pajak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dengan muatan kultural dan religius tersebut, istilah kafir memang riskan untuk disalahpahami apabila digunakan dalam lingkungan kekristenan. Cara pandang kita terhadap kelompok lain berbeda. Pengelompokan menjadi Harbi, Muhahid, dan Zimi tidak ada analoginya dalam kekristenan. Dan lalu bagaimana perjanjian lama membedakan antara umat Allah, yaitu bangsa Israel, dengan yang bukan umat Allah? Bagaimana pula perjanjian baru membedakan antara orang-orang Kristen dan yang bukan orang Kristen? Nah, untuk menjawab hal ini kita perlu sekali lagi melakukan studi kosakata sederhana terhadap kata goyim atau etne. Bentuk tunggal goy digunakan khususnya untuk merujuk pada kelompok orang tertentu secara politis, etnis maupun geografis, tanpa melekatkan nuansa religius maupun moral tertentu. Masing-masing keturunan yang terbesar di berbagai belahan bumi di Kejadian 10 disebut sebagai goy. Kata Ibrani ini juga ditemukan dalam janji Allah kepada Abraham untuk menjadikannya sebuah bangsa yang besar. Dan Musa menggunakan kata yang sama untuk merujuk pada bangsa Israel. Kita bisa melihat dan membaca di Keluaran 33 ayat yang ke-13. Pemunculan bentuk jamak goyim juga memberikan gambaran yang hampir sama. Istilah digunakan untuk bangsa-bangsa di dunia ini tanpa mengaitkan dengan sikap religius maupun moralitas mereka. Seperti di Kejadian 10 ayat 31 dan Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-23. Janji Allah kepada Abraham untuk menjadi cikal bakal sejumlah bangsa besar juga memakai kata yang sama. Walaupun demikian, penggunaan kata goyim dalam arti religius dan moral juga ada di dalam Alkitab. Penduduk asli Tanah Kanaan disebut sebagai bangsa-bangsa yang fasik, seperti di Ulangan 9 ayat 4-5. Orang-orang yang tidak bersunat juga disebut di dalam Yeremia 9 ayat 26. Goyim adalah bangsa-bangsa yang tidak memiliki pertimbangan maupun pengertian. Kita bisa melihat di Ulangan 32 ayat yang ke-28. Dan sekarang mari kita melihat penggunaan kata etne dalam Perjanjian Baru. Hasil yang diperoleh melalui studi kata ini tidak jauh berbeda dengan kata goyim dalam Perjanjian Lama. Istilah etne dipakai untuk bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini tanpa memusingkan agama mereka. Seperti di Matius 24 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-35. Kadangkala etne digunakan untuk membedakan bangsa Yahudi atau orang-orang Kristen dari kelompok yang lain, seperti di Roma 3 ayat 29. Bahkan orang-orang Kristen yang bukan baretnis Yahudi. Kita bisa melihat di Roma 11 ayat 13.
Roma 15 ayat 27, Roma 16 ayat 4, dan Galatia 2 ayat yang ke-12. Pendengaran dikasihi oleh Tuhan, walaupun demikian, pembedaan secara moral juga muncul di Alkitab. Orang-orang Kristen memiliki gaya hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Seperti di Matius 20 ayat 25, di sana dijelaskan bahwa orang-orang Kristen berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Dan kita tidak boleh meniru perilaku mereka, Efesus 4 ayat 17. Tindakan yang tidak terpuji juga pernah disebut sebagai tindakan yang etnikos, seperti di Galatia 2 ayat yang ke-14. Dari semua penjelasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kata goyim maupun etne memiliki arti yang beragam tergantung pada konteksnya masing-masing. Arti yang ada tidak selalu berkonotasi religius maupun moral. Umat Allah bahkan kadangkala dianggap sebagai salah satu bagian dari goyim maupun etne. Arti yang berkaitan dengan aspek religius ataupun moral juga ada. Dari keragaman ini kita dapat memikirkan beragam terjemahan yang tepat. Bangsa-bangsa non-Yahudi, semua bangsa di dunia, orang-orang yang tidak mengenal Allah dan sebagainya. Dalam hal ini konteksnya yaitu penentuannya. Bagaimana seandainya goyim maupun etne mengandung makna religius dan moral serta merujuk pada bangsa-bangsa yang bukan umat Allah? Apakah dalam hal ini terjemahan kafir dapat digunakan? Secara pribadi, saya tetap menganggap terjemahan kafir tidak sepenuhnya tepat. Terjemahan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tampaknya secara linguistik lebih baik. Ini adalah pilihan yang bijaksana dari sebagian besar penerjemah LAI Terjemahan Baru. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Soli Deo Gloria.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464 600

sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

semua lagu-lagu yang aku buat atau aku nyanyikan dan aku tulis semuanya untuk Tuhan. So intinya adalah His songs, His love is louder, lebih keras dari semua apa yang ada dalam kehidupanku.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema kesatuan umat Allah. Umat Allah yang terdiri dari semua etnis dipanggil untuk mendemonstrasikan kesatuan yang ada padanya kepada dunia. Agar kesatuan ini menjadi nyata bagi dunia, maka pertama kali orang Kristen perlu mewujudnyatakan moralitas kesatuan. Ada lima bentuk moralitas kesatuan: rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih, dan saling membantu. Kesatuan umat Allah tidak akan terwujud tanpa moralitas kesatuan di dalamnya. Memang benar bahwa kesatuan jemaat harus diupayakan. Namun umat Allah menjadi satu bukan karena hasil usaha jemaat. Kesatuan umat Allah bersumber dari Allah yang satu. Artinya kesatuan itu sudah ada dan jemaat mengekspresikannya melalui moralitas kesatuan. Kesatuan umat Allah sudah ada karena hanya ada satu roh. Umat Allah sudah menjadi satu karena memiliki dan didiami oleh roh yang sama. Umat Allah sudah menyatu karena memiliki satu pengharapan, satu iman, dan satu baptisan yang bersumber dari satu Tuhan. Tuhan Yesus yang kita percayai adalah dasar baptisan, juga merupakan pengharapan kita. Umat Allah menjadi satu karena diciptakan oleh Allah yang Esa. Ringkasnya, kesatuan umat sudah ada, dan orang Kristen diperintahkan Paulus untuk memelihara kesatuan itu. Kesatuan umat yang sudah ada tidak ada artinya jika tidak terlihat jelas di dalam sejarah. Semua orang Kristen yang menjadi umat Allah harus mendemonstrasikan kesatuannya sebagai umat Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kefanaan hidup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita menyadari ya, bahwa hidup ini singkat saja, artinya tidak mungkin selama-lamanya kita bisa hidup di dunia ini. Tetapi masalahnya, kita kadang-kadang tidak punya perhatian khusus untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir dari hidup kita di dunia ini, Pak Paul. Bagaimana menurut Pak Paul?
1: Setuju sekali Pak Gunawan. Ironis ya, sebab untuk hal-hal yang lebih sederhana dan temporal, yang lebih sementara, kita itu tuh rela mencurahkan cukup banyak waktu ya, mempersiapkan diri. Kita mau menjadi seorang dokter, kita mempersiapkan diri ya, melewati jenjang pendidikan yang berliku-liku dan panjang. Menjadi seorang teknisi, kita belajar ya, akhirnya kita menjadi seorang teknisi dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang akan kita semua lewati ya, yakni kematian. Namun sedikit waktu yang kita curahkan ya untuk mempersiapkan diri menghadapi fakta dalam hidup ini.
0: Ya, karena mungkin banyak orang yang menganggap toh itu semua orang juga mengalami dan sudah meninggal ya, sudah habis, tidak ada ceritanya gitu Pak Paul. Jadi tidak perlu ada sesuatu yang perlu dipersiapkan.
1: Nah, masalahnya adalah sebagian besar dari kita sebetulnya itu mencoba menghindar dari topik kematian. Ada orang yang sampai-sampai tidak berani ya hadir di dalam upacara kematian. Tidak berani misalkan melihat jasad yang terbujur dalam peti. Sama sekali tidak berani. Meskipun tidak punya trauma-trauma tertentu, tidak punya pengalaman buruk, tidak. Hanya tidak mau melihat kematian atau orang yang mati. Kenapa? Ada rasa takut kalau saya nanti tuh, nanti kena getahnya lah, nanti keluarga saya lah yang mengalami musibah ini dan sebagainya. Dengan kata lain, ya banyak di antara kita yang menjauhkan diri dari fakta yang begitu real ini.
2: Ya. Dan seperti itu karena sebenarnya memang takut. Ini kematian merupakan suatu dunia yang sangat menakutkan atau asing, sungguh-sungguh asing. Kita bertanya pada siapa? Semua orang hidup. Waktu terus orang itu mati, ya dia gak kembali lagi ke kita menceritakan pengalaman dia gitu. Itu benar-benar yang area yang kita gak pernah masuki. Kalau misalnya menikah, kita masih bisa tanya orang tua kita, walaupun ada yang gagal, ada yang sukses, saudara atau apa begitu, atau sekolah atau bisnis segala macam gitu, masih bisa ada yang ditanyakan. Kalau orang udah meninggal, nggak bisa Pak, itu benar-benar suatu dunia yang benar-benar menakutkan, asing sekali. Jadi orang ya udah menghindar jadinya Pak.
1: Saya kira pengamatan Bu Wulan tepat ya, bahwa salah satu ya sumber ketakutan kita terhadap kematian adalah ketidaktahuan kita ya, mm-hmm, tentang dunia orang mati itu tuh, sesuatu mm-hmm yang asing bagi kita. Dan segalanya yang asing tak kita ketahui, ya memberikan rasa takutlah dalam diri kita.
2: Iya.
1: Namun menurut saya bukan hanya itu salah satunya. Yang lainnya adalah, dan mungkin ini juga sama kuatnya atau malah bisa lebih kuat, kita takut dengan kematian karena kita takut terputus dari kehidupan sekarang ini. Karena kita tahu begitu kita melangkah masuk ke dunia kematian, maka relasi kita dengan dunia yang ada, yang kita kenal ini nih, dengan orang-orang, dengan rumah kita, dengan tempat kerja, dengan tempat di mana kita hidup dan sebagainya, akan terputus. Dan kita itu tuh takut kehilangan atau lepas dari orang-orang atau dunia yang kita kenal ini.
2: Iya.
1: Jadi saya kira ini juga salah satu faktor yang membuat kita takut untuk memasuki dunia yang asing ini, yaitu dunia kematian.
0: Iya. Nah, katakan ada kita mau itu mempersiapkan diri, Pak Paul. Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya?
1: Pertama adalah kita mesti menyadari bahwa kematian ialah bukti kefanaan hidup. Hidup ini fana, jadi kita harus benar-benar menerimanya seperti apa adanya. Jadi kita mesti berdamai dengan keterbatasan kita. Nah, kita memang secara alamiah, kita sebetulnya itu ingin hidup tidak terbatas. Kita tidak mau cepat tua, kita tidak mau tubuh kita renta, kita tidak mau pikiran kita atau memori kita atau otak kita kehilangan daya ingatnya dan sebagainya. Kita seolah-olah tuh menolak untuk maju dalam hidup ini, ya, dan menuju pada titik di mana kita makin hari makin terbatas. Kita ingin hidup tidak terbatas. Nah, ini yang kita harus singkirkan. Kita harus terima bahwa kita ini tidak hidup selamanya. Firman Tuhan menegaskan di Mazmur 90 ayat 5 dan 6, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Nah, itulah manusia, ya, pagi hari bertumbuh, berkembang, di waktu petang lisut dan layu. Ini yang kita harus terima, bahwa kita ini nih terbatas. Dan makin hari, kita makin harus menghadapi dan menerima keterbatasan kita. Sampai makin tua, makin besarlah keterbatasan yang harus kita terima. Di mana puncaknya adalah kita benar-benar dibatasi. Stop, berhenti, tidak lagi bernapas. Kita pindah dari dunia hidup ke dunia kematian.
2: Iya benar ya, seperti yang tadi Pak Paul jelaskan, kita tuh nggak suka menjadi tua dan lain sebagainya begitu. Jadi saya pikir kita cuma sekedar tahu gitu ya di kepala, iya fakta apa kita memang fana gitu. Tetapi kecenderungan kita kenapa ya justru mau melawannya gitu, menolaknya gitu. Misalnya kita pergi jalan-jalan ke suatu tempat lalu lihat pemandangan indah sekali, gunungnya bagus dan sebagainya. Lalu kita otomatis kepengen mengabadikan istilah. Fotografi kan mengabadikan. Jadi kesannya kan pengennya ini abadi terus gitu loh, gunung ini kita bisa bawa pulang ke kota kita gitu, bisa kita lihat terus abadi begitu Pak. Beda sekali dengan sebenarnya faktanya kita memang fana gitu.
1: Saya kira kenyataan ya, kita mempunyai dorongan untuk menembus dan melawan keterbatasan merupakan bukti bahwa kita adalah makhluk spiritual, makhluk rohani. Dan pada dasarnya atau pada awalnya, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan kita hidup selamanya. Namun kita tahu dosa masuk ke dalam dunia ini, mencemari kita dan seluruh isi dunia ini, sehingga pada akhirnya hidup manusia tidak lagi tanpa adanya keterputusan. Hidup manusia akhirnya harus melewati keterputusan, yakni kematian itu. Nah, itu sebabnya karena kita ini diciptakan Tuhan ya sesuai dengan gambar Allah. Dan Allah adalah apa? Sempurna dan kekal. Dan karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, jadi kita mengerti sekarang bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan kita untuk hidup kekal bersama dengan Dia. Namun karena adanya dosa, maka kekekalan itu tuh diputus oleh kematian. Nah, kedatangan Kristus adalah untuk menaklukkan kematian itu atau menyingkirkan kematian itu. Sehingga nanti kita memang tetap harus melewati kematian, tapi itu hanyalah waktu sementara. Setelah kematian kita nanti akan bersama dengan Tuhan kembali.
0: Ya, bahwa orang hidup pasti meninggal, itu banyak orang bisa menerima Pak Paul. Tetapi tadi yang Pak Paul singgung, bahwa setelah meninggal itu ada kehidupan lagi, itu tidak semua orang bisa memahaminya.
1: Betul, karena memang ini bergantung sekali pada nilai-nilai rohani atau agama yang diyakininya. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang berkata, ya saya setelah mati ya udah stop di situ, tidak akan kemana-mana, tidak akan ada lagi kehidupan. Kalau ada kehidupan bagaimana? Ya terserah dan tidak mau peduli. Nah, ada orang yang juga seperti itu. Namun saya kira dengan adanya ya pengetahuan ya bahwa kita itu tuh ingin menembus keterbatasan dan ingin hidup kekal, saya kira itu membuktikan bahwa memang kita diciptakan pada awalnya untuk hidup kekal. Maka kita harus mempunyai perspektif hidup yang meliputi kekekalan, bukan justru kita menyingkirkan aspek kekekalan itu.
0: Lalu apakah ada hal lain yang bisa kita persiapkan, mempersiapkan diri ini, Pak?
1: Ada berbagai cara yang Tuhan gunakan untuk menghentikan hidup, dan kita tidak bisa memilihnya. Ini nih, ya. Kita tidak bisa memilihnya. Sama seperti kita tidak bisa memilih melalui siapakah kita datang ke dunia ini. Jadi, kita tidak bisa memilih dengan cara apa kita datang, melalui siapa maksud saya. Dan kita tidak bisa memilih dengan cara apakah kita akan keluar dari dunia ini. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang pemuda yang terlibat narkoba. Ya, ini di negara lain. Dalam kehancuran hidupnya yang terlibat narkoba, dia menjatuhkan diri dari sebuah apartemen. Di lantai berapa saya lupa, tapi tinggi sekali. Menghantam mobil, tapi dianya hidup tidak mati. Hanya duduk di kursi roda. Dan kata lain, secara manusia kita sudah anggap orang itu pasti mati, lompat dari tingkat berapa di apartemen. Namun Tuhan tidak berkehendak dia mati, maka dia tetap hidup. Maka saya simpulkan kita tidak bisa memilih dengan cara apakah kita meninggalkan dunia ini. Jadi sebetulnya Pak Gunawan, tidak ada cara baik atau cara buruk, ya. Tidak ada kebetulan atau kesengajaan. Semua hanyalah sarana untuk memindahkan kita dari dunia ini. Saya mau menekankan hal ini, bukannya berarti tidak ada cara yang buruk untuk mati. Misalkan membunuh diri, yaitu sudah tentu ya cara yang tidak baik ya. Maksud saya adalah, misalkan seseorang meninggal dunia karena penyakit. Penyakitnya itu tuh penyakit yang tidak merusakkan tubuhnya ya, hanya jantung tiba-tiba langsung mendadak meninggal dunia. Terus ada orang yang meninggal dunia karena penyakit, tapi sebelum meninggal tubuhnya itu benar-benar dilumat oleh penyakit sehingga rusak sekali tubuhnya. Kita tidak bisa berkata, oh yang penyakit jantung itu tuh matinya kok bagus. Yang kena penyakit yang satunya itu tuh matinya kasihan, matinya buruk. Tidak. Jadi sebetulnya tuh dalam pengertian ini nih, tidak ada cara baik atau cara buruk. Tidak ada kebetulan atau kesengajaan ya. Semua hanyalah sarana yang Tuhan pakai untuk memindahkan kita dari dunia ini. Nah, firman Tuhan menjelaskan. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Diambil di Matius pasal 8 ayat 21 dan 22. Apa yang bisa kita simpulkan dari perkataan Tuhan Yesus ini nih? Tuhan memang tidak mempersoalkan kematian itu. Engkau hidup, engkau harus ikut aku. Yang sudah mati, ya sudah mati. Jadi Tuhan memang tidak mempersoalkan. Nah, kalau Tuhan tidak mempersoalkan, sudah tentu caranya juga sebetulnya di mata Tuhan, Tuhan tidak persoalkan. Jadi kita juga jangan mempersoalkannya. Ya, kita terimalah bahwa caranya itu tuh benar-benar hak eksklusif Tuhan. Dan tidak ada cara yang buruk, cara yang baik. Semua hanyalah sarana. Di mata Tuhan, semua sama sahnya.
2: Paul ini berarti masuk ke wilayah kedaulatan Allah gitu ya. Nah, rasanya kalau bicara tentang the sovereignty of God itu mudah-mudah sulit ya dicerna gitu. Maksud saya mudah bagi orang-orang yang memang tanda kutip dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang cukup bahagia, cukup baik-baik gitu. Tapi sulit bagi orang yang tiba-tiba kok dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang amburadul, setengah mati, sulit, atau yang miskin sekali gitu. Nah, di tengah-tengah kesusahannya kan pada umumnya orang-orang seperti ini mempertanyakan gitu loh kedaulatan Tuhan. Demikian juga masalah meninggal gitu loh, Pak. Gak mudah, emangnya mudah-mudah sulit gitu.
1: Saya kira yang Ibu Wulan katakan itu sangat benar. Waktu kita mengalaminya sudah tentu sangatlah sulit. Ya, untuk melewati masa-masa setelah ditinggal mati oleh seseorang yang kita anggap kok kematiannya itu tuh mengenaskan atau tidak enak dan sebagainya. ya. Misalkan waktu misalkan kita mendengar teman kita mati tenggelam misalnya. Waduh, kita terganggu sekali ya. Bagaimana ya menjelang kematiannya, apa yang dia pikirkan, dia lakukan, itu sangat mengganggu sekali. Sudah tentu ya, itu akan kita alami. Yang saya ingin angkat dan tekankan adalah pada akhirnya kita harus terima bahwa caranya itu tuh memang hak eksklusif Tuhan. Dan semua cara di mata Tuhan itu cara yang sama-sama sahnya. Tidak ada cara yang lebih kudus, cara yang kurang kudus. Kalau memang itu adalah sesuatu yang harus terjadi, itu sama kudusnya, sama baiknya dengan orang yang meninggal di tempat tidur. Ya, saya ini ingin mengusir atau menepis mitos ya, kalau orang meninggal di tempat tidur dan sebelumnya meninggal pendetaannya berkhotbah, berdoa, pas bilang amin, diambil napas panjang dan langsung ya mengakhiri hidupnya, menutup usianya. Wah, kita katakan dia benar-benar mati dengan indah sekali ya. Nah, ini yang ingin saya tepis. Tidak. Tidak ya. Yohanes Pembaptis mati dengan mengenaskan, kehilangan kepalanya dipenggal oleh Herodes. Tuhan Yesus mati dengan mengenaskan, dia dipaku di kayu salib. Nah, apakah kematian Yesus dan Yohanes kematian yang buruk ya? Dan kematian orang tua yang lain di tempat tidur setelah mendengar khotbah dan berdoa langsung menarik napas dan langsung pergi, ah, itu kematian yang indah? Tidak. Semua kematian orang-orang kudus adalah indah ya, baik, indah di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tercemar ya. Enggak, sama gitu.
0: Iya, Bapak, ayat yang tadi Pak Paul kutip dari Matius 8 itu seringkali menimbulkan kesan seolah-olah Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa kita sebagai anak enggak perlu perhatian lagi dengan orang tua kita yang meninggal, sehingga dia bilang yang penting ikut aku, yang mati biar mati gitu.
1: Ya, memang kalau kita hanya lihat secara sepenggal, mudah sekali ya kita menyimpulkannya seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan tentang Tuhan dan sikapnya terhadap orang tua, wah, kita akan melihat bahwa tidak, Tuhan tidak seperti itu. Contohnya, waktu Tuhan disalib, di kayu salib Tuhan berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Dengan kata lain, Tuhan meminta Yohanes untuk memelihara ibunya di dunia ini, yakni Maria. Apa yang bisa kita simpulkan? Tuhan meminta seseorang yang lain untuk memelihara dan mengawasi ibunya. Jadi Tuhan peduli nggak dengan keluarganya? Tetap peduli, tetap sayang. Ya, misalkan di Perjanjian Lama, waktu Tuhan memanggil umat Israel untuk pergi berperang, Tuhan memberikan kesempatan kepada yang baru menikah untuk tidak pergi berperang. Silakan diam di rumah, engkau baru menikah, uruslah keluargamu dulu. Jangan kau memaksakan diri untuk pergi berperang. Jadi Tuhan di sini memikirkan ya, peduli ya dengan keluarga. Maka ayat ini nih tidak bisa kita tafsir hanya sepenggal. Sebab secara keseluruhan kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang memikirkan keluarga. Makanya ada perintah juga, hormatilah ayah dan ibumu atau orang tuamu.
0: Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan, Pak Paul, untuk menghadapi kefanaan hidup ini?
1: Sebagaimana dikatakan oleh pendeta Rick Warren, kematian bukanlah terminasi, ya, melainkan transisi. Terminasi berarti itu tuh terminal, ya, destinasi, tempat akhir. Oh, bukan, kematian itu transisi, peralihan. Jadi, hal terpenting dalam menghadapi kematian adalah kepastian kemanakah kita pergi. Ya, kita melangkah kemana tuh, itu yang penting. Kadang kita mengagungkan atau sebaliknya menghindar dari kematian ya. Wah, orang ini mati syahid, orang ini mati mulia dan sebagainya. Atau kita lari dari kematian. Tuhan sendiri tidak membesar-besarkan kematian. Kematian hanyalah sebuah transisi. Nah, makanya di Roma 8 ayat 11 Tuhan berkata, dan jika roh dia, roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kita jelas tahu, setelah kematian, kita akan mengalami kebangkitan dan kita akan hidup bersama Tuhan. Jadi kita tahu tujuan kita ini adalah peralihan. Kematian hanyalah menghantar kita masuk ke sebuah tempat di mana kita akan hidup bersama dengan Allah.
0: Ya, bagaimana seseorang bisa memperoleh kepastian, Pak Boleh, bahwa setelah meninggal dia akan hidup bersama dengan Allah itu?
1: Nah, kita di sini harus kembali kepada janji Tuhan, ya. Di Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kematian dan kehidupan berhubungan erat, ya Pak Gunawan. Apa yang kita lakukan sekarang atau tidak lakukan sekarang berdampak pada apa yang akan terjadi kelak. Maka Tuhan berkata, ya, kalau kita percaya kepada Kristus, kita tidak akan binasa. Berarti ini nih berkaitan dengan yang nanti. Yang nanti, yaitu kita tidak akan binasa selamanya. Melainkan kita akan beroleh hidup yang kekal, hidup yang selamanya bersama dengan Allah. Nah, yang nanti itu tuh ditentukan oleh yang sekarang. Yang sekarangnya adalah apa? Nah, Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Kepercayaanlah kepada Kristus Yesus, maka kita akan memperoleh yang nanti itu, yakni hidup yang kekal itu. Dan ini menjadi kepastian buat kita. Waktu kita meninggal, kita tahu kemanakah kita akan pergi. Sebab sekarang kita mengerti kematian itu hanyalah transisi saja, peralihan memasuki sebuah tempat yang berbeda.
2: Bagaimana dengan orang-orang yang memang sudah di dalam Tuhan begitu, yang sudah memperoleh keselamatan itu? Kaitannya dengan penjelasan Pak Paul tadi, apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak terhadap apa yang akan terjadi kelak gitu. Apa maksudnya? Berarti nanti saya berangan-angan gitu ya, di sorga kelak ada gimana? Ada perbedaan kelas-kelas gitu karena perbuatan kita atau pelayanan kita berbeda? Atau ya saya pikir-pikir, gak mungkin lah kita setara dengan Rasul Paulus, Rasul Petrus dan sebagainya. Bagaimana Papa?
1: Saya kira ini alamiah ya, yaitu kita ini semua anak Allah. Kita ini semua anak Tuhan ya. Kita telah mengaku percaya pada Kristus. Tapi kita kan juga harus menyadari dan menerima fakta bahwa tidak semua anak itu tuh sama dekatnya dengan orang tua. Tidak semua anak itu tuh sama-sama mematuhi orang tua dengan sepenuh hati. Ada anak yang mematuhinya kadang-kadang, ada anak yang mematuhinya sering, ada anak yang konsisten mau mengutamakan orang tuanya, menyenangkan orang tuanya, ada anak-anak yang setengah-setengah lah, menyenangkan orang tuanya, menyenangkan dirinya juga, dan sebagainya. Jadi saya kira di sorga pun nanti ya ada banyak tipe anak-anak Tuhan. Ya, ada yang memang anak yang sangat patuh, ada anak yang kurang patuh dan sebagainya. Tapi semua anak-anak Tuhan. Otomatis nanti saya kira ya, di dalam rumah Tuhan itu tuh kedekatan dengan Allah juga tidak akan sama. Karena di dunia pun semua anak Tuhan tidak mempunyai kedekatan yang sama dengan Allah Bapa. Jadi di surga pun saya percaya nanti ya ada, akan ada perbedaan itu. Maka di firman Tuhan kan dikatakan perbuatan kita itu nanti diuji ya. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Tapi yang paling buruk yang terbuat dari jerama, yang terbuat dari jerami, terbakar habis. Namun kan dikatakan oleh Paulus, kita tetap akan lulus ya. Tetap akan lulus, kita tetap akan diterima Tuhan. Namun kita itu tuh tipe jerami lah. Tapi ada gak yang tipe emas? Ada. Sebab saya kira keadilan Tuhan tetap ditegakkan di sorga. Masa seseorang yang hidup sepenuhnya untuk Tuhan, benar-benar berkorban semua untuk Tuhan, disamakan dengan orang yang, ya pokoknya ya ikut Tuhan aja dah, sembarangan dah, ya nanti ya Tuhan baik, ya tetap percaya pada Yesus, tapi ya kedekatannya hanya seperti itu. Saya kira memang tidak akan disamakan oleh Tuhan.
0: Ya, Pak Paul, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada saat ini, mungkin Pak Paul ada sesuatu yang ingin Pak Paul sampaikan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus hidup gitu Pak Paul, supaya ya jadi anak Tuhan yang baik tentunya.
1: Saya kira intinya adalah gini, kita ini hidup harus bisa menghargai hidup ini sepenuhnya. Tapi pada akhirnya kita juga mesti berani merangkul kematian. Jangan sampai berat sebelah. Ada orang yang memberi penghargaan, penilaian yang tinggi pada kehidupan, sehingga tidak mau menghadapi kematian. Atau ada orang yang mau merangkul kematian karena udah benar-benar enggak menghargai hidup ini. Jangan, kita masih seimbang. Terima

acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian, aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera
dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.

Seringkali dalam kehidupan hal-hal terjadi tidak selalu sesuai dengan keinginan kita atau impian kita atau sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Hal-hal tersebut, keadaan tersebutlah yang terjadi ketika saya menulis lagu Anugerah Terbesar dan Karena Salibmu. Keadaan saat itu sepertinya begitu menghimpit dan di luar rencana dari apa yang telah saya rencanakan. Tapi justru saya diajarkan dan saya selalu diingatkan bahwa our words create our world. Justru semakin keadaan berat, justru semakin kita harus memperkatakan iman lebih keras lagi. Dan I thank God buat segala sesuatunya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Tuhan berjanji bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kehidupan kita akan selalu naik dan tidak turun. Saya berharap dengan lagu-lagu, dengan lirik yang telah saya tulis dalam lagu-lagu tersebut, membantu kita semua untuk memperkatakan iman lebih keras lagi, terlepas apapun keadaan kita. God bless you.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Kami mengucapkan salam kami dengan Pak Daniel, dengan saudara Chris, nah begitu ya. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara lain yang sudah SMS kepada saya. Nah saudara, seperti biasa, Terang Kehidupan akan bersama-sama dengan saudara. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, pada kali ini saya akan memberikan tema semua ciptaan bergantung kepada Tuhan. Semua ciptaan bergantung kepada Tuhan. Hari ini saya dasari dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 30. Mazmur 104 ayat 10 sampai 30 saya akan bacakan untuk saudara. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun melambah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanan dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbarui muka bumi. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi landasan pertemuan kita kali ini. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu jikalau kami boleh bertemu dengan para pendengar kami. Kami mohon supaya setiap pendengar kami diberkati oleh karena pertemuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Mazmur ini, Mazmur yang ditulis demikian luar biasa. Kita tidak tahu siapakah penulis Mazmur yang begitu bagus ini. Tidak disebutkan siapa. Tetapi Mazmur ini dimasukkan ke dalam kitab-kitab. Dan menyimpulkan bahwa semua yang diciptakan Tuhan di bumi ini sedang menanti-nantikan Tuhan. Mereka menantikan Tuhan. Diberikan makanan pada waktunya katanya. Saya ulangi di dalam Mazmur 27 tadi. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara, kalau saudara memperhatikan, kalau saudara mendengar, kalau saudara menyimak Mazmur yang saya baca ini, apa kesan saudara yang pertama kali? Pada waktu itu seorang anggota jemaat saya minta membaca Mazmur ini. Di dalam otak saya ketika itu, saya menangkap bahwa Mazmur ini mengisahkan suatu pujian syukur kepada Tuhan. Pujian syukur yang dinaikkan segala ciptaan di bumi ini. Kemuliaan, kebesaran, keagungan diberikan kepada penciptanya. Bahwa penciptanya menciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Dan mereka yang diciptakan mendapatkan rahmat. Dilimpai kebaikan, dilimpai rahmat. Mereka dipelihara oleh Dia. Luar biasa. Sampai pada waktu itu dia menggambarkan, Pak Mazmur ini menggambarkan, burung-burung, binatang-binatang di padang, kambing-kambing hutan, singa-singa muda, dan tentunya kita sebagai manusia. Mereka menjalankan pekerjaannya masing-masing, termasuk pula samudra luas, dengan segala binatang laut besar kecil yang tak terhitung. Saudara, semua itu membutuhkan makanan, membutuhkan rezeki dari Tuhan. Apa yang ditunjukkan dari Mazmur ini? Penulis Mazmur ini mau menunjukkan apa kepada kita? Apa yang ditulis oleh Mazmur ini mau menunjukkan hubungannya antara seluruh makhluk ciptaan Tuhan dengan yang menciptakannya? Bahwa semua yang diciptakan ini bergantung sepenuhnya. Tidak ada putusnya ketergantungan mereka sepanjang masa kepada Tuhan. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara pendengar, apakah saudara mengingat akan kata-kata Tuhan Yesus kalau membandingkan Mazmur ini, saudara? Ketika itu Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius pasal 6. Saudara ingat itu? Bahwa kita tidak boleh khawatir. Katanya begitu. Kita tidak boleh khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu. Ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang mendengarkannya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang tidak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang tidak kamu pakai. Saudara, mengapa Tuhan berkata demikian kepada kita? Karena manusia seperti kita ini lebih banyak khawatirnya
daripada makhluk yang lain. Tuhan sampai membandingkan seperti pemazmur ini, burung-burung di langit tidak menabur, tidak ada persediaan makanan, tidak ada lumbung mereka itu, tetapi mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus mau membandingkan kepada kita, kalau burung saja, binatang saja dipelihara oleh Bapa di surga, terlebih kamu, terlebih kita sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita harus akui, belum ada orang mati karena khawatir. Betul enggak? Pernahkah saudara membaca sebuah surat kabar karena si Noyo itu khawatir maka dia mati? Belum pernah. Tetapi banyak penyakit timbul di dalam hidup manusia itu dikarenakan kekhawatiran. Tidak percaya, tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tidak yakin akan sabda Tuhan Yesus kalau burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Masa kamu yang percaya tidak dipelihara oleh Bapamu di surga? Itu. Dan Tuhan juga memberikan nasihat supaya melihat burung di udara. Dan yang terakhir itu luar biasa. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan khawatir itu tidak akan mengubah apa-apa. Gitu. Oleh karena itu tidak perlu khawatir. Saudara, inilah manusia. Kalau semua itu menantikan Bapa, menantikan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan tentunya saya dan saudara juga begitu di dalam hati kita, menanti-nantikan Tuhan. Saya tadi katakan, belum ada orang yang karena khawatir mati. Ini musuh. Musuh bagi orang yang percaya, khawatir, membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Khawatir, takut begitu. Padahal kalau kita sudah ketakutan, khawatir, takut, langsung kita kekuatan kita hilang. Wah, jangan-jangan. Saudara, percayalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir. Karena dengan kekhawatiran kita tidak mengubah apapun di dalam kehidupan kita. Malah oleh kekhawatiran kita yang memuncak menambah kelemahan tubuh kita. Dan akhirnya banyak penyakit yang masuk dalam tubuh kita yang akhirnya memperpendek umur kita. Saudara, semua makhluk, semua yang diciptakan Tuhan, kata pemazmur ini, menantikan engkau. Mereka berharap diberikan makanan pada waktunya. Lihat burung-burung, lihat ikan-ikan, lihat binatang-binatang buas. Semua dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau begitu, jadinya bagaimana? Ya, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, itu berarti Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tiap saat bekerja untuk memelihara semua yang diciptakannya. Kalau Tuhan sudah menciptakan mereka semua, maka Tuhan pulalah yang akan memelihara mereka. Semua makhluk mutlak bergantung sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan untuk mempertahankan hidup. Saudara, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita melihat nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ada beberapa orang yang sibuk mengurusi saudaranya, sibuk mengurusi yang bukan urusannya. Kelihatannya seperti rohani, seperti pelayanan, tetapi sebetulnya mereka menghindari bekerja. Padahal dengan bekerja itu Tuhan memelihara mereka. Maka Paulus dengan tegas katakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja itu merupakan hakikat kita sebagai manusia. Oleh karena itu pentingnya bahwa kita ini bersandar, tepis segala kekhawatiran yang menghantui kita. Maka dari itu ingat nasihat Tuhan, ingat peringatan Tuhan berkaitan dengan kekhawatiran tadi. Yang penting yang ditekankan Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kuncinya untuk cukup itu mencari kebenaran-kebenaran Tuhan begitu. Mencari dahulu kerajaan Allah. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan kita percaya bahwa Dia memelihara kita. Dan kalau khawatir, janganlah khawatir akan hari esok. Besok ada kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menerapkan firman Tuhan ini, saudara, kita akan awet muda dan tidak mudah terserang penyakit. Ya, terserang penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi intinya kalau kita mau menyimpulkan apa yang saya katakan, bahwa di dalam segala perkara saya dan saudara harus bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang menolong kita. Dengan rahmat-Nya Dia akan mengulurkan tangan kepada kita, orang yang berseru-seru kepada-Nya. Jangan sekali-kali mengatakan begini, kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Gitu ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu saudara bisa membaca Ulangan 8 ayat 17. Saudara, mau tidak mau kita harus jujur. Sebagian orang percaya, ketika hidupnya susah, dekat dengan Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa. Tetapi ketika hidupnya menjadi lebih enak, diberkati oleh Tuhan, mereka repot mengurusi berkat Tuhan, repot mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan hartanya untuk menjaganya supaya tidak hilang. Dan lupa akan bahwa segala kekayaan yang didapat itu karena Tuhan, bukan karena kekuatannya. Kalau dia diberi kekuatan untuk bisa mencari, diberi hikmat untuk bisa memutuskan, itu semua dari Tuhan, bukan dari dirinya. Jangan dibalik bahwa ini semua karena aku, jerih payahku. Oleh karena itu, kalau walaupun Anda berjerih payah, kalau Tuhan tidak memberikan, maka saudara tidak memiliki apa-apa. Jadi, hindari, jauhkan dari kesombongan karena saudara saat ini dikelilingi oleh berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saudara simak baik-baik. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, maka pentingnya saudara memelihara lingkungan dengan baik. Alam di sekitar saudara
harus dijaga, jangan dirusak. Saya teringat akan sebuah desa yang tadinya tidak pernah kena banjir. Tetapi karena orang-orang desa tidak ngerti, sehingga pohon-pohon di atas gunung ditebangi, rubah semua jadi gundul, dan ketika itulah pertama kali di desanya ada banjir bandang yang menghanyutkan 3 rumah. Untung yang punya rumah tidak terhanyut. Rumahnya semua hilang. Ditemukan di daerah di bawah jauh. Rumah sudah hancur. Lepas tiang-tiangnya. Lepas tulang-tulangnya. Gentengnya pada rusak. Dan mereka baru sadar kalau mereka sudah merusak. Dan yang luar biasa sebagai akibatnya, air, sumber air tidak mengalir lagi. Karena apa? Pohon-pohon yang menahan, akar-akar yang menahan air untuk bisa diatur, bisa mengalir sepanjang musim itu, sudah ditebangi. Baru tahu. Akibatnya mereka harus menanam lagi, menanam pohon-pohonan lagi, supaya air bisa keluar lagi. Saudara, jaga yang pertama. Alam sekitar saudara jaga. Yang kedua, saudara, jangan lupa bahwa saudara menjadi anak Tuhan itu menjadi teladan di dalam berharap kepada Tuhan. Ya. Berharap kepada Tuhan dalam perilaku, dalam tindak tanduk. Dan yang ketiga, saudara, dijauhkan dari kesombongan apabila saudara menikmati berkat Tuhan. Justru kalau saudara diberkati Tuhan, ingat sesama yang sedang membutuhkan. Karena kesempatan untuk menolong sesama tidak bisa diulang lagi. Ya, saudara, penting bagi kita yang terakhir, saudara. Yang terakhir bahwa marilah kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita memang sangat-sangat di dalam hidup kita ini membuka diri untuk pertolongan Tuhan setiap saat. Kita belajar untuk tidak melampaui apa yang menjadi bagian kita. Jangan sampai justru kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi batu sandungan dalam sikap yang rakus, dalam sikap yang merendahkan Tuhan oleh karena perilaku kita. Jangan demikian. Mari kita mencoba mengaplikasikan Mazmur ini, bahwa semua makhluk ciptaan berharap kepada Dia, termasuk kita tentunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepada-Mu oleh karena kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berharap supaya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya cukupi sekian dulu pertemuan kita. Kalau saudara ingin bertanya atau ingin menulis pokok-pokok doa, silakan. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Kalau mau SMS, 081-233-693-793. 081-233-693-793. Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom saudara-saudara, bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Kita sudah belajar bahwa untuk diselamatkan, orang berdosa perlu beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya yang akan kita bahas hari ini adalah, apakah orang berdosa mampu beriman dengan kekuatan sendiri? Apakah orang-orang berdosa mampu beriman kepada Yesus Kristus dengan kekuatan sendiri? Dan Alkitab memberikan jawaban yang sangat jelas tentang hal itu. Orang berdosa tidak mungkin beriman dengan kekuatan sendiri. Karena orang-orang yang berdosa membenci terang. Orang yang hidup di dalam kegelapan tidak suka kehidupannya yang gelap dibongkar oleh terang. Di dalam Yohanes 3 ayat 19 dan 20, Tuhan Yesus mengatakan terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Orang tidak mau kehidupannya yang jahat, yang tersembunyi, terkuak oleh terang. Sehingga tidak mungkin bagi orang berdosa bisa dengan usaha sendiri dia mencari terang. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat, juga kita belajar bahwa orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak mampu melihat cahaya kemuliaan Kristus. Sehingga mereka tidak bisa melihat terang Injil Yesus Kristus. Orang berdosa bukan hanya menyukai kegelapan, tetapi orang berdosa memang tidak mampu melihat terang. Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Kalau memang orang berdosa lebih menyukai kegelapan, kalau memang orang berdosa memang tidak mampu melihat terang karena dibutakan oleh iblis, bagaimana mungkin mereka bisa beriman dengan usaha sendiri? Itulah sebabnya Alkitab di tempat lain mengajarkan kepada kita bahwa iman itu bukan hasil usaha manusia. Iman bukan perbuatan manusia. Walaupun manusia harus beriman, tetapi beriman sendiri itu bukan berbuat sesuatu. Beriman itu hanya percaya, menyadari ketidakmampuan kita dan berharap kepada Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa orang diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman. Lalu ada tambahannya, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu hasil bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan di sana bahwa kemampuan manusia untuk beriman, untuk meresponi anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, bukan usaha kita, tetapi murni karena pemberian Allah, murni karena anugerah Allah di dalam hidup kita. Sekali lagi, iman bukan perbuatan. Iman adalah pemberian dari Allah. Kita bisa beriman karena Allah yang bekerja di dalam kita. Dan yang paling jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 dan 44. Di ayat yang ke-37, Tuhan Yesus mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Berarti orang bisa datang kepada Yesus kalau sebelumnya diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Barang siapa yang diberikan Bapa kepadaku, ia akan datang kepadaku. Lalu di ayat yang ke-44 dari Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Kalau ia tidak ditarik oleh Bapa, maka ia tidak mungkin datang kepada Yesus Kristus. Kalau kita menggabungkan dua teks tadi, Yohanes 6 ayat 37 dan Yohanes 6 ayat 44, tidak ada yang bisa datang kalau tidak diberikan Bapa. Dan tidak ada orang yang bisa datang kalau tidak ditarik oleh Bapa. Maka dari sana kita bisa melihat bahwa barang siapa yang sudah bisa datang kepada Tuhan Yesus, saya dan saudara yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, itu semua terjadi bukan karena inisiatif kita. Itu semua terjadi bukan karena usaha kita. Itu semua terjadi karena
Allah itu yang sudah memberikan kita kepada Yesus Kristus. Dan karena Allah yang sudah menarik kita, sehingga sekali lagi kita bisa melihat dengan jelas, iman bukan hasil usaha manusia. Iman adalah pemberian Allah di dalam hidup kita. Saya seringkali memberikan ilustrasi iman seperti orang yang sedang tenggelam di kolam renang atau di laut. Dan orang itu berusaha sebisa mungkin tapi tetap tidak bisa karena memang dia tidak tahu bagaimana caranya menyelamatkan diri. Lalu ada seorang perenang hebat yang mendatangi dia dan berkata, "Kamu tenang, tidak usah melakukan apa-apa. Kamu tenang dan nanti aku akan membawa kamu sampai ke daratan." Lalu orang itu tenang, tidak melakukan apapun. Dan akhirnya sang perenang yang handal membawa dia ke tepi kolam atau ke daratan. Dan orang itu bisa selamat. Saya yakin tidak mungkin orang yang diselamatkan itu pada akhirnya membanggakan diri. Tidak mungkin orang yang diselamatkan itu punya pikiran bahwa dia berandil di dalam keselamatan itu. Karena yang dia lakukan sebetulnya tidak ada. Yang dia lakukan hanya percaya pada perkataan perenang yang hebat itu. Yang dia lakukan tidak ada. Dia hanya membiarkan dirinya ditolong oleh perenang yang hebat itu. Iman bisa digambarkan seperti itu. Bukan kita yang aktif, bukan kita yang mengambil kendali, bukan kita yang mengambil peranan, bukan kita yang memiliki andil di dalamnya. Tetapi iman adalah pemberian Allah di dalam hidup kita. Kita hanya perlu percaya pada perkataan Yesus Kristus. Kita hanya perlu menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri sendiri. Hanya dengan tinggal tenang, hanya dengan percaya, disitulah letak keselamatan kita. Iman bukan perbuatan, tapi pemberian Allah. Dan ini semakin menguatkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, karena kita bisa mengatakan segala sesuatu adalah anugerah Tuhan, termasuk iman kita adalah anugerah yang besar yang Tuhan beri di dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store, atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya kembali lagi menjumpai Anda dalam program Do You Know? Dan hari ini dalam program Do You Know? Kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu suatu artikel yang berjudul Apakah kita menganggap orang non-Kristen sebagai kafir? Dan sebelum saya membahas artikel ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya Kristi dan kita akan membahas artikel kita hari ini, yaitu apakah kita menganggap orang non-Kristen sebagai kafir? Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu belakangan ini istilah kafir semakin sering berkunjungan ke telinga kita. Media massa, baik televisi, radio, koran, maupun internet, mencatat berbagai peristiwa tatkala suatu kelompok menganggap kelompok lain sebagai kafir. Hal ini bahkan tidak hanya terjadi antara agama yang berbeda, melainkan juga pada aliran yang berbeda dalam agama yang sama, kelompok yang satu menilai kelompok yang lain sebagai kafir. Dan bagaimana dengan orang-orang Kristen? Apakah kita juga menggunakan istilah ini untuk merujuk pada penganut agama lain atau kelompok lain dalam kekristenan? Pendengaran dikasih oleh Tuhan, isu ini tidak mudah untuk dijawab. Salah satu persoalan utama yaitu terjemahan Alkitab. Kata kafir, kata ini hanya muncul 3 kali di dalam Alkitab. Seperti di Bilangan 23 ayat 9, Matius 5 ayat 22 dan Galatia 2 ayat yang ke-14. Di antara 3 teks ini, Matius 5 ayat 22 sebaiknya tidak perlu diperhitungkan. Arti kata Yunani rakha di balik terjemahan ini tidak terlalu jelas. Secara harfiah kata ini berarti kosong, tetapi kosong dalam hal apa tetap tidak terlalu jelas. Ada kemungkinan raka merupakan bentuk celaan atau hinaan yang tidak berkaitan dengan religius. Kalaupun dipahami secara religius, kita tetap sulit memastikan makna di baliknya. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, sekarang marilah kita berfokus pada 2 teks lainnya, yaitu kata Ibrani di balik terjemahan bangsa-bangsa kafir di Bilangan 23 ayat 9, yaitu goyim, dari kata dasar goy. Dalam terjemahan Septuaginta, kata yang dipakai yaitu etne, kata yang sama muncul di Galatia 2 ayat yang ke-14. Dan secara pribadi, saya mempertanyakan terjemahan bangsa-bangsa kafir. Dalam LAI terjemahan baru, kata goy muncul 560 kali dalam perjanjian lama. Bentuk jamak yaitu goyim sendiri muncul hampir 200 kali. Dan menariknya, di antara ratusan kasus ini, hanya sekali saja goyim diterjemahkan sebagai bangsa-bangsa kafir. Dan bagaimana dengan yang lain? Lagi pula kata Ibrani yang lebih terkait dengan kata kafir adalah kapar, yaitu membuat perdamaian atau penebusan. Kata kapar atau tebusan atau kipur, penebusan, kesamaan antara kapar dan kafir terletak pada arti dasarnya, yaitu menutupi. Apa yang ditutupi dipahami secara berbeda. Dalam perjanjian lama, kapar lebih banyak dihubungkan dengan penutupan dosa melalui kurban penebusan. Dan seperti dalam tradisi Islam, objek yang ditutupi berbeda. Keberatan yang sama dapat dikatakan tentang pilihan LAI terjemahan baru di Galatia 2 ayat yang ke-14. Kata Yunani ethnos muncul 162 kali dalam perjanjian baru. Bentuk jamak etni muncul 130 kali. Di antara semua pemunculan ini, hanya sekali saja kafir dipilih untuk menerjemahkan bentuk keterangan etnikos. Keberatan lain yaitu terhadap terjemahan LAI terjemahan baru. Kafir adalah muatan kultural dan religius dalam kata tersebut yang tidak sepenuhnya selaras dengan makna goyim atau etne dalam Alkitab. Untuk memahami poin ini, kita perlu belajar sedikit tentang penggunaan kata kafir dalam budaya Arab maupun teologi Islam. Dari sisi asal-usul kata kafir sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kafir. Kata dasar dibaliknya adalah kafr, yang berarti
menutupi. Sebelum kemunculan Islam, kata ini digunakan untuk petani yang menanam benih ke dalam tanah. Artinya semacam ini juga masih bisa ditemukan di Al-Quran, misalnya surah 57 ayat 20. Sesudah kemunculan Islam, istilah ini lebih banyak mengandung konotasi religius. Akar kata KFR muncul ratusan kali dalam Al-Quran. Dan studi tentang penggunaan kata ini dalam berbagai literatur Arab menunjukkan bahwa tidak semua pemikir Islam sepakat tentang jangkauan kata ini. Secara umum istilah kafir disematkan pada mereka yang tidak mempercayai pokok-pokok ajaran Islam. Ada kalanya istilah ini juga ditunjukkan pada mereka yang mengaku dirinya sebagai Muslim, tetapi cara pandang atau perilakunya dipandang kurang Islami oleh kelompok lain. Praktik penyebutan ini biasanya disebut takfir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata kafir juga dipahami dalam konteks religius dan hanya dikaitkan dengan ajaran Islam. Istilah kafir dapat menunjuk pada beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Harbi, yaitu orang kafir yang mengganggu dan mengacaukan keselamatan Islam sehingga perlu diperangi. Yang kedua yaitu kelompok Muhahib, yaitu orang-orang kafir yang sudah mengadakan perjanjian dengan umat Islam untuk tidak saling menyerang atau bermusuhan selama perjanjian berlaku. Dan kelompok yang ketiga yaitu Zimi, yaitu orang kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar pajak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dengan muatan kultural dan religius tersebut, istilah kafir memang riskan untuk disalahpahami apabila digunakan dalam lingkungan kekristenan. Cara pandang kita terhadap kelompok lain berbeda. Pengelompokan menjadi Harbi, Muhahid, dan Zimi tidak ada analoginya dalam kekristenan. Dan lalu bagaimana perjanjian lama membedakan antara umat Allah, yaitu bangsa Israel, dengan yang bukan umat Allah? Bagaimana pula perjanjian baru membedakan antara orang-orang Kristen dan yang bukan orang Kristen? Nah, untuk menjawab hal ini, kita perlu sekali lagi melakukan studi kosakata sederhana terhadap kata goyim atau etne. Bentuk tunggal goy digunakan khususnya untuk merujuk pada kelompok orang tertentu secara politis, etnis maupun geografis, tanpa melekatkan nuansa religius maupun moral tertentu. Masing-masing keturunan yang terbesar di berbagai belahan bumi di Kejadian 10 disebut sebagai goy. Kata Ibrani ini juga ditemukan dalam janji Allah kepada Abraham untuk menjadikannya sebuah bangsa yang besar. Dan Musa menggunakan kata yang sama untuk merujuk pada bangsa Israel. Kita bisa melihat dan membaca di Keluaran 33 ayat yang ke-13. Pemunculan bentuk jamak goyim juga memberikan gambaran yang hampir sama. Istilah digunakan untuk bangsa-bangsa di dunia ini tanpa mengaitkan dengan sikap religius maupun moralitas mereka. Seperti di Kejadian 10 ayat 31 dan Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-23. Janji Allah kepada Abraham untuk menjadi cikal bakal sejumlah bangsa besar juga memakai kata yang sama. Walaupun demikian, penggunaan kata goyim dalam arti religius dan moral juga ada di dalam Alkitab. Penduduk asli Tanah Kanaan disebut sebagai bangsa-bangsa yang fasik, seperti di Ulangan 9 ayat 4-5. Orang-orang yang tidak bersunat juga disebut di dalam Yeremia 9 ayat 26. Goyim adalah bangsa-bangsa yang tidak memiliki pertimbangan maupun pengertian. Kita bisa melihat di Ulangan 32 ayat yang ke-28. Dan sekarang mari kita melihat penggunaan kata etne dalam Perjanjian Baru. Hasil yang diperoleh melalui studi kata ini tidak jauh berbeda dengan kata goyim dalam Perjanjian Lama. Istilah etne dipakai untuk bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini tanpa memusingkan agama mereka. Seperti di Matius 24 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-35. Kadangkala etne digunakan untuk membedakan bangsa Yahudi atau orang-orang Kristen dari kelompok yang lain, seperti di Roma 3 ayat 29. Bahkan orang-orang Kristen yang bukan baretnis Yahudi. Kita bisa melihat di Roma 11 ayat 13,
Roma 15 ayat 27, Roma 16 ayat 4, dan Galatia 2 ayat yang ke-12. Pendengaran dikasih oleh Tuhan, walaupun demikian, pembedaan secara moral juga muncul di Alkitab. Orang-orang Kristen memiliki gaya hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Seperti di Matius 20 ayat 25, di sana dijelaskan bahwa orang-orang Kristen berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Dan kita tidak boleh meniru perilaku mereka, Efesus 4 ayat 17. Tindakan yang tidak terpuji juga pernah disebut sebagai tindakan yang etnikos, seperti di Galatia 2 ayat yang ke-14. Dari semua penjelasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kata goyim maupun etne memiliki arti yang beragam tergantung pada konteksnya masing-masing. Arti yang ada tidak selalu berkonotasi religius maupun moral. Umat Allah bahkan kadangkala dianggap sebagai salah satu bagian dari goyim maupun etne. Arti yang berkaitan dengan aspek religius ataupun moral juga ada. Dari keragaman ini, kita dapat memikirkan beragam terjemahan yang tepat. Bangsa-bangsa non-Yahudi, semua bangsa di dunia, orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan sebagainya. Dalam hal ini, konteksnya yaitu penentuannya. Bagaimana seandainya goyim maupun etne mengandung makna religius dan moral serta merujuk pada bangsa-bangsa yang bukan umat Allah? Apakah dalam hal ini terjemahan kafir dapat digunakan? Secara pribadi, saya tetap menganggap terjemahan kafir tidak sepenuhnya tepat. Terjemahan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tampaknya secara linguistik lebih baik. Ini adalah pilihan yang bijaksana dari sebagian besar penerjemah LAI Terjemahan Baru. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Soli Deo Gloria.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Beberapa minggu yang lalu ada jemaat yang bertanya kepada saya, kenapa kalau pendeta khotbah harus berdiri? Apakah ada ayat Alkitabnya pendeta khotbah harus berdiri? Saya jelaskan tidak ada ayatnya, itu adalah tradisi dalam kekristenan. Nah, beberapa gereja modern sudah pendetanya tidak berdiri lagi, tapi sudah duduk. Dan sudah tidak memakai mimbar juga, tetapi memakai meja kecil. Cuma belum ada yang ada snacknya sekalian, kopi, tehnya belum ada. Nah, hari ini saya memakai kursi sebetulnya supaya kelihatan kayak kontemporer. Bukan ya, karena saya sakit sudah 2 hari, ada radang tenggorokan, dan saya tadi habis khotbah, langsung cepat-cepat pulang, tidur 4 jam, bangun tetap aja masih belum sehat. Jadi saya memutuskan untuk tetap duduk di sini, tapi luar biasa. Jangan merasa terganggu karena ini cuma tradisi kekristenan. Jadi nanti minggu depan kita akan ubah ya, kita variasi lagi. Yang khotbah tetap duduk, yang mendengarkan berdiri ya. Hari ini tema kita adalah komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Banyak orang Kristen suka berbicara tentang Roh Kudus, Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar memahami apa arti penuh Roh Kudus? Apa tanda-tanda penuh Roh Kudus? Dan kita perlu bicara ini karena banyak gereja tidak bisa membedakan antara spiritualitas, kerohanian dengan spiritisme. Yaitu kehebohan, getol terhadap hal-hal yang ada di dunia roh. Jadi segala sesuatu yang dipentingkan itu yang ada di dalam dunia roh. Bisikan roh, penglihatan, nubuat, dan sebagainya. Ini namanya spiritisme, bukan spiritualitas. Ada banyak contohnya, saudara. Kalau kita misalnya lihat di dalam salah satu berita, ini terjadi beberapa tahun yang lalu sebetulnya, kalau saya tidak salah. Ini ada di Tennessee, di Amerika. Ternyata di daerah itu ada sekitar 125 gereja yang mempraktekkan memegang ular berbisa. Saudara ingat Markus 16 enggak, bahwa kalau kita menginjak kalajengking gitu, kita tidak akan apa-apa selama pakai sepatu boot. Bukan. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, kalau Roh Kudus memimpin kita, maka kalajengking pun tidak akan menggigit kita. Bahkan kalau kita dipagut ular berbisa pun, kita juga tidak akan apa-apa. Dan di dalam ibadah mereka, benar-benar dipraktekkan. Polisi pernah masuk ke dalam salah satu gereja ini, dan ternyata polisi menemukan ratusan ular berbisa, dan kebanyakan adalah ular-ular yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi mereka membawa ular itu di kebaktian, dan mereka menantang siapa yang percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, karena dalam diri kita ada Roh Kudus, roh yang lebih besar daripada roh manapun, silakan maju ke depan untuk dipagut ular gitu. Dan beberapa orang maju membiarkan dirinya dipagut, dan beberapa masuk rumah sakit, ada juga yang meninggal dunia, dan gereja itu mengalami tuntutan secara legal. Ini bukan spiritualitas, ini spiritisme. Bagaimana dengan ini? Rebah di dalam roh. Wah, orang ditiup. Malam loh ya, jatuh, malam jatuh. Kalau pagi saya masih bisa paham lah. Bangun pagi langsung haleluya, itu bisa jatuh ya. Ini malam saudara ya, ibadahnya ditiup bisa langsung jatuh, lalu lepaskan jaket gitu kan, lepas jaket dilempar begitu, wah orang rebutan jaketnya. Enggak, orang langsung jatuh karena kena urapan dari jaketnya. Bukan orang Indonesia ya, kalau orang Indonesia pendeta lempar jaket enggak balik jaketnya ya. Urapan itu bisa dicari lagi belakangan, jaket susah soalnya gitu. Nah saudara, hal-hal yang semacam ini terjadi di banyak gereja. Don't misunderstand me, saya perlu klarifikasi di sini. Dalam pelayanan saya pun, saya sering mengalami tumbang di dalam roh, saudara. Saya sering mengalami. Saya ingat pada waktu saya habis seminar, seminar loh, saudara, untuk 350 anak muda. Setelah seminar, saya ajak berdiri nyanyi satu lagu. Itu yang jatuh-jatuh tuh jumlahnya banyak sekali, saudara. Kemudian oleh panitianya disuruh maju ke depan, begitu. Saya belum doakan itu sudah banyak yang jatuh terkapar, begitu. Dan itu terjadi dalam pelayanan saya, bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali. Saya percaya Roh Kudus bisa bekerja semau dia. Tapi saya tidak percaya dengan apa yang terjadi di banyak gereja.

Karena kalau mau penuh Roh Kudus, kenapa sih? Kalau mau dijamah Roh Kudus, kenapa ambience-nya itu perlu disiapkan gitu loh. Nanti nyanyi lagu yang syahdu-syahdu, disugesti terus gitu kan. Disugesti terus gitu. Disuruh ingat masa lalunya yang suram terus nangis gitu kan ya. Disuruh ingat nanti dikejar-kejar ibu kos, gak bisa bayar gitu kan. Terus akhirnya itu kayak dijamah Roh Kudus gitu. Kenapa sih? Kalau memang Roh Kudus mau bekerja, dia bisa bekerja tanpa apa-apa. Saya dulu pada waktu remaja juga gitu, suara maju ke depan, altar call gitu kan. Saya didoakan oleh pendetanya gitu. Kemudian saya didorong ini. Jadi kepala saya itu didorong oleh pendetanya. Kemudian saya kuatkan kuda-kuda saya. Dan pendetanya bilang begini, jangan mengeraskan hati. Saya dalam hati berkata, saya tidak mengeraskan hati, saya menguatkan kuda-kuda saja sebetulnya. Lalu dia panggil temannya dia, saudara, untuk jegal kaki saya dari belakang. Terus saya didorong begitu kan. Pada waktu didorong begitu, saya kan biasa futsal soalnya. Jadi pada waktu didorong gak bisa jatuh kan begitu. Kemudian orangnya bilang, kamu kalau mengeraskan hati terus, Roh Kudus gak bisa jamah kamu. Tapi dalam hati saya berkata, kalau Roh Kudus memang mau jamah saya, kenapa perlu dibantu pakai jegal-menjegal sih sebetulnya? Nggak perlulah, kalau Roh Kudus mau jamah, dia bisa jamah. Amen. Kalau saudara suka model yang begini-begini, hati-hati. Karena ini bukan spiritualitas, tetapi spiritisme. Nah, lalu apa karakteristik dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa tanda-tanda sejati dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Mari kita membaca di Kisah Rasul 2, yang bisa bahasa Inggris silakan lihat di layar. Saya sudah siapkan, yang tidak bisa bahasa Inggris silakan melihat di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ganjil. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudara, bagian ini menceritakan tentang gaya hidup orang yang percaya. Tapi kita jangan lupa, gaya hidup ini muncul setelah peristiwa apa? Itu yang lebih penting. Jadi gaya hidup ini muncul setelah ada peristiwa yang luar biasa, yang spektakuler, yaitu ketika Roh Kudus turun atas 120 orang jemaat mula-mula. Kalau saudara membaca pasal 2 ayat 1-13, di situ jemaat mula-mula dijamah oleh Roh Kudus. Mereka bisa berbahasa asing yang mereka tidak pernah pelajari sebelumnya. Luar biasa, ini tanda yang spektakuler. Lalu Petrus berkhotbah. Dan ketika Petrus berkhotbah, dicatat di pasal 2 ayat 41, yang bertobat 3.000 jiwa. Coba jujur aja ya, saya ngukur. Saya ini sudah khotbah 3.000 kali, pasti lebih lah. Pasti lebih saya khotbah 3.000 kali. Apakah yang bertobat ada 1.000? Belum tentu. 100 ada? Belum tentu juga. Ini satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Berarti ini peristiwa yang hebat atau enggak? Hebat sekali, ini peristiwa yang spektakuler. Nah, kalau saudara jadi jemaat mula-mula, bayangkan begini, Sabtu itu Roh Kudus turun, wah, dengan dahsyat. Minggu 3.000 orang bertobat. Kira-kira Senin bagaimana saudara menjalani hidupmu? Kira-kira Seninnya engkau menjalani hidupnya kayak apa? Mungkin saudara akan pergi ke gunung mencari kuasa yang lebih hebat. Mungkin saudara akan berdoa meminta ada bisikan roh, ada nubuat, ada macam-macam yang Tuhan nyatakan. Ternyata gereja mula-mula tidak seperti itu. Mereka itu tetap membumi. Jadi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, setelah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, mereka itu hidup dengan normal kok saudara. Cuma yang membedakan adalah mereka hidup lebih manusiawi, lebih memperhatikan orang lain. Mereka hidup menjadi berkat untuk orang lain. Itu tanda orang penuh dengan Roh Kudus. Makanya saya heran kalau banyak orang, termasuk banyak hamba Tuhan, yang paling getol bicara tentang dunia roh, dunia roh, dunia roh, hidupnya paling duniawi. Gak percaya? Coba saudara cek media sosialnya mereka. Yang paling getol bicara tentang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, nilainya berapa?

Saudara coba cek tasnya harganya berapa. Coba saudara cek tuh kaos yang dipakai berapa puluh juta dan sebagainya. Orang-orang yang sering bicara tentang dunia roh adalah orang-orang yang paling duniawi hidupnya. Dan menurut saya ini ada sesuatu yang salah. There is something wrong with Christianity. Saya tidak menyalahkan orang memiliki level hidup tertentu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kita menghandle keuangan kita. Tapi yang saya ingin soroti adalah mengapa banyak orang yang getol bicara tentang dunia roh adalah orang-orang yang hidupnya paling duniawi. Jadi kita perlu bertanya-tanya sebetulnya kerohanian itu apa? Dipenuhi Roh Kudus itu apa? Saya bersyukur teman saya itu mengeluarkan satu kalimat yang bagus. Kalimatnya begini, semakin rohani semakin manusiawi. Saya senang sekali dengan kalimat itu. Semakin rohani, semakin manusiawi. Jadi kalau ada orang yang mengaku diri rohani, tapi dengan orang lain itu tidak bisa kumpul, memandang rendah orang lain, menganggap orang lain orang berdosa, cuma mereka yang rohani, lebih banyak kumpul dengan malaikat daripada dengan manusia, itu bukan spiritualitas, itu pasti spiritisme. Karena Tuhan meletakkan kita di bumi untuk berinteraksi dengan manusia. Kalau Tuhan ingin kita lebih banyak kongko-kongko dengan malaikat, dari dulu kita udah dibunuh dan dibawa ke surga supaya kita puas itu bincang-bincang sama malaikat dan Roh Kudus. Ngerti gak sih? Tuhan itu meletakkan kita masih di bumi, berarti perhatian kita itu pada manusia ini loh saudara. Makanya saya heran, mengapa ada orang-orang Kristen itu yang benar-benar freak gitu. Nanti kalau diajak makan, ayo makan yuk. Bentar ya, saya tanya Roh Kudus boleh atau enggak. Diajak makan itu jangan tanya Roh Kudus, diajak makan itu tanya siapa yang bayar. Itu lebih bermanfaat daripada tanya Roh Kudus gitu kan. Nanti Roh Kudus bilang pergi, ternyata kamu yang bayar gitu. Lebih bermanfaat tanya siapa yang bayar gitu. Masa diajak makan aja tanya sama Roh Kudus gitu kan. Terus nanti makanannya udah siap ditawarin. Oh jangan bilang gak ada loh orang yang begini. Ada. Nanti ditawari silakan makan. Oh ya bentar, Roh Kudus belum kasih tahu saya makanan mana yang saya harus ambil pertama. Ini penuh Roh Kudus kok malah ada sesuatu yang aneh ini kan ya. Ini jadi orang freak, jadi nerd begini. Ini pasti bukan penuh Roh Kudus ini. Orang yang penuh Roh Kudus lebih manusiawi, lebih memperhatikan manusia yang lain. Dan itulah yang akan kita pelajari. Sebetulnya apa tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus? Apa tanda komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama saudara adalah bertekun, memiliki ketekunan. Kalau dalam bahasa Indonesia ketekunan itu muncul dua kali. Muncul di dalam ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan seterusnya. Lalu di ayat yang ke-46a, setiap hari mereka bersama-sama. Itu kalau dalam bahasa Yunani bertekun. Bahasa Indonesia juga menerjemahkannya bertekun. Kata Yunani proskartereo itu muncul dua kali. Jadi kata ini penting sekali karena munculnya dua kali. Dan yang pertama munculnya di bagian awal, mereka bertekun. Dan bukan cuma muncul di bagian awal, tapi kata proskartereo itu memayungi empat hal yang penting. Bertekun dalam apa? Pengajaran para rasul, persekutuan, dalam pemecahan roti, dan dalam doa. Jadi semuanya ini empat dipayungi dengan satu kata, yaitu proskartereo. Bahasa Indonesia menerjemahkannya bertekun. Tapi sebetulnya dalam bahasa Yunani kata proskartereo artinya bukan bertekun. Bertekun itu berarti bicara tentang apa? Ketahanan. Tapi dalam bahasa Yunani kata proskartereo artinya lebih luas. Ketahanan itu benar, waktu yang panjang, bertahan di waktu yang panjang, itu benar. Tetapi ada satu tambahan aspek lagi, yaitu fokus. Memiliki fokus, dan itu terbukti kata proskartereo juga muncul di Kisah Rasul pasal 6 ayat 4. Di Kisah Rasul pasal 6 ayat 4 ketika terjadi masalah pembagian sembako untuk janda Ibrani dan janda Yunani, para rasul berkata begini, pilih 7 orang di antara kamu untuk ngurusin masalah ini, karena kami para rasul akan memusatkan pikiran pada pemberitaan firman dan doa. Kata memusatkan pikiran itu adalah kata proskartereo. Berarti proskartereo itu bukan cuma waktu yang lama, tetapi fokus yang jelas. Nah makanya bahasa Inggris menerjemahkannya bagus. Menerjemahkannya hampir semua versi Inggris menerjemahkannya they devoted themselves. Mereka mendedikasikan diri. Ini bicara tentang devosi, dedikasi. Jadi dedikasi itu bukan cuma lama, tapi fokus. Apa artinya saudara

pacaran lama gitu, tapi dengan 3 orang sekaligus. Itu kan bukan dedikasi, bener gak sih? Iya lama, tapi dengan 3 orang sekaligus, tapi lama sih, semuanya sama-sama 7 tahun gitu kan ya. Sama-sama saling tidak tahu gitu. Karena kan katanya ada yang bilang begini, rahasia jadi suami yang bahagia itu kalau cari istri ya, itu 4 aja katanya. 1 itu cantik, 2 itu baik, 3 itu suka bekerja, 4 masing-masing ini jangan sampai tahu. Berarti istrinya berapa? Nah, kita itu harus mengerti, dedikasi itu bukan cuma waktu. Dedikasi itu juga fokus. Nah, kalau misalnya saudara fokus pada 1 orang, tapi tiap tahun mesti ganti pacar, tiap tahun ganti pacar, saudara tidak akan menganggap orang ini orang yang berdedikasi. Ngerti maksudnya? Dedikasi itu punya fokus. Selain punya fokus, juga lama terus dikerjakan. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus ada dedikasinya. Jadi kalau ada orang Kristen yang mudah patah semangat, yang kalau ada persoalan dikit keluar, yang kalau ada masalah sedikit cengeng gitu kan, yang ada apa-apa dikit menyerah begitu kan, cari tempat lain yang lebih enak, cari tempat lain yang lebih enak. Itu golongan milenials kan banyak yang begitu sih. Kalau cari kerja susah dikit keluar, cari kerja susah dikit keluar dan sebagainya. Kapan kita itu bisa kuat? Saya tidak melarang saudara pindah kerja, tapi maksud saya adalah kalau kalian selalu pindah kerja karena ada persoalan pindah, ada persoalan pindah, ada persoalan pindah, maka kalian perlu menguji diri sendiri. Sebetulnya yang salah di mana begitu? Jadilah orang yang berdedikasi. Saya bersyukur saudara, dalam pelayanan saya pelayanan cukup lama. Saya pelayanan di satu tempat dulu waktu S1, dari awal sampai saya lulus, saya praktek S1 tahun di tempat itu lagi. Lalu saya menjadi dosen di sebuah STT, juga saya menjadi dosen di sana cukup lama, sekitar 8 tahun, 9 tahun. Lalu di sini saya memasuki tahun saya yang ke-11. Ada masalah enggak? Ada masalah, banyak tantangan. Tapi jangan biarkan saudara menjadi orang yang kurang berdedikasi. Nah, kalau saudara berdedikasi, pastikan objek dedikasinya benar. Kalau objek dedikasinya tidak benar, maka akan membawa saudara pada penyesalan yang luar biasa. Bisa bayangin gak sih, saudara itu dengan semangat giring bola, misalnya main sepak bola ya. Saudara dengan semangat giring bola gitu kan, kemudian tembak kencang sekali ke gawang. Begitu masuk, saudara baru sadar, itu gawangmu sendiri. Itu kan ironis banget sih, berdedikasi, benar berdedikasi, ada fokus, benar fokus. Tapi fokusnya salah gitu. Makanya kita perlu benar-benar memahami saudara, bahwa kalau kita berdedikasi itu berarti kita punya fokus. Dan fokusnya benar, fokusnya apa sih? Luar biasa. Saya hanya akan bahas yang pertama aja, karena ini penting, menurut saya sangat menarik. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul. Saudara kalau habis mengalami karya Roh Kudus yang luar biasa, yang spektakuler gitu, kira-kira ya, saudara itu sukanya apa? Bible study atau sukanya mendengarkan kesaksian? Halo? Kalau misalnya nih dapat brosur, acaranya di hari yang sama, sama-sama dapat makan ya. Saya perlu perjelas, sama-sama dapat makan. Soalnya saya tahu pilihan saudara didasarkan itu paling banyak ya. Jadi acaranya sama, tempatnya berdekatan begitu kan. Terus sama-sama dapat makan. Yang pertama adalah Bible study tentang surga, eksposisi kitab Wahyu. Yang kedua adalah kesaksian dari orang yang baru pulang dari surga. Pertanyaan saya, saudara datang yang mana? Loh, jujur yang kedua tuh ya. Kenapa datang yang kedua? Lebih heboh gitu kan, enak dengarkan, wah lebih heboh. Itu bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Kudus lebih senang Bible study daripada dengarkan yang gitu-gitu. Perjalanan ke neraka, wah semua cari dengerin gitu kan. Terus ngakunya penuh Roh Kudus gitu kan. Kalau kamu penuh Roh Kudus senangnya belajar Alkitab. Sukanya itu belajar Alkitab dengan mendalam, bukan sukanya yang model begitu-begitu. Mendengarkan bisikan roh, perjalanan ke surga, ke neraka, begitu kan. Dapat penglihatan ini itu. Gereja mula-mula gak segitunya deh. Walaupun baru mengalami hal-hal yang jauh lebih hebat, tapi mereka tetap bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya sungguh rindu kita semua mengerti ini, saudara. Jadi yang paling penting adalah mempelajari pengajaran rasul-rasul yang sekarang ada di dalam Alkitab. Jadi tanda pertama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus adalah
memiliki

devosi, dedikasi, berdedikasi. Yang kedua adalah memiliki kebersamaan. Memiliki kebersamaan. Di ayat yang ke-42 dikatakan demikian. Mereka bertekun atau berdedikasi, they devoted themselves to apostolic teachings and, ada tambahannya, fellowship, persekutuan. Nah, kalau saudara mendengar kata persekutuan, kira-kira yang ada dalam pikiran saudara apa? Orangnya bertekun dalam persekutuan, yang ada dalam pikiran saudara apa? Persekutuan itu apa yang dimaksud persekutuan di sini? Terima kasih jawabannya. Selama ini saudara baca Alkitab tuh mikirnya apa sih? Mereka bertekun dalam persekutuan. Yang saudara bayangkan persekutuan itu apa? Kumpul-kumpul, ya kan? Biasanya kita bilang begitu. Jadi persekutuan dengan paguyupan itu mirip juga ya. Jadi kita punya pikiran itu persekutuan itu biasanya gini. Persekutuan itu persekutuan doa. Ngawur, bukan. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah kata koinonia. Kata koinonia artinya itu bukan persekutuan doa, bukan. Ini lebih daripada persekutuan doa. Kalau cuma persekutuan doa, biasanya tidak terlalu bermanfaat, dalam arti tidak menunjukkan kesatuan. Coba saudara lihat ya, persekutuan doa di banyak gereja. Siapa yang pernah ikut persekutuan doa di banyak gereja? Nah, pernah ya, hampir semua pernah ya. Yang dilakukan dalam persekutuan doa itu apa? Datang bersama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, nyanyi. Lagunya sama. Setelah lagunya sama, terus yang dilakukan samanya apa lagi? Gak ada. Semuanya itu masing-masing berdoa menurut kebutuhannya masing-masing. Sini berdoa supaya dapat jodoh gitu. Sini berdoa supaya pacarnya yang kedua tidak tahu kalau dia sudah punya pacar pertama gitu kan. Yang ini berdoa supaya bisa bayar uang kos. Yang ini berdoa supaya ibu kos lupa nagih dan seterusnya. Ini masing-masing berdoa, pokok doanya itu beda-beda. Jadi saya kadang-kala bertanya-tanya ya, dalam persekutuan doa itu kalau gak ada kesatuannya, terus untuk apa dinamakan persekutuan doa? Persekutuan doa, persekutuan, kata dasarnya apa? Sekutu atau kutu? Kata dasarnya itu sekutu, bukan kutu. Kalau cuma kumpul bersama aja, itu bukan persekutuan, itu perkutuan. Kalau saudara lihat di pasar tradisional, ya semua penjual datang melakukan kegiatan yang sama, tapi saling bersaing satu dengan yang lain, itu bukan persekutuan. Jadi kata koinonia, itu bukan dan tidak boleh dibatasi pada persekutuan doa saja. Nah ternyata kata Yunani yang mirip dengan koinonia itu juga muncul di ayat 44b. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya begini. Semua yang mereka miliki adalah milik bersama. Nah kata bersama di sana bahasa Yunaninya adalah koina. Kalau tadi persekutuan apa? Koinonia, ini koina. Saudara gak perlu pintar bahasa Yunani. Saya cuma menunjukkan mirip toh, benar ya? Saya cuma pakai ini supaya saudara tahu, oh ya mirip. Yang kedua supaya saudara tahu saya pintar Yunani. Nah kata koinonia itu persekutuan, dan ada kata koina juga muncul di teks yang sama. Sehingga kita tertolong untuk memahami koinonia itu apa sih sebetulnya artinya. Nah koinonia kalau saudara lihat di dalam seluruh Alkitab, maka koinonia artinya itu bisa dua. Semuanya menunjukkan kebersamaan. Tapi ada dua artinya. Koinonia itu bisa berarti berpartisipasi. Mengambil bagian dalam sesuatu pekerjaan. Itu namanya koinonia. Di Filipi 1 ayat 5, Paulus bersyukur kepada jemaat Filipi. Karena kamu telah mengambil bagian dalam pekabaran Injil sejak hari pertama. Jadi jemaat Filipi itu mengambil bagian dalam pekerjaan pekabaran Injil. Itu namanya koinonia, persekutuan. Jadi kalau misalnya ada kerja bakti, lalu saudara, wah, mengambil bagian nih. Ada yang saudara ngepel, ada yang nyapu, ada yang bersih-bersih, mengambil bagian gitu. Nah, itu namanya persekutuan, koinonia. Tapi kalau ada kerja bakti, wah, saudara mengambil bagian. Ya, bagiannya setelah kerja, yaitu makan gitu kan. Jadi yang lain kerja, saudara makan, itu bukan persekutuan. Itu penganiayaan. Jadi kita perlu mengerti persekutuan, koinonia, itu artinya mengambil bagian dari sebuah pekerjaan. Atau gini artinya, membagi apa yang kita punya. Jadi apa yang kita punya,
kita itu bagi kepada orang lain. Itu artinya koinonia. Dan kata ini muncul berkali-kali di dalam Alkitab sebetulnya. Dan kata ini pula yang muncul di teks kita tadi, Kisah Rasul 2 ayat 44-46. Jadi ketika mereka bertekun dalam koinonia, yang dimaksud adalah mereka berbagi harta mereka. Dikatakan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya untuk orang lain yang membutuhkan. Membagi hidup kita, harta kita, apa yang ada pada kita dengan orang lain, itu namanya persekutuan, koinonia. Nah, dari sini saudara tahu ya, betapa kata persekutuan sudah terdistorsi, sudah rusak artinya, menjadi sesuatu yang sangat murah sekali. Persekutuan itu apa? Pokoknya kumpul bersama. Tapi kalau tidak ada melakukan tindakan berpartisipasi, kalau tidak ada berbagi sesuatu, jangan disebut persekutuan. Itu terlalu rendah untuk kata koinonia. Jadi koinonia mengambil bagian dari sesuatu atau membagi yang kita miliki. Dan jemaat mula-mula luar biasa. Mereka selalu ada yang menjual hartanya untuk orang lain yang membutuhkan. Wah, ini menarik sekali. Karena kalau saudara membaca sekilas, dulu saya membaca sekilas, saya pikir ini sebuah bentuk komunisme. Karena komunisme kan juga mirip begitu kan ya. Jadi mau kaya, mau miskin kan nanti semua dikumpulin, dirasakan bareng-bareng. Dan ini terutama mirip dengan masyarakat Qumran yang sudah hidup di Laut Mati itu 2 abad sebelum Yesus. Jadi sebelum Yesus lahir, itu kurang lebih 2 abad, 1 abad setengah, ada masyarakat Yahudi yang saleh, yang tinggal di gua-gua Qumran. Dan mereka itu kalau kumpul, ada peraturannya. Semua wajib untuk menyerahkan hartanya. Jadi semua harta itu harus dikumpulkan jadi satu, lalu dikelola oleh bendahara, dipakai untuk keperluan semua orang. Itu yang disebut dengan masyarakat Qumran. Nah, apakah gereja mula-mula mengadopsi masyarakat Qumran? Tidak. Apakah gereja mula-mula terinspirasi oleh komunisme? Juga tidak. Mengapa saya tahu tidak? Karena mereka itu melakukannya tanpa paksaan. Di dalam komunisme dan masyarakat Qumran, membagi harta itu aturan, paksaan. Kalau ini kan tidak sih. Kalau saudara mau menjual boleh, tidak menjual juga boleh. Ini lebih ke arah Roh Kudus mendorong orang untuk menjadi murah hati. Roh Kudus mendorong orang. Jadi bukan peraturan gereja, tapi Roh Kudus yang mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi orang lain. Selain ini sukarela, juga sebetulnya ditulisnya begini, mereka menjual kalau ada jemaat lain yang membutuhkan. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya ketika ada orang lain yang membutuhkan. Jadi kalau ini miskin, gak bisa makan, gak bisa apa, yang lain mau ngasih uang gak cukup uangnya, mereka menjual harta miliknya. Jadi tidak diwajibkan semua harus dijual. Dan mereka masih punya beberapa aset kok saudara. Tidak diharuskan. Loh kok saya tahu mereka masih punya aset? Iya kan ayat selanjutnya bilangnya apa? Mereka memecahkan roti secara bergilir ke rumah-rumah. Lah kalau semua sudah jual rumahnya, itu mereka bergilirnya di mana? Ya enggak lah. Ya berarti masing-masing itu masih punya rumah, masih punya rumah. Cuma kadangkala mereka lihat, orang lain ini susah nih, sakit nih, enggak punya duit nih. Lalu mereka, aduh kita tolong yuk. Iya tapi kita enggak punya duit. Enggak apa-apa, kita punya aset kan gitu loh. Nah asetnya dijual untuk kebutuhan orang-orang miskin itu. Jumlah orang miskin pada waktu itu tuh banyaknya setengah mati, saudara. Pada waktu mereka bertobat bersama-sama, jadi gereja itu harus memperhatikan orang-orang miskin. Tapi ini kan jumlahnya banyak, di antara 3.000 loh. Mungkin yang miskin itu 2.500, mungkin. Karena banyak orang miskin pada waktu itu, semua buruh harian kan. Jadi orang-orang yang kaya yang punya aset, itu menjual asetnya. Tidak diwajibkan, tapi mereka menjual asetnya untuk kepentingan orang lain. Nah saudara, ini luar biasa. Coba saya tanya ya, siapa yang pernah, terakhir kali kapan, saudara itu memberi dari kekurangan? Bukan dari kelebihan ya. Kalau dari kelebihan biasa, memberi dari kekurangan. Kapan terakhir kali saudara memberi dari kekurangan? Lupa ya. Karena kita biasanya tidak memberi, atau biasanya memberi dari kelebihan kita. Pernah gak sih memberi dari kekurangan? Saya bersyukur beberapa momen ketika ada untuk pelayanan dan sebagainya, saya bersyukur ketika gak ada uang, dan kita, saya dan istri memutuskan tetap kita harus dukung pelayanan ini gitu kan. Saya masih ingat pada waktu pembelian salah satu cabang rek gitu kan. Wah, saya dengan istri bicara, wah kita ini kalau kasih duit, duit kita sedikit sekali, jadi kita harus memberi yang lebih nih. Kemudian saya tanya, punya perhiasan gak?
Punya sih Pak beberapa. Udah dilihat perhiasannya, gitu. Semua diambil kecuali cincin kawin aja. Tapi bersyukur ketika semua bisa dijual, diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saya tahu ada beberapa jemaat di sini juga gitu, membawa lempengan emasnya dan dia berkata, "Pak, harta saya yang paling berharga ini. Tapi saya mau kasih untuk pekerjaan Tuhan di sini." Pada waktu saya terima, Saudara, ini orang sudah enggak bekerja loh, Saudara. Itu harta yang paling berharga bagi dia. Ketika terima itu malam saya bersyukur, saya hampir menangis, Saudara. Saya terharu sekali. Ada orang yang berani memberi dari kekurangannya. Saudara, kapan sih Saudara itu memberi dari kekuranganmu? Kalau memberi dari kelebihanmu aja, engkau selalu ngitung. Maka memberi dari kekurangan itu akan menjadi impian buat kamu. Makanya belajar, kalau dipenuhi Roh Kudus itu selalu murah hati, loh, Saudara. Dipenuhi Roh Kudus itu murah hati, jadi saluran berkat untuk orang lain gitu. Yang penting itu jadi saluran berkat untuk orang lain. Semakin kita diberkati, semakin kita menjadi berkat gitu. Jadi berdoa itu supaya Tuhan bekerja melalui kita, loh, melalui aja kadang ngalah. Duitnya itu jangan begitu lewat ditahan, ya entah. Lewat ditahan. Nanti kamu mati karena Tuhan bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lah kalau kamu taruh terus hartamu gini, enggak mau ngelepas untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi, maka hartamu yang akan membunuh engkau. Enggak apa-apa. Jadi kadang Tuhan kasih berkat lewat melalui kita. Enggak apa-apa, saya ajarin, ada lagunya kok yang bisa menghibur kita. Lagunya itu gini loh. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, gitu kan ya. Kadang itu gitu, saya dapat berkat Tuhan gitu kan ya, cuma lewat aja. Jadi kalau ada orang ngasih uang gitu, kami merasa kok kita nggak butuh tapi dikasih ya, itu seringkali apa, ada orang lain yang di sini yang perlu untuk dikasih, tapi kan yang memberi ini nggak kenal orang ini, ngerti maksud saya? Jadi seringkali itu cuma lewat gini loh, Saudara. Jadi lagu kebangsaan kami berdua sama istri ya itu, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Datang pergi. Tapi itulah indahnya menjadi orang percaya. Amen. Orang yang dipenuhi Roh Kudus punya kebersamaan, punya persekutuan itu, berbagi sesuatu, mengambil bagian dari hidup orang lain. Nah, praktek ini menjual harta untuk orang lain dan sebagainya. Kalau Saudara perhatikan di jemaat-jemaat lain, di kota-kota lain, di abad permulaan, ternyata tidak dilakukan persis seperti ini. Karena ini kasus khusus ketika Roh Kudus bekerja. Tapi saya yakin prinsipnya tetap sama. Di 2 Korintus 8 Paulus berkata begini, orang lain itu harus dibantu. Jadi kelebihanmu menutupi kekurangan orang lain. Saya ulang ya, kelebihanmu menutupi kekurangan orang lain supaya ada keseimbangan. Keseimbangan bukan sama rata, bukan. Tapi ada keseimbangan. Jadi kalau Saudara diberi Tuhan banyak, itu berarti Tuhan ingin Saudara memberi banyak untuk orang lain gitu loh, Saudara. Untuk orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, untuk pekerjaan Tuhan di sini maupun di seluruh dunia. Jadi kalau Saudara kaya dan Saudara memberi lebih, biasa aja gitu loh. Enggak usah sok gitu loh. Jadi banyak orang kaya kan gitu, ngasih banyak gitu. Wah gitu, gayanya itu kayak pahlawan gitu loh, Saudara. Kayak kalau bahasa Yunaninya itu petenteng gitu loh ya. Masih banyak terus kemudian kayak gua ya gitu. Saya bersyukur di sini enggak ada yang kaya. Bukan, enggak ada orang kaya yang petenteng, enggak ada di sini. Saya dari awal selalu mengingatkan gitu. Dan saya bersyukur orang-orang kaya di sini adalah orang-orang yang rendah hati, yang kalau diomongi nurut gitu, Saudara. Dan itu penting, karena saya sudah lihat di beberapa gereja, orang kaya itu setengah mati, Saudara. Enggak tunduk sama siapapun loh, Saudara. Saya pernah diundang pelayanan di satu tempat, itu perusahaan nasional juga. Lalu dikasih tahu pengurusnya, "Pak, nanti kalau bos datang, bos selalu datang telat, Pak. Nanti kalau bos datang masuk di pintu, kita semua nanti berdiri, Pak, menuju ke pintu nyalamin dia ya, Pak ya." Ini pujian udah mulai loh. Bosnya datang. Jadi saya disuruh berdiri nyalamin bosnya. Terus saya tanya, "Memang peraturannya gitu?" "Iya, Pak. Semua hamba Tuhan yang dipanggil di sini juga gitu, Pak. Nanti datang ke pintu nyalamin bosnya." "Kenapa bosnya kalau datang terlambat terus? Kenapa dia enggak datang lebih awal?" "Enggak tahu, Pak. Gitu, Pak, memang, Pak, bosnya." "Oh, gitu ya." "Iya." Jadi pada waktu bosnya datang, semua berdiri kan, ngampiri bosnya. Saya tetap berdiri di situ nyanyi. Saya tetap ngangkat tangan, nyanyi. Setelah selesai baru saya kasih salam. Apakah dia sebegitu pentingnya kah? Sampai kita perlakukan kayak begitu. Saya pernah diundang satu tempat pelayanan juga gitu, Saudara. Bosnya itu kalau duduk gini.
Ini sungguhan nih, saya praktekkan. Karena gayanya dia tuh bener-bener epic banget gitu. Kayak signature move-nya dia tuh ya kayak gitu. Jadi kalau berdiri tuh mesti gini, saudara. Terus gini. Gitu. Nanti orang-orang ya, termasuk hamba-hamba Tuhan, itu kalau datang, itu nanti nyalaminya sampai gini. Nyalaminya sampai gini. Pak, gitu. Dia cuma kasih gini, tok, tanpa senyum. Iya. Iya.

edukasi dia bahwa sebetulnya kekayaan itu jangan dipamerkan. Kalau kamu kaya memberi lebih, biasa, sewajarnya. Kalau kamu kaya memberi sedikit, keterlaluan. Ya memang kalau kamu kaya ya memberinya lebih dong. Lah kalau kamu miskin harus memberi. Jangan sampai miskin menghalangi kamu untuk memberi, amin. Jangan menghalangi. Saya tidak suka orang miskin selalu minta gini terus. Jangan, itu sudah dompetmu miskin, hatimu miskin, hidupmu miskinnya luar biasa. Belajar untuk memberi bagi orang lain. Jangan nunggu kaya nanti baru memberi, gak bisa. Kalau kamu nunggu kaya baru memberi, berarti harta itu segalanya buat kamu. Belajar melepaskan. Anak-anak kecil dilatih, yang punya anak ya, remaja, sekolah minggu, dilatih, potong uang saku untuk misi, potong untuk pekerjaan Tuhan apa, nanti disharingkan, di gereja ada janda ini loh, kasihan, sedang sakit, janda ini butuh uang sekolah untuk anaknya, kamu mau gak berbagi uang sekolah, nanti ditantang, mainanmu, kamu sudah lama gak pakai ya, boleh dijual gak untuk nolong orang lain, gitu loh Zara, dilatih semua gitu, supaya anak-anak memiliki hati yang baik. Jadi ada kebersamaan. Kebersamaannya apa? Yaitu koinonia itu. Berbagi hidup, mengambil bagian dari sesuatu. Tapi bukan cuma koinonia, kebersamaannya itu dari pemecahan roti. Wah, mereka memecahkan roti bersama-sama. Dan ini ditulisnya lebih dari sekali loh. Memecahkan roti. Maksudnya memecahkan roti ini apa? Ada orang yang bilang memecahkan roti ini perjamuan kudus. Tapi saya kurang setuju. Saya lebih setuju begini, memecahkan roti itu adalah makan bersama, tapi saudara jangan lupa loh ya, orang Yahudi kalau makan apa? Makanan pokoknya orang Yahudi apa? Roti. Kalau mereka ada perjamuan minumnya apa? Anggur. Jadi mereka sebetulnya tuh makan bersama aja, tapi di tengah makan bersama, mereka mengingat-ingat Tuhan. Paham ya maksudnya? Jadi mereka misalnya nih, semua roti udah siap sama anggur. Jadi mereka itu pertama mecahkan roti sambil minum anggur. Itu sebetulnya bukan kayak perjamuan kudus kita sekarang. Perjamuan kudus kita sekarang itu terlalu formal. Kalau zaman dulu itu sehari-hari. Memang kalau ada ibadah, ada makan bersama. Sejak zaman perjanjian lama, kalau habis mempersembahkan korban, sisa dagingnya dimakan bareng-bareng. Makanya kalau ada gereja, habis ibadah makan, itu rohani. Lebih alkitabiah gitu loh. Soalnya saya dulu ditanya, ini gereja kok? Anu ya, tiap kali acara makan begitu kan. Terus saya beritahu, lo kamu baca, kalau ibadah di perjanjian lama perjanjian baru itu seringkali memang diakhiri dengan makan. Makanya ketika saya pertama kali jadi gembala sidang di sini, saya minta lantai satu itu direnovasi. Dulu kan tempat parkirnya sepeda motor itu. Sepeda motor di luar pasang kanopi. Nah, keramiknya diganti, kasih sofa, kasih teh, kopi dan sebagainya, snack. Supaya apa? Supaya kita semua bisa saling bercengkrama satu dengan yang lain. Tapi kalau ada jemaat misalnya gini, Pak, ayo Pak, dikumpulin Pak, 54 orang, 52 orang Pak, tiap minggu nanggung satu kali, makan bersama. Loh, saya lebih seneng lagi. Karena kalau ada makannya, lebih enak. Yang gak seneng itu panitia basar. Gak laku soalnya nanti makanannya. Tapi bukan untuk keperluannya mereka, itu untuk keperluan gereja juga. Jadi kalau saudara ke gereja, di gerejanya ada makan, jangan bilang duniawi loh ya. Sama seperti gini loh saudara, saudara itu ke gereja bukan untuk makan. Tapi kalau di gereja ada makan itu bagus. Tapi jangan ke gereja untuk makan. Jangan seperti dulu pemuda saya ajak, yuk Biston yuk. Waduh kok terlambat ngajaknya aku, udah terlanjur makan aku, gak ikut aku. Loh hubungannya apa sih? Diajak Biston itu jawabannya, sudah terlanjur makan gitu. Berarti kamu Biston untuk apa ya? Untuk cari makan, nah itu salah. Kalau orang ke gereja cari pacar, salah atau enggak? Ke gereja untuk cari pacar, salah. Tapi kalau cari pacar di gereja benar enggak? Benar. Kalau mau cari pacar harus di gereja, di komunitas orang percaya. Tapi kalau pergi ke gereja hanya untuk cari pacar, salah gitu. Makan juga begitu. Jadi saya sangat mendorong saudara, kan habis kebaktian kita ada snack tuh. Nah, belajarlah memberi. Belajar memberi, jangan terlalu cuek sama orang lain gitu loh saudara. Itu ada orang-orang lain yang menyediakan untuk saudara. Mosok setahun sekali nanggung saudara, gak bisa sih. Jangan terlalu cuek. Jadi nanti turun, tulis. Saya mau nih, tiap kali minggu kelima Februari saya ngisi misalnya.
Karena Februari gak pernah ada minggu kelima ya. Jadi nanti kalian cobalah gitu loh. Jadi kasih, hubungi Bu Erlin, hubungin siapa di sini, kasih ini ya.

500.000 untuk konsumsi. Wah, ini berapa kali konsumsi? Seumur hidup ya, seumur hidup gitu. Belajarlah memperhatikan orang lain ya, belajar memperhatikan orang lain gitu. Jadi ini sebetulnya merujuk bukan pada perjamuan kudus yang formal, tapi perjamuan makan. Dan menariknya apa? Di masyarakat Qumran ya, itu kan mereka kalau makan itu makan rohani semua. Maksudnya gini, makan itu privilege. Saya ulang ya, makan itu privilege, kehormatan. Jadi kalau anggota masyarakat Qumran melakukan pelanggaran, hukumannya apa? Porsi makannya dikurangi. Kalau kesalahannya fatal, tidak boleh makan. Karena komunitasnya itu mau mengajar begini, makan ini bukan sembarangan, ini rohani dan ini kehormatan buat kamu. Kalau hidupnya gak bener, gak boleh makan loh. Karena makan itu makan rohani. Makanya saya tidak suka kalau orang berdoa, biarlah makanan jasmani ini Tuhan berkati. Gak ada makanan jasmani, semuanya rohani. Kamu makan nasi, diingatkan Tuhan setia pelihara hidupmu. Kamu makan kepiting telur asin, juga diingatkan oleh Tuhan bahwa hidupmu itu seperti uap, sebentar lagi akan hilang gitu. Jadi selalu rohani ya, selalu rohani. Jadi makan itu selalu rohani karena membuat kita semakin mengenal Tuhan gitu loh Zara. Nah, ini makan bersama tapi di dalamnya ada perjamuan kudus. Makanya saudara jangan heran ya. Pertama-tama saya itu sengaja mengedukasi. Sakramen kita itu beda dengan banyak gereja reform. Gereja reform itu 1 tahun 3 kali 4 kali. Gereja kita tiap bulan. Dan itu ada orang tanya saya, Pak, kok kayak gereja Pentakosta sih Pak, sebulan sekali gitu kan, kok kayak karismatik sebulan sekali. Saya bilang, loh, kita ini malah kurang kepengennya seminggu sekali, karena John Calvin mengusulkan seminggu sekali. Tapi tidak pernah terlaksana usulan itu, karena ditentang oleh para pejabat di kota Jenewa. Jadi sebetulnya kalau kita bisa lakukan tiap hari, tiap minggu, tiap kali kita ibadah, sebetulnya sesuatu yang baik. Cuma saya melihat perjamuan kudus itu di banyak gereja seringkali tambah lama tambah formal gitu. Makanya saya sengaja mengedukasi di sini, perjamuan kudus saya sakramen enggak pakai jubah. Saya cuma pakai di Jumat Agung. Dan itu bagi beberapa orang, saya kelihatan duniawi banget gitu. Ditanya, "Pak, mimpin sakramen kok enggak pakai jubah, Pak?" Saya tanya, ayatnya di mana ya mimpin sakramen harus pakai jubah? Apakah Yesus pada waktu makan bersama murid-muridnya dia pakai, sebentar ya sebelum kita makan saya ganti baju dulu ya gitu kan? Gak ada kan? Itu tradisi kekristenan. Bagus gak? Bagus. Tapi jangan menjadi peraturan baru. Itu menjadi legalisme untuk gereja. Lah kalau kita punya pakaian nasional, batik, kenapa kita gak pakai batik gitu loh? Kemarin saya ikut wisuda juga kadang-kadang saya berpikir ya, kenapa itu baju wisuda selalu modelnya gitu ya? Itu kan kultur barat sih. Mestinya itu baju itu batik gitu loh, Zara. Ngerti ya? Dibikinnya bajunya modelnya boleh sama, tapi enggak harus hitam gitu loh, Zara. Modelnya kayak jin atau batik atau apa begitulah, yang keren gitu. Nah, dulu makan bersama itu beda dengan sekarang. Itu poin saya. Nah, saudara pernah enggak yang tua-tua mungkin pernah mengikuti ibadah di satu gereja yang rotinya itu gede terus diambil, dipecah-pecah oleh pendetanya baru dibagi. Ada yang pernah ngikut ibadah kayak begitu? Enggak pernah ya? Loh, saya merasa paling tua di sini rasanya. Saya itu pernah ada di satu gereja begitu. Jadi pendetanya itu ngambil roti. Rotinya tuh gede. Terus dia potong kecil-kecil terus dibagi sama pelayannya. Pelayannya bagi ke orang lain gitu loh, Saudara. Tapi saya lihat ini sudah lama enggak dipakai di banyak gereja. Satu, waktunya terlalu panjang. Kedua, faktor kesehatan. Ya saudara kan gak pernah tahu pendetanya ngupil, korok-korok telinga dan sebagainya begitu kan. Dia punya kebiasaan lain, kalau gatel dia begini gitu kan. Kemudian ngambil-ngambil roti begitu kan ya. Nah tapi zaman dulu perhatikan ya, semuanya itu berlangsung non-formal. Itu makan biasa memang. Dan saya suka sebetulnya perjamuan kudus itu gak usah terlalu formal-formal gitu lah. Karena kita tuh makan bersama kok, satu umat kok. Ngerti maksud saya? Jadi ada persekutuan, ada pemecahan roti, dan ada apa? Kebersamaan di satu tempat. Jadi ayat 44 dikatakan, dan mereka yang percaya selalu bersatu. Bahasa Indonesia bersatu, kalau bahasa Inggris, dan mereka yang percaya selalu bersama. Bukan cuma bersatu, tapi maksudnya penekanannya lebih ke arah bersama. Jadi kalau saudara komunitasnya dipenuhi Roh Kudus, maka ada dedikasi, ketekunan, lalu ada kebersamaan. Dan yang terakhir, ada hati yang gembira, ada hati yang baik, good heart, memiliki hati yang baik. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke
46 pasal 2 ayat 46 dikatakan mereka berkumpul bersama dengan sehati. Dan ternyata kata sehati ini bagus, saudara. Homo tumadon itu kata satu hati di dalam Alkitab muncul belasan kali. Dan 11 diantaranya muncul di Kisah Para Rasul. Menarik sekali. Jadi muncul sekitar 16 kali begitu. 11 diantaranya berarti hampir semua. Itu munculnya di Kisah Para Rasul. Jadi ini penting sekali. Sehati, sehati, sehati. Itu hati yang baik itu sehati. Boleh beda pendapat gak? Boleh, harus. Kalau gereja gak ada beda pendapat gak bisa maju. Boleh gak beda karakter? Harus ada. Tapi yang penting sehati. Yang paling penting itu sehati, saudara. Kalau beda pertimbangan, beda macam-macam, itu wajar di dalam gereja. Bahkan kalau gereja ngumpulkannya orang yang sama, gak bisa berkembang. Kalau saudara lihat saya dengan rekan hamba Tuhan yang lain, beda-beda. Kenapa? Ya memang itu yang memperkaya. Beda gak apa-apa, beda suku, beda pendidikan, beda keahlian. Tapi yang paling penting sehati. Ini penting ya. Berapa orang itu bilangnya begini, Pak, saya gak cocok sama dia, Pak. Kenapa? Dia itu loh, Pak, kalau ngomong asal ceplos. Kalau saya ini, Pak, ngomong tuh mesti mikir dulu gitu. Nanti saya tanya orang itu, kamu cocok sama dia? Enggak cocok, Pak. Dia itu loh, Pak, ditanya sekarang, jawabnya bisa tahun depan, Pak. Jadi lemot sekali gitu, kayak sinyalnya putus-putus gitu loh. Kayak buffering terus, nge-lag terus gitu. Enggak bisa-bisa gitu. Nah, dengar baik-baik ya. Yang paling penting itu bukan sifatmu sama atau enggak. Yang penting itu hatimu sama. Orang pacaran kan biasa gitu. Kalau mau nikah, biasanya gini, Pak, Tuhan ajaib ya, Pak ya. Saya ini keras, Pak, kayak besi, Pak. Dikasih Tuhan cewek, wah, keras juga, Pak. Kayak batu gunung, Pak. Jadi enak, Pak, keras sama keras. Jadi saling mengerti, Pak, gitu kan. Nanti loh setelah nikah datang lagi, Pak, boleh cerai enggak? Loh, kenapa minta cerai? Iya, Pak, babak belur saya, Pak. Saya keras, Pak, sama dia benturan terus, Pak, gitu kan. Terus tapi ada juga pasangan yang bilang gini, Pak, Tuhan tuh ajaib ya, Pak ya. Saya ini keras, terburu-buru. Nah, dikasih istri itu, aduh, lembut, lemot gitu loh, Pak. Jadi saling melengkapi gitu loh, Pak. Saling melengkapi gitu. Omong kosong, Pak, bareng-bareng ngomongnya. Omong kosong, ngomong kosong. Nanti setelah nikah loh, kepengen cerai. Kenapa, Pak? Gak tahan, Pak, terlalu lemot, Pak, gitu. Yang ini, Pak, saya gak tahan, Pak, terlalu terburu-buru, gak pernah mikir, Pak, gitu. Jadi kesamaan sifat, kesamaan hobi, kesamaan yang lain itu tidak penting. Yang penting itu sehati. Sehati lebih penting. Hatinya satu ya. Jadi sehati lebih penting daripada hati-hati. Hati-hati penting ya kan, menjaga perasaan orang. Tapi kadangkala kan kita gak bisa menjaga perasaan orang kan. Gak bisa hati-hati melukai perasaan orang. Tapi kalau sudah namanya sehati, itu masih kita bisa nerima kok kelemahan orang lain. Yang paling penting kan hatinya sih. Kalau hatinya bermasalah, orang lakukan apapun ya, tetap kita tafsirkannya jelek. Benar atau betul? Kalau hati kita udah bermasalah ya, nanti orang gitu misalnya ya, orangnya tuh sadar, wah, aku sebetulnya gak harus ya memusuhi dia, keliru. Dia baru ikut KKR bertobat gitu kan. Terus besoknya apa gitu, selamat pagi gitu. Ini langsung munafik. Loh, padahal bener loh, serius orangnya udah bertobatnya apa? Munafik. Nanti ngasih makanan, langsung dicek tanggal kadaluarsanya ya kan. Itu namanya hati, semua itu masalah hati. Jujur ya, perselisihan dimanapun terjadi, itu karena hati. Kalau hatimu tuh sudah percaya, hatimu baik sama orang, biasanya apapun yang diomong engkau percaya. Bener atau betul? Yang penting sehati. Berikutnya apa? Bukan cuma sehati, tapi hatinya itu gembira dan murah hati. Tadi dikatakan di ayat yang ke-46b, mereka menerima roti itu, menerima makanan itu dengan hati yang gembira dan tulus hati. Nah, terjemahan tulus hati ini beda-beda, saudara. Ada yang menerjemahkannya tulus hati, sincerity. Ada yang menerjemahkannya kesederhanaan, simplicity. Ada yang menerjemahkannya kesatuan, singleness of heart. Ada juga yang menerjemahkannya generous, hati yang murah. Nah, kata Yunani yang dipakai sulit untuk dipastikan artinya yang mana. Tapi yang jelas, ini poin saya, ini berkaitan dengan hati. Jadi kalau hatinya itu gembira, hatinya itu benar-benar, waduh, murah hati, tulus kah, begitu, sederhana begitu, pasti orang-orang semacam ini disukai oleh banyak orang. Pasti disukai oleh banyak orang. Jadi orang Kristen itu yang gembira gitu loh, saudara. Saya itu kadang-kadang heran kok ngelihat orang Kristen ya. Kelihatan sekali, wah, ini orangnya licik ini. Serah cari info. Ternyata bener loh, licik.
Jadi kelicikannya itu sampai kelihatan di wajahnya gitu. Saya enggak tahu itu hatinya licik maka wajahnya licik, atau wajahnya licik terus kemudian hatinya pengaruh jadi licik. Kelihatan sekali dari wajahnya itu kelihatan. Orang ini kok wajahnya licik ya. Terus gini, enggak ramah sama sekali. Orangnya itu kalau jarang ngomong, jarang senyum begitu. Tahu enggak? Datar itu, ekspresinya datar. Jadi orang Kristen tuh ekspresi jangan datar-datar gitu loh, Saudara. Waduh, orang tuh gitu. Saya khotbah ya. Ini orang pintar sekali. Saya khotbah. Satu gedung tuh tertawa terpingkal-pingkal. Dia tuh diem gini terus. Cuma tertawa terpingkal-pingkal, Saudara. Sampai pimpinan di tempat itu ngangkat kuaki mukulin sebelahnya. Dia itu tetap gini aja. Saya enggak bisa bayangkan istrinya itu bahagia atau enggak. Saya pada waktu selesai ibadah ya, saya sebetulnya mau tanya sama dia, dia itu pergi ke toilet enggak? Saya khawatirnya setelah kebaktian dia cari toilet, terus ketawa semua. Ingat gitu. Ini enggak sehat gitu loh, Saudara. Jadi orang Kristen tuh yang ceria gitu, jangan terlalu apa ya. Ada enggak sih orang-orang yang kelihatannya kalau ngomong tuh ketus gitu, ngerti ya? Ngomong tuh selalu ketus, ngomong mesti ngomel, menggerutu, cari kesalahannya orang. Kalau ngomong mesti gosip, menghasut, apa semua gitu. Engkau gak akan bisa mengklaim diri sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bisa dipenuhi gosip. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bisa dipenuhi omelan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bisa dipenuhi keluhan, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Hatinya harus gembira. Amin. Harus tulus, harus murah hati ya. Murah hati sama orang gitu loh. Nah ini yang saya ingin Saudara pahami. Jadi ada dedikasi, ketekunan, ada kebersamaan, ada hati yang baik. Dan bagian terakhir yang kita tidak boleh lupa begini. Allah itu bekerja melalui kita untuk mereka. Melalui kita untuk mereka. Biasanya kalau orang bicara Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, semuanya untuk diri sendiri gitu. Bahasa roh, kan orang lain nggak paham. Emangnya gue pikirin bahasa roh aja, nggak apa-apa kamu nggak paham. Wah aku lagi berdoa kok sama Tuhan kok. Ini kan hakku. Ini bukan sikap orang Kristen. Kalau yang kamu lakukan tidak membawa manfaat bagi orang lain, jangan. Di tempat ini berkali-kali saya beritahu, kalau Saudara punya karunia bahasa roh boleh. Beberapa jemaat di sini lu datang ke saya, Pak, saya ini kok punya karunia bahasa roh, Pak ya. Berarti saya ini reform. Saya bilang kamu reform yang baik. Bukan cuma reform, reform yang baik. Tapi nanti kalau dalam ibadah kamu itu jangan kenceng-kenceng bahasa rohnya, ngerti? Bahasa rohnya pelan aja. Lo kalau gitu dicatat aja bahasa rohnya. Ya kalau kamu bisa nyatet sih. Kan kamu gak bisa nyatet masalahnya. Boleh bahasa roh. Jadi kalau Saudara punya karunia nubuat, boleh. Di sini tuh reformnya, pegang teologinya, bukan cessation theory. Jadi teori cessation itu begini. Ada sebagian gereja reform percaya bahwa karunia roh itu berhenti setelah para rasul mati. Atau karunia roh berhenti setelah perjanjian baru dikanonkan. Tapi menurut saya, alasan-alasan yang mendukung pandangan ini sangat lemah. Jadi gereja di sini percaya karunia Roh Kudus masih diberikan. Kita masih bisa berbahasa roh. Kita masih bisa menerima karunia-karunia itu. Tapi saya meragukan kalau apa yang disebut bahasa roh di banyak gereja itu benar-benar bahasa roh. Karena sama semua bunyinya ya. Ayo benar gak? Sama atau gak? Kalau didengerin itu, ya tau. Maksudnya kalau enggak 11, 12, 13 itu pelajaran menghitung. Itu kan namanya bahasa sih. Oh dengerin ya. Coba dengerin ya. Itu mantra atau bahasa? Bahasa kan ya. Bahasa kan kita mengungkapkan hati kita kepada Tuhan dong ya. Nah yang kita ungkapkan sama terus atau beda-beda? Masing-masing orang kan beda toh ya. Seharusnya kan bahasanya beda sih. Tapi kenapa? Modelnya itu selalu sama. Kalau enggak 11, 12, 13, 14 itu mesti sandal lawas. Terus kalau enggak apa? Kayak pangan lama-lama. Selalu gitu modelnya. Di mana-mana mirip gitu loh, Zara. Itu bukan bahasa roh. Kalau bahasa roh itu ya namanya bahasa kok. Itu loh. Ini kan bahasa sih. Berarti kan ungkapan perasaan kita toh. Ngerti maksud saya? Bukan mantra loh ya. Kalau mantra ya sama terus gitu. Dah. Orang yang berbahasa roh gak peduli orang lain. Dengar saya baik-baik ya. Gereja mula-mula bukan begitu. Gereja mula-mula adalah gereja yang menjadi berkat untuk orang lain. Di ayat yang ke-43 dikatakan, semua orang kagum. Bahasa Indonesia menerjemahkannya takut. Tapi takut di situ lebih ke arah kagum. Kagum.
karena ada tanda-tanda yang ajaib. Kemudian di ayat 47, mereka disukai semua orang dan Allah menambahkan jumlah mereka setiap hari. Bagaimana bisa enggak disukai orang? Hatinya ada loh, sehati terus, enggak gegeran, enggak bertengkar gitu kan. Ada perbedaan selalu sehati, ada yang membutuhkan dikasih, ditolong begitu. Hatinya gembira terus gitu, murah hati. Bagaimana orang enggak suka? Orang suka pasti. Makanya Allah bekerja, jangan minta bekerja di dalam kita titik, salah. Saya selalu ajarkan begini, sebelum Allah bekerja melalui kita, Allah bekerja di dalam kita, itu benar memang. Jadi jangan sampai bekerja melalui kita tanpa di dalam kita. Tapi kalau kita berdoa supaya Allah bekerja di dalam kita, titik, bekerja untuk kita, lebih parah lagi. Doa kepada Tuhan, supaya Tuhan bekerja melalui kita untuk mereka. Melalui kita untuk mereka. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang bermisi. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang memperhatikan orang-orang lain. Tadi habis kebaktian yang kedua, saudara, saya keluar, itu di luar kan hujan deras. Itu ada seorang bapak-bapak pakai kursi roda. Sedang dibantu oleh pak polisi gitu. Kemudian saya tanya, kenapa? Oh ternyata dia tuh mau berangkat ke Malang gitu loh, saudara. Mau ke Malang anaknya gak bisa nganter. Terus dia maksakan diri pakai kursi roda mau ke Malang. Untung orang lain tahu. Jadi kemudian dibawa berteduh di depan gereja kita, di kanopi situ. Terus saya beritahu Yefta di sini, Yef, jangan biarkan dia di luar. Suruh masuk ke dalam. Suruh masuk ke dalam, kasih makan. Ada orang mau berteduh di situ, gerejanya ada AC, tempatnya nyaman kok. Loh kita gak kenal, gak apa-apa, itu kan sesama manusia sih. Saya suruh ajak masuk, pesankan makanan. Biar dia makan. Itu gereja menjadi berkat untuk orang lain. Lah gereja-gereja selama ini selalu menutup diri, gak mau jadi berkat untuk orang lain. Tapi kalau di gereja hebohnya banget, saudara. Roh Kudus tak tahu, tumbang. Setelah bangun ngapain? Hidupmu berubah gak? Didoakan jatuh jebret gitu kan, bangun gitu kan, terus hidupnya berubah enggak? Kontribusimu untuk kerajaan surga itu meningkat enggak? Kontribusimu untuk pelebaran kerajaan Allah itu bertambah enggak? Kalau enggak bertambah, saudara lebih baik ya tumbang, jangan bangun lagi, ngerti enggak? Enggak ada gunanya. Lah Roh Kudus menumbangkan engkau, bangun itu supaya engkau jadi orang yang baru, jadi berkat untuk orang lain. Bolak-balik jatuh tumbang, hidupmu gitu terus aja gitu. Ah, lain kali sudah tumbang didoakan, enggak usah berdiri-berdiri lagi, ngerti? Ayo, amin. Amin enggak? Minta dijamah, setelah dijamah terus sowat gitu loh. Sowat gitu. Saya tutup dengan satu kalimat ya. Ini dia. Kerohanian yang sehat itu bukan penyangkalan atau pengabaian dari kenyataan yang sekarang. A healthy spirituality is not a denial or ignorance of this present reality. Maksud saya begini, ini menjadi tantangan bagi kita semua, menjadi teguran untuk kita. Kalau kita mengaku kerohanian kita sehat, maka kita ini harus hidup di dalam kenyataan ini loh, saudara. Jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekelilingmu. Nanti kalau di gereja, ngangkat tangan nyanyinya semangat penuh Roh Kudus, bahasa roh gitu kan. Ujian nyontek. Nanti kalau berdoa itu, sampai berlutut-lutut suaranya kan. Tuhan engkau Allah yang ajaib. Allah gini gitu kan. Kerja berangkatnya telat. Pulangnya lebih cepat. Di tempat kerja mainan handphone terus gitu kan. Bagaimana kamu bisa jadi berkat untuk orang lain? Amin. Berubah. Komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menjadi berkat untuk orang lain. Nah sekarang kita punya 5 menit. Saya ingin kita keluar dari bangku kita, cari orang yang kita tidak kenal, lalu tanya mau didoakan apa. Ya 5 menit. Semua keluar. Kalau gak dipaksa gini gak keluar soalnya. Ya cari yang gak dikenal. Suami istri boleh pisah. Cari yang gak dikenal. Berdoa ya 5 menit. Tanya. Mau didoakan apa? Boleh berdiri, boleh duduk.

Wahai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kamu, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera
dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.

kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom saudara-saudara, bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Kita sudah belajar bahwa untuk diselamatkan, orang berdosa perlu beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya yang akan kita bahas hari ini adalah, apakah orang berdosa mampu beriman dengan kekuatan sendiri? Apakah orang-orang berdosa mampu beriman kepada Yesus Kristus dengan kekuatan sendiri? Dan Alkitab memberikan jawaban yang sangat jelas tentang hal itu. Orang berdosa tidak mungkin beriman dengan kekuatan sendiri. Karena orang-orang yang berdosa membenci terang. Orang yang hidup di dalam kegelapan tidak suka kehidupannya yang gelap dibongkar oleh terang. Di dalam Yohanes 3 ayat 19 dan 20, Tuhan Yesus mengatakan terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Orang tidak mau kehidupannya yang jahat, yang tersembunyi, terkuak oleh terang. Sehingga tidak mungkin bagi orang berdosa bisa dengan usaha sendiri dia mencari terang. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat, juga kita belajar bahwa orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak mampu melihat cahaya kemuliaan Kristus. Sehingga mereka tidak bisa melihat terang Injil Yesus Kristus. Orang berdosa bukan hanya menyukai kegelapan, tetapi orang berdosa memang tidak mampu melihat terang. Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Kalau memang orang berdosa lebih menyukai kegelapan, kalau memang orang berdosa memang tidak mampu melihat terang karena dibutakan oleh iblis, bagaimana mungkin mereka bisa beriman dengan usaha sendiri? Itulah sebabnya Alkitab di tempat lain mengajarkan kepada kita bahwa iman itu bukan hasil usaha manusia. Iman bukan perbuatan manusia. Walaupun manusia harus beriman, tetapi beriman sendiri itu bukan berbuat sesuatu. Beriman itu hanya percaya, menyadari ketidakmampuan kita dan berharap kepada Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa orang diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman. Lalu ada tambahannya, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu hasil bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan di sana bahwa kemampuan manusia untuk beriman, untuk meresponi anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, bukan usaha kita, tetapi murni karena pemberian Allah, murni karena anugerah Allah di dalam hidup kita. Sekali lagi, iman bukan perbuatan. Iman adalah pemberian dari Allah. Kita bisa beriman karena Allah yang bekerja di dalam kita. Dan yang paling jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 dan 44. Di ayat yang ke-37, Tuhan Yesus mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Berarti orang bisa datang kepada Yesus kalau sebelumnya diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Barang siapa yang diberikan Bapa kepadaku, ia akan datang kepadaku. Lalu di ayat yang ke-44 dari Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Kalau ia tidak ditarik oleh Bapa, maka ia tidak mungkin datang kepada Yesus Kristus. Kalau kita menggabungkan dua teks tadi, Yohanes 6 ayat 37 dan Yohanes 6 ayat 44, tidak ada yang bisa datang kalau tidak diberikan Bapa. Dan tidak ada orang yang bisa datang kalau tidak ditarik oleh Bapa. Maka dari sana kita bisa melihat bahwa barang siapa yang sudah bisa datang kepada Tuhan Yesus, saya dan saudara yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, itu semua terjadi bukan karena inisiatif kita. Itu semua terjadi bukan karena usaha kita. Itu semua terjadi karena
Allah itu yang sudah memberikan kita kepada Yesus Kristus. Dan karena Allah yang sudah menarik kita, sehingga sekali lagi kita bisa melihat dengan jelas, iman bukan hasil usaha manusia. Iman adalah pemberian Allah di dalam hidup kita. Saya seringkali memberikan ilustrasi iman seperti orang yang sedang tenggelam di kolam renang atau di laut. Dan orang itu berusaha sebisa mungkin tapi tetap tidak bisa karena memang dia tidak tahu bagaimana caranya menyelamatkan diri. Lalu ada seorang perenang hebat yang mendatangi dia dan berkata, "Kamu tenang, tidak usah melakukan apa-apa. Kamu tenang dan nanti aku akan membawa kamu sampai ke daratan." Lalu orang itu tenang, tidak melakukan apapun. Dan akhirnya sang perenang yang handal membawa dia ke tepi kolam atau ke daratan. Dan orang itu bisa selamat. Saya yakin tidak mungkin orang yang diselamatkan itu pada akhirnya membanggakan diri. Tidak mungkin orang yang diselamatkan itu punya pikiran bahwa dia berandil di dalam keselamatan itu. Karena yang dia lakukan sebetulnya tidak ada. Yang dia lakukan hanya percaya pada perkataan perenang yang hebat itu. Yang dia lakukan tidak ada. Dia hanya membiarkan dirinya ditolong oleh perenang yang hebat itu. Iman bisa digambarkan seperti itu. Bukan kita yang aktif, bukan kita yang mengambil kendali, bukan kita yang mengambil peranan, bukan kita yang memiliki andil di dalamnya. Tetapi iman adalah pemberian Allah di dalam hidup kita. Kita hanya perlu percaya pada perkataan Yesus Kristus. Kita hanya perlu menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri sendiri. Hanya dengan tinggal tenang, hanya dengan percaya, disitulah letak keselamatan kita. Iman bukan perbuatan, tapi pemberian Allah. Dan ini semakin menguatkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, karena kita bisa mengatakan segala sesuatu adalah anugerah Tuhan, termasuk iman kita adalah anugerah yang besar yang Tuhan beri di dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grammy di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye bang.
0: Dosa babe amanya?

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, mungkin ada sebuah pertanyaan dalam pikiran kita. Apakah kita pada akhirnya akan terus mampu setia? Apakah kita nanti akan mampu berjumpa dengan Tuhan dan tetap memegang iman kita? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, mungkin saudara bingung karena ada beberapa orang yang tampaknya dipilih oleh Allah, tapi ternyata mereka tidak sampai pada kesudahannya. Mungkin saudara mendengar orang yang bernama Raja Saul. Mungkin saudara mendengar orang yang bernama Yudas Iskariot. Kalau saudara belajar di dalam sejarah kekristenan, saudara juga akan menemukan ada sebagian orang Kristen yang tampaknya berapi-api untuk Tuhan, tapi ternyata mereka menyangkali Tuhan. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah kita pada akhirnya akan sampai di tujuan? Nah, Tuhan memberi jawaban yang menghiburkan kita. Kita akan sampai di sana. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang kuat. Bukan karena kita setia, tapi karena Tuhan yang setia memegang kita di dalam tangannya yang kuat. Mari kita belajar bersama-sama di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima. Tema kita hari ini adalah kept safe until the end. Dipelihara dengan aman sampai kesudahannya. Mari kita membaca 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang kelima. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kalau sudah menemukan, mari kita langsung membaca bersama-sama dengan bersuara. Beginilah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Kalau saudara membaca surat ini dengan teliti, maka saudara bisa tahu keadaan dari penerima surat ini. Di pasal pertama, ayat pertama, kita tahu bahwa penerima surat ini adalah orang-orang Yahudi Kristen yang sedang merantau. Mereka pergi tersebar di seluruh daerah Asia Kecil. Itu di pasal 1 ayat yang pertama. Kemudian kalau saudara melihat di dalam pasal yang kedua, coba kita lihat pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saudara tahu bahwa penerima surat ini adalah kaum minoritas. Pasal 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Dikatakan mereka ada di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti mereka adalah kelompok kecil, kelompok minoritas yang dikelilingi oleh golongan mayoritas yang tidak mengenal Tuhan. Sudah merantau, minoritas. Dan di pasal 4 kita tahu mereka menghadapi penganiayaan. Coba kita lihat pasal yang keempat. Pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan 14. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Penerima surat ini sedang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mereka adalah orang-orang perantau, bukan di tanah kelahirannya, dan mereka juga golongan minoritas. Itu sudah biasa. Kalau saudara merantau, sekelompok orang merantau ke tempat lain, pasti jumlahnya lebih kecil daripada yang dikunjungi. Itu namanya merantau. Tapi kalau yang datang lebih banyak daripada yang dikunjungi, itu namanya mengeroyok. Kalau merantau, memang kita jumlahnya sedikit, kita pergi ke tempat lain. Dan ketika kita merantau, kita minoritas, ternyata kita juga menghadapi berbagai macam penderitaan. Nah, saudara, ketika mereka ada dalam situasi seperti ini, pertanyaannya adalah, masihkah ada alasan untuk memuji Allah? Masihkah ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan?
Petrus menulis surat ini, dia ingin menghibur penerima suratnya yang sedang menghadapi banyak hal yang negatif, banyak hal yang sulit yang membuat mereka menderita. Dan Petrus memberi mereka kepastian bahwa ada alasan untuk tetap memuji Tuhan. Mari kita membaca pasal 1 tadi, ayat yang ketiga. Saya bacakan pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Surat kuno itu memiliki pola setelah salam pembukaan. Jadi biasanya kalau orang kuno menulis begini, dari siapa kepada siapa salam pembuka, kemudian mereka akan mengucap syukur kepada dewa-dewa. Penulis Alkitab tidak mentang-mentang mereka adalah orang Kristen, tidak mentang-mentang mereka diilhamkan oleh Roh Kudus, menulis surat yang polanya beda dengan dunia. Tidak, polanya tetap sama. Tetapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah, kalau di dalam surat-surat kuno dulu, ucapan syukurnya itu ditujukan kepada dewa-dewa, kalau di dalam Alkitab, ditujukan kepada Allah yang benar, yang dikenal di dalam Kristus Yesus. Makanya tiap kali Paulus mengucap syukur kepada Allah, selalu dia memberikan keterangan Allah yang apa. Karena semua surat kuno juga mengucap syukurnya kepada Allah. Dan kata Yunani yang dipakai juga sama persis. Sehingga Paulus dan para penulis Alkitab lain termasuk Petrus berusaha untuk menjelaskan Allah yang seperti apa. Yaitu Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Petrus mengucap syukur memulai dengan kalimat eulogetos. Terpujilah Allah. Kalau dalam bahasa Inggris itu blessed be the God. Diberkatilah Allah, terpujilah Allah. Sebetulnya ada dua cara untuk mengungkapkan ucapan syukur dalam surat kuno. Yang pertama adalah memakai kata Eucharisto, aku mengucap syukur. Kalau saudara nanti pulang rumah, baca pendahuluan surat Paulus, saudara akan menemukan Paulus kadangkala mengatakan I give thanks to God. Tapi cara yang kedua adalah dengan eulogetos, terpujilah. Ada beda sedikit. Kalau yang pertama itu, I give thanks. Aku mengucap syukur. Yang ini terpujilah. Seolah-olah ada ungkapan emosi yang lebih dikeluarkan di sana. Dan menurut saya, ini adalah lebih sesuai dengan konteks kita. Karena kalau kita membaca 1 Petrus 1 tadi, ayat yang ketiga dimulai dengan kata terpujilah. Dan kalau saudara membaca bagian selanjutnya, misalnya di ayat yang ke-9, coba kita lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Perhatikan, baca sama-sama. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, karena Petrus sedang ingin mengungkapkan sukacita kita, kegembiraan kita karena kita diselamatkan di dalam Tuhan, maka saya menganggap bahwa pilihan antara aku mengucap syukur dengan terpujilah Allah lebih sesuai dengan yang kedua. Terpujilah Allah. Dan nanti saudara baca dengan teliti surat 1 Petrus. Petrus ini beberapa kali memberikan pujian, doxology kepada Tuhan di tengah-tengah suratnya. Di pasal 4 ayat 11, di pasal 5 ayat 11. Ketika dia menuliskan sesuatu, dia kemudian meledak dengan ucapan syukur. Hatinya dipenuhi dengan sukacita dan dia memberikan pujian kepada Tuhan. Tidak heran, di bagian ini pun, sekalipun penerima suratnya sedang menderita, tapi Petrus ingin supaya mereka tidak kehilangan sebuah sukacita. Dia mulai suratnya dengan terpujilah Allah. Apa yang harus kita syukuri? Apakah ada alasan bagi kita untuk mengucap syukur? Petrus mengatakan ada. Karena apa? Pasal 1 ayat 3 tadi mengatakan, saya baca ulang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Sarah, alasan kita mengucap syukur bagi Petrus adalah karena Allah telah melahirkan kita kembali. Ketika kita menyadari bahwa Allah telah melahirkan kita kembali, seharusnya itu membuat kita bersuka cita. Karena apa? Karena proses kelahiran kembali itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kita dulu adalah manusia yang berdosa. Kita dikuasai oleh natur kita yang berdosa.
kita tidak mampu percaya, kita tidak mampu memilih Allah. Tetapi Allah mengutus rohnya di dalam diri kita. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, firman itu memakai, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kemudian membuat kita menjadi lahir baru. Membuat kita mampu untuk menerima kebenaran Injil. Dan ketika kita merenungkan kelahiran kembali, kita tahu ini anugerah Tuhan. Siapa di sini yang membantu mamahnya waktu melahirkan? Waktu saudara dilahirkan, saudara itu melakukan sesuatu untuk membantu mamamu. Ada? Ketika saudara melihat mamamu sudah tidak kuat lagi untuk berkontraksi, mengeluarkan tenaga, sudah tidak kuat begitu. Kemudian apakah saudara membantu dengan cara berenang gitu di air ketuban? Kemudian mencoba untuk membuka sendiri, membantu? Tidak ada. Ketika proses kelahiran terjadi, bayi benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dua anak saya lahir, saya ada di tempat. Yang berjuang mati-matian itu bukan anak saya. Yang berjuang mati-matian itu istri saya. Yang menderita itu istri saya. Teriak-teriak, saya juga ikut menderita. Karena dicubit terus, selama proses cubit. Saya tidak berani memarahi dia, wong dia memang korban dari saya. Kan. Jadi ya saya biarkan saja bertanggung jawab, gitu kan, gentleman. Gitu kan. Nah saya melihat betapa susahnya seorang mama melahirkan anak. Dan anak tidak pernah membantu apapun. Demikian juga di dalam konteks kelahiran kembali. Dalam konteks kelahiran kembali, tidak lucu kalau kita membantu Allah untuk melahirkan kita. Benar? Proses ini murni adalah perbuatan tangan Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Kita pasif dan Allah yang melakukan semuanya bagi kita. Bukan cuma itu. Kalau saudara membaca terjemahan bahasa Indonesia tadi, saya suka terjemahan bahasa Indonesia ini karena memperhatikan urutan kata di ayat 3-annya. Coba saya ulang baca lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang sebelum masuk telah melahirkan, ada tambahan, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi Petrus berusaha untuk menjaga penekanannya dia, yaitu dia berusaha untuk menekankan bahwa kelahiran kembali itu terjadi karena rahmat Tuhan yang besar. Makanya dia menerjemahkannya begini kan, menuliskannya, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Penekanannya bukan hanya pada melahirkan kembali, penekanannya terletak pada karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Saya yakin kita tidak pantas untuk diselamatkan. Kita dahulu adalah musuh Allah. Kita pantas untuk dihukum oleh Allah. Kita pantas untuk dikejar dan dihabisi oleh Allah. Tetapi luar biasa, Allah mengejar kita bukan untuk membinasakan kita. Allah mengejar kita untuk menemukan kita. Allah mengejar kita untuk memeluk kita, untuk menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Dan kita sebetulnya tidak layak untuk menerima sikap Allah yang luar biasa ini. Tapi toh, tetap Dia lakukan untuk kita. Dan ini adalah alasan kita mengucap syukur. Tiap kali saudara kehabisan alasan untuk bersyukur, tiap kali saudara merasa hidupmu tidak layak untuk dihidupi, tiap kali engkau merasa hidupmu begitu runyam, maka ingatlah bahwa selalu ada alasan untuk bersyukur, yaitu Allah telah melahirkan kita kembali berdasarkan anugerah-Nya. Saudara, saya yakin sebagian di antara kita bersyukur punya mama seperti yang kita miliki sekarang. Saya bersyukur punya mama seperti saya sekarang. Sebagian saudara, mungkin tidak semua. Sebagian saudara bersyukur punya mama seperti yang saudara miliki sekarang. Nah kalau saudara bisa mengucap syukur untuk mamamu di dunia yang telah melahirkan engkau, maka engkau seharusnya lebih bisa bersyukur untuk kelahiran kembali yang Allah kerjakan di dalam hidupmu. Engkau tidak layak, tetapi Allah mau untuk melahirkan kita kembali. Itu alasan kita untuk mengucap syukur. Dan kita sekarang akan lihat apa sih hasil dari kelahiran kembali. Ketika Allah melahirbarukan kita, apa sih konsekuensinya, apa sih hasilnya bagi kita. Petrus memakai tiga hasil yang ditandai dengan kata depan eis di dalam bahasa Yunani. Kata depan eis itu seringkali berfungsi untuk menyatakan
sebuah tujuan. Dan ada tiga kata eis di dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima yang memberitahu kita bahwa ada tiga tujuan, ada tiga akibat, ada tiga konsekuensi dari kelahiran kembali. Yang pertama adalah kita memiliki pengharapan yang hidup. Mari kita membaca kembali ayat 1, pasal 1 ayat 3. Kali ini ada dua hal yang saya kurang sepakat dengan penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Di ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kemudian ada kata depan es di sana, untuk suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan bahasa Indonesia menerjemahkannya, hidup yang penuh pengharapan. Jadi pengharapan ini menerangkan hidup. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, versi apapun, saudara akan kaget karena susunannya terbalik. Di dalam bahasa Inggris itu bukan hidup yang penuh pengharapan, tetapi saudara menemukan living hope. Living hope itu artinya pengharapan yang hidup. Bukan hidup yang penuh pengharapan, tetapi pengharapan yang hidup. Bedanya apa? Cuma beda tempat saja kok. Nah, di dalam teks Yunani, sebetulnya urutan kata yang muncul memang harusnya diterjemahkan living hope. Elpida sosan. Nah, pengharapan yang hidup. Kita ini semua hidup. Kalau tidak hidup, tidak bisa mendengarkan saya khotbah. Kita semua hidup. Kita semua punya pengharapan. Orang yang hidup tapi tidak punya pengharapan, itu orang yang tidak bisa menikmati hidup. Makanya kita mengatakan mati segan, hidup tidak mau, begini terus-terusan merepotkan orang. Kan begitu. Nah, orang yang tidak punya pengharapan, orang itu tampaknya tidak bisa menikmati hidup. Jadi biasanya orang itu hidup, dia punya pengharapan. Tapi orang yang punya pengharapan, belum tentu pengharapannya tercapai. Belum tentu apa yang dia harapkan itu akan menjadi kenyataan. Nah, Petrus ini bukan hanya berbicara tentang kita punya pengharapan. Bukan cuma kita punya pengharapan, banyak orang juga punya pengharapan. Yang ditekankan Petrus bukan kita punya pengharapan. Yang ditekankan adalah pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup. Pengharapan yang tidak bisa mati. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Pengharapan yang terus-menerus ada untuk kita. Dan kita bertanya, mengapa kita punya pengharapan yang hidup? Mari kembali baca ayat 3 tadi. Ada satu hal lagi yang saya kurang sepakat dengan penerjemah LAI. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali, perhatikan, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perhatikan frase tadi, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Pertanyaan saya, ini pelajaran bahasa Indonesia, pemahaman cerita, pemahaman sintaks. Kalau saudara membaca terjemahan bahasa Indonesia, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, frase tadi menerangkan apa? Tidak ada yang bisa bahasa Indonesia ya, tampaknya semua bisanya bahasa Inggris soalnya. Nah, kalau saudara membaca tadi kalimat dalam bahasa Indonesia, kebangkitan Yesus itu menerangkan apa? Oleh kebangkitan Yesus. Menerangkan Allah melahirbarukan kita. Jadi Allah melahirbarukan kita oleh kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itu merupakan instrumen Allah melahirbarukan kita. Sesuai dengan kalimat bahasa Yunani, saya yakin maksudnya Petrus bukan itu. Karena kalau saudara membaca di dalam bahasa Inggris pun, beberapa sudah jelas, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, itu diletakkannya di bagian paling akhir dari ayat 3. Diletakkannya itu tepat setelah Elpida Sosan, setelah Living Hope. Jadi kalau saya terjemahkan seharusnya begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali kepada suatu pengharapan yang hidup oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati.
Jadi kebangkitan Yesus itu menerangkan pengharapan yang hidup. Bukan menerangkan Allah melahirbarukan kita, tetapi menerangkan pengharapan yang hidup. Nah, kalau kita mengambil urutan katanya dengan serius secara harfiah, maka kita tahu alasan mengapa pengharapan kita hidup. Semua orang punya pengharapan, tapi belum tentu pengharapannya tercapai. Belum tentu pengharapannya itu tidak mengecewakan orang itu. Tapi kita diberi keyakinan, apapun yang kita harapkan di dalam Kristus, maka pengharapan itu akan selalu menjadi pengharapan yang hidup. Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena Yesus Kristus yang kepadanya kita menaruh pengharapan, Yesus juga hidup. Dia tidak kalah oleh kematian. Dia tidak kalah oleh kubur. Dia Allah yang hidup. Karena dia adalah Allah yang hidup. Because he is a living God. We have a living hope in him. Dan ini merupakan konsep yang harus kita pegang. Kepada siapa kita berharap, itu akan menentukan apakah pengharapanmu kekal atau tidak. Pengharapanmu kuat atau tidak, ditentukan oleh kepada siapa engkau berharap. Kalau saudara berharap kepada manusia, saudara pasti akan kecewa. Ada berapa banyak orang tua yang kecewa? Ada berapa banyak orang yang melihat anaknya di masa tua, kemudian dia mengelus dada dan berkata, kalau tahu begini, dulu enggak tak keluarkan. Tapi enggak bisa, sudah terlanjur dikeluarkan. Ada berapa banyak anak-anak yang kecewa kepada orang tua, dan marah berkata di dalam hatinya, kalau hidupku seperti ini, lebih baik aku tidak usah dilahirkan saja. Ada berapa banyak anak yang tidak menyukai ulang tahun? Bukan karena kalau ulang tahun dia harus menjadi korban, mentraktir teman-temannya, bukan. Tapi karena dia merasa kelahirannya di dalam dunia bukan sesuatu yang harus disyukuri. Saudara, kalau engkau berharap kepada orang tua, engkau pasti akan kecewa. Kalau engkau berharap kepada keluargamu, engkau pasti akan kecewa. Kalau engkau berharap kepada anakmu, engkau pasti akan kecewa. Engkau berharap kepada kepandaianmu, engkau pasti akan kecewa. Tapi ketika engkau menaruh pengharapanmu kepada Kristus Yesus, maka Alkitab menjanjikan engkau memiliki pengharapan yang hidup. Karena Yesus Kristus yang kepadanya engkau berharap adalah Allah yang hidup, tidak kalah oleh kematian. Amin. Saudara mau punya pengharapan yang hidup? Saudara mau hidupmu tidak pernah dikecewakan? Tanya kepada dirimu, kepada siapa engkau menaruh pengharapanmu? Hasil pertama dari kelahiran kembali adalah kita memiliki pengharapan yang hidup. Yang kedua, hasil dari kelahiran kembali adalah kita memiliki harta warisan rohani yang permanen. Kita memiliki harta rohani yang permanen. Mari kita membaca 1 Petrus 1 tadi ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, dalam bahasa Yunani ada kata depan eis di sana, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, menunjukkan sebuah tujuan, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, Allah menjanjikan kita menerima suatu bagian. Terjemahan bagian ini saya yakin tidak terlalu jelas bagi kita. Kalau saya tanya kepada saudara, bagian itu artinya apa? Saudara akan mendapat bagian, berarti artinya apa? Banyak hal. Bagian itu bisa artinya saudara mendapatkan hak, bisa artinya saudara setelah bekerja bersama dengan satu tim, maka saudara berhak mendapatkan jatah. Tetapi kalau saudara membaca di dalam bahasa Inggris, maka saudara akan menemukan terjemahan yang lebih tepat. Terjemahan di dalam bahasa Inggris hampir semuanya memakai kata ini, inheritance. Inheritance itu bicara tentang harta pusaka, bicara tentang warisan. Jadi ini bukan sembarang bagian. Ini bukan berbicara tentang hasil kerja kita, bukan. Tapi ini berbicara tentang warisan. Nah, kata Yunani yang dipakai di sana, itu biasanya kalau di dalam perjanjian lama, dalam terjemahan Septuaginta, itu muncul berkali-kali untuk tanah Kanaan. Jadi kalau Tuhan menjanjikan Abraham tanah Kanaan itu namanya inheritance. Kemudian diulang kepada keturunan Abraham, tanah Kanaan itu namanya inheritance. Sesuatu yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Nah, di dalam masa perjanjian baru,
kata Yunani yang sama tadi mengalami sedikit perubahan makna. Bukan lagi merujuk pada hal-hal yang sifatnya fisik, sifatnya jasmani, sifatnya sementara, tetapi merujuk kepada hal-hal yang sifatnya lebih rohani. Misalnya saudara ingat tidak, Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena orang itu akan mewarisi bumi. Apakah itu berarti saudara akan menjadi pengusaha properti? Apakah itu berarti saudara akan memiliki kapling yang banyak di muka bumi ini? Pasti tidak. Tapi itu sudah menunjukkan kepada kita konsep yang melampaui batasan jasmani. Kemudian Tuhan juga sering berkata begini, kalau kita percaya kepada Dia, maka kita akan mewarisi kerajaan surga. Ada inheritance, ada harta rohani yang Allah janjikan kepada kita. Tapi aneh ya, sekalipun saya bicara tentang warisan dan harta, sore ini tidak ada yang bersuka cita. Seandainya saya ganti, bukan cuma harta rohani, tapi harta jasmani, kekayaan, kemakmuran. Saya yakin wajahnya ceria seperti sekarang. Kelihatannya kalau harta rohani tidak terlalu menarik bagi kita. Nah padahal Petrus itu berusaha untuk membuat kita bisa memuji Tuhan. Makanya Petrus tidak berhenti dengan mengatakan kita punya warisan rohani. Tetapi dia menjelaskan warisan rohani kita itu warisan seperti apa. Dia memakai 3 kata sifat dan 1 partisipal untuk menerangkan warisan rohani ini. Nah mari kita lihat satu persatu. Dia mengatakan begini, warisan ini, inheritance ini sifatnya tidak dapat binasa. Tidak dapat binasa. Kata Yunani yang dipakai di sana itu muncul 2 kali lagi di dalam surat Petrus. Kalau saudara membaca pasal 1 ayat yang ke-21, coba kita lihat. 1 Petrus 1 ayat 21. Oh, maafkan ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Kata yang sama muncul di sini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, benih yang tidak dapat binasa oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kata tidak dapat binasa itu dipakai untuk firman Allah. Firman Allah itu kekal, demikian pula warisan rohani yang Allah beri kepada kita. Warisan itu adalah warisan yang kekal. Kata tidak dapat binasa juga muncul di pasal 3. Dan saya sarankan kaum pria menghafal ayat ini, kemudian setelah menikah mencetak besar-besar, tempel di dinding ruangan. Mari kita lihat 1 Petrus 3 ayat 4. Supaya lebih jelas, kita baca dari ayat 3. Ini nasihat kepada para istri. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Beberapa istri berkata, aku tidak suka ngepang kok, suka rebonding, tidak apa-apa. Memakai perhiasan emas, aku tidak suka emas, sukanya berlian. Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Aku tidak perlu indah, yang penting mahal dan banyak. Nah ini ayat 4, perhatikan ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kata tidak dapat binasa itu juga muncul menggambarkan apa? Karakter istri-istri Kristen yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia memiliki perhiasan batiniah, atau orang luar biasanya menyebutnya apa? Inner beauty. Tapi inner beauty seperti apa sih? Sebetulnya inner beauty itu harus pekerjaan dari Roh Kudus di dalam hati kita. Tapi sayang memang, berkat rohani kalah populer dengan berkat jasmani, kecantikan rohani kalah populer dengan kecantikan secara jasmani. Kalau saudara disuruh milih, Tuhan datang kepadamu dan berkata, hei kamu yang suka dihina orang lain, aku memberi kamu 2 pilihan. Pertama, aku menjadikan kamu sebagai orang yang ganteng atau cantik. Yang kedua, aku menjadikan engkau sebagai orang yang rohani. Kamu hanya boleh pilih 1. Saudara pilih mana? Susah pilihnya ya.
Beberapa cowok aja kalau ditanya bingung kok. Kamu kalau cari cewek yang cantik atau yang rohani? Cantik tapi tidak rohani. Jelek tapi rohani. Pilih yang mana? Kebanyakan tetap milih jelek tapi rohani. Kalau sudah di surga maksudnya milihnya. Kalau di dunia tetap kita milih yang pertama. Tetap kita milih yang cantik tapi tidak rohani. Karena ada banyak alasan katanya. Kerohanian itu bisa dipupuk. Dan harganya mahal. Enggak mahal, murah harganya. Tiap minggu datang, ada KKR diikutkan, ya kan? Ada seminar dibawa, kan bayarnya murah gitu. Tapi kalau mengubah orang jelek jadi cantik, bayarnya mahal ke klinik kecantikan ya. Sekali datang bayarnya berapa begitu kan? Nah, kalau tidak rohani, didoakan terus lama-lama bisa rohani. Kalau jelek didoakan terus tambah lama tambah sakit perut ya. Didoakan terus kok enggak berubah-berubah begitu kan. Nah, saudara, sebetulnya kita diingatkan oleh Tuhan betapa kita ini terlalu terikat oleh dunia. Hal-hal yang kelihatannya menarik bagi kita sekarang tidak menarik loh, saudara. Warisan rohani, aduh, enggak terlalu menarik. Tidak dapat binasa seperti karakter di dalam diri kita. Kita juga enggak terlalu tertarik. Nah, harta yang kita miliki adalah harta yang tidak dapat binasa. Artinya harta itu tidak dapat hilang. Tidak dapat hilang. Tidak dapat musnah. Petrus menambahkan lagi. Bukan hanya tidak dapat binasa, tetapi juga tidak dapat cemar. Kata tidak cemar itu sebetulnya muncul beberapa kali di luar surat 1 Petrus. Misalnya di Ibrani 7. Itu muncul untuk korban Kristus yang dikatakan tidak bercacat, tidak bercela. Itu kata Yunani yang sama dipakai untuk tadi. Kemudian di Ibrani 13, ketika penulis surat Ibrani memberi nasihat kepada kita, hormatilah kesucian tempat tidur. Itu juga kata yang sama yang dipakai di sini. Dan saudara ingat ketika Yakobus di pasal 1 memberikan nasihat, ibadah yang murni adalah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Murni di sana artinya sama dengan di sini. Nah, saudara, mengapa Petrus perlu menambahkan harta yang kita miliki bukan cuma tidak dapat binasa, tidak dapat musnah, tetapi juga tidak dapat tercemar. Saudara coba pikirkan, saudara pernah enggak punya benda yang sebetulnya masih ada tapi tidak ada nilainya apa-apa untuk kita? Masih ada tapi kita enggak bisa pakai benda itu. Saya beberapa hari lalu pergi keluar kota. Biasa kalau keluar kota saya cari sesuatu untuk istri saya kan. Jadi saya cari tas. Wah, saya ini kalau shopping paling males. Jadi kalau saya shopping selalu pakai shortcut. Yang paling cepat saya bisa beli apa? Saya pertama lihat langsung ada tulisan sale, S-A-L-E. Pokoknya begitu ada tulisan sale, itu langsung seolah-olah langkah kita itu lebih cepat gitu, lebih ringan gitu. Orang Indonesia kan biasanya begitu kalau shopping kan ya. Kalau kita masuk ke satu toko itu kan biasanya enggak langsung milih dari depan, muter kan tidak toh. Begitu kita masuk, lihat ada tulisan sale dulu enggak. Begitu ada tulisan sale, kita langsung pergi ke sana. Walaupun sudah sale, begitu melihat barangnya, kita enggak langsung lihat modelnya loh biasanya. Langsung lihat belakangnya dulu, dilihat harganya lagi kan. Setelah harganya cocok baru kita bicara model, ya kan. Itu orang Indonesia. Beda sama orang bule. Memang orang bule sama Indonesia lain. Wong naik taksi aja beda kok. Orang bule itu kalau naik taksi ya perhatikan, wah noleh kanan noleh kiri, wah bagus ya, what is that, tanya gitu. Orang Indonesia enggak, lihat argurnya terus. Argurnya itu diliatin terus gitu kan. Begitu pas turun sini gitu kan, noh. Katanya di sana enggak apa-apa, jalan kaki lebih sehat kan gitu. Lain memang, cara naik taksi ya beda, cara shopping ya berbeda gitu kan. Nah, waktu saya lihat-lihat itu ada diskon 90%. Waduh, enggak bisa lebih bagus lagi kan 90%. Saya datang, saya naksir satu tas warnanya putih. Kemudian saya tanya, itu harganya berapa? Wah, kalau diskon kan begitu kan gayanya.

yang sudah jelek sekali, saudara taruh di luar pun, tetap gak ada orang ambil. Gak ada orang ambil. Jadi saudara berharap-harap supaya diambil orang. Gak ada yang ambil orangnya malahan. Malah dipikir, wah ini tempat sampah baru, semua ikut nimbrung urunan sampah di sana. Ada banyak barang yang kita miliki, tapi sebetulnya sudah tercemar, kita tidak mau pakai lagi. Nah, Petrus memberitahu kita, warisan rohani kita bukan hanya tidak dapat musnah kok, tetapi apa? Tidak dapat cemar. Lah kalau cuma tidak hilang, tapi kita tidak bisa pakai buat apa? Saudara coba ingat, di dalam rumahmu, banyak barang yang terpakai atau banyak barang yang tidak terpakai? Khusus untuk wanita saya tanya ya. Jumlah baju yang engkau pakai dengan baju yang tidak pernah engkau pakai, banyak yang mana? Jujur, jujur. Wanita itu makhluk yang paling sulit untuk dipahami, saudara. Tiap kali ada pesta selalu kalimatnya sama. Ko, aku enggak punya baju loh, ko. Suami paling bingung loh, selama ini kamu memang enggak pakai baju, kan kamu pakai baju. Loh maksudnya yang cocok itu loh kok, gitu kan. Jadi tiap acara selalu ada bajunya sendiri. Nanti para wanita itu sudah punya strategi, saudara. Kalau dia mau pakai tas, sepatu, sabuk, baju, semuanya kan satu warna toh. Tapi kalau minta semuanya langsung, kan suaminya pasti enggak boleh. Nah biasanya punya strategi dia. Kok? Aku mau beli baju yang warna ungu itu loh kok. Bagus gak kok? Oh ya bagus gitu kan. Terus beli, cantik ya kok ya? Cantik gitu kan. Terus besoknya gini, kok ini cantik toh kok kata Eko kok. Iya, tapi tasnya kok gak cocok ya warnanya ya gitu. Kemudian kokonya ya sudah beli tas, nanti beli tas yang cocok warnanya toh. Terus sepatunya kok gak cocok ya gitu kan. Makanya sekarang para suami sudah pintar. Ketika istrinya pilih baju, kok boleh beli ini? Langsung ditanya, sudah punya tas, sepatu yang warnanya cocok gak? Sudah, itu kan, ya sudah beli aja kalau gitu. Kalau belum punya, wah itu bahaya, itu nanti akan ada rentetan malapetaka itu kan. Terus ada prahara di dalam pernikahan kita kan gitu. Nah sering gak, kita ini punya barang tapi kita gak bisa pakai sebetulnya. Kalau saudara bilang, rasanya gak ada loh, barangku tak pakai semua. Coba nanti pindah rumah. Ketika kita pindah rumah, kita baru tahu kita tidak lebih baik dari pemulung sebetulnya. Semua diambil, semua diambil. Ternyata ada begitu banyak barang yang kita tidak bisa pakai. Ada, tapi kita tidak bisa pakai karena sudah tercemar. Nah, warisan rohani kita bukan hanya tidak bisa hilang, tetapi tidak bisa tercemar. Ditambah lagi satu kata sifat, yaitu tidak dapat layu. Kata layu di sana itu dipakai oleh Petrus pada pasal yang kelima dari surat 1 Petrus. Ketika dia menasehati para penatua, dia mengatakan, kamu setialah menjaga kawanan domba. Nanti kalau gembala agung datang, yaitu Yesus Kristus, engkau akan diberi mahkota yang tidak dapat layu. Mahkota yang tidak dapat layu. Saudara tahu kalau di dalam konteks kuno dulu, orang Yunani Romawi kan suka olahraga. Mereka suka mengadakan pertandingan dan biasanya yang menang diberi bukan medali, diberinya apa? Mahkota dari daun-daunan. Hari pertama bangga, di depan semua orang dikasih daun-daunan. Bukan masalah harga daunnya, masalah saudara jadi terkenal, ditepuin tangan begitu banyak orang, saudara ada di depan kaisar. Waduh, sangat berharga. Tapi seminggu kemudian mahkotanya sudah layu, saudara buang di tempat sampah. Setahun kemudian orang mulai melupakan kalau engkau pernah menang di dalam pertandingan itu. Mahkota yang diberikan dunia itu sifatnya sementara. Coba ya saya tanya, siapa yang masih ingat juara ranking 1 di kelas saudara pada waktu SD? Ada? Ada, kita sendiri soalnya yang juara 1. Bukan, bukan. Ada yang ingat, satu orang ingat. Yang lain? Nah, ada yang ingat. Kelas 1, ranking 1 masih ingat. Yang lain? Pernah makan bangku sekolah atau enggak ini yang lain? Pernah ya, semuanya sekolah. Tapi kita enggak pernah ingat loh, siapa yang ranking 1. Saya tanya ya, siapa yang sering jadi juara di SMP kita? Lupa semua, sudah. Beberapa aja yang ingat ya. Tapi seringkali kita lupa kok, saudara. Orang-orang yang hebat, para juara, dengan mudah kita lupakan. Tetapi harta rohani yang Tuhan berikan kepada kita tidak dapat layu. Tuhan berikan itu kepada kita. Jadi ada tiga kata sifat dipakai menerangkan warisan rohani kita. Dan masih ada satu partisip, yaitu tersimpan di surga bagi kamu.

tak tersimpan di sana, dalam bahasa Yunani itu bentuknya pasif, tidak ada subjek. Tapi kita langsung tahu, kalau bentuk pasif tidak ada subjek, berarti itu namanya divine passive. Allah diasumsikan sebagai subjek. Jadi harta rohani kita itu disimpan oleh Allah. Dan keterangan waktu yang dipakai di sana, yaitu keterangan perfect tense, itu artinya begini, dulu tindakannya, hasilnya sampai sekarang. Jadi pada waktu kita percaya kepada Yesus, langsung warisan rohani kita disimpan Tuhan di surga. Dan itu akibatnya sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi bukan cuma sekali disimpan terus hilang, bukan. Tapi disimpan akibatnya sampai sekarang. Allah kalau menyimpan itu beda dengan kalau kita menyimpan password kita. Kita buat password kata sandi, besok bisa lupa loh saudara. Saya pernah diminta tolong orang, tolong ini baru pertama kali beli komputer, enggak tahu apa-apa, tolong ini dibuatkan. Nah, kemudian dari toko sudah lengkap, saya ajarin dia caranya buka. Saya tanya begini, ini mau dipakai kata sandi atau tidak? Oh iya, pakai kata sandi aja gitu. Kemudian saya tuliskan kata sandinya, kemudian saya beritahu, gini aja lah sudah. Bapak yang nulis sendiri kata sandinya. Wah, terus dia bilang gini, oke, kata sandinya itu aja. Tanggal lahirnya anu aja, BTP istri katanya. Jadi tulis di situ, tek tek lek lek lek gitu kan. Sudah selesai. Besok saya ditanya dia, kok rusak ya komputernya? Loh, rusak apanya? Itu kok gak bisa dibuka kata sandinya. Terus saya tanya, loh kata sandinya apa? Beta so lupa katanya. Loh, kalau gak salah, kemarin itu bapak bilang kata sandinya itu tanggal lahirnya istrinya bapak. Wah, langsung dia bilang, wah kalau gitu ya beta ingat katanya. Terus dia tulis loh ada istrinya. Terus kok salah ya? Terus istrinya tanya, tanggal lahirnya berapa? Terus dia sebutkan tanggalnya. Terus dia omong, itu bukan tanggal lahirku tahu katanya. Jadi ternyata tanggal lahirnya istrinya juga lupa. Dijadikan kata sandi juga dia lupa juga kan begitu. Allah bukan seperti itu. Harta rohani kita itu disimpan oleh Allah. Dulu disimpan waktu kita percaya. Akibatnya sampai sekarang dia akan tetap di sana. Dan disimpannya di mana? Disebutkan di surga. Kalau saudara membaca pasal 3 ayat 22, Petrus menjelaskan, Yesus Kristus itu ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa, segala kuasa, segala makhluk, segala malaikat ada di bawah tumpuan kaki Tuhan Yesus. Bayangkan ya, harta saudara itu disimpan oleh Allah, disimpannya itu di surga, di tempat Yesus pegang segala kuasa. Kira-kira siapa yang berani mengambil? Tidak ada yang berani mengambil. Dan itulah harta rohani kita. Harta rohani kita sifatnya permanen. Hasil dari kelahiran kembali, bukan cuma kita memiliki pengharapan yang hidup, tetapi kita juga memiliki warisan rohani yang permanen. Yang terakhir, hasil dari kelahiran kembali adalah kita memiliki keselamatan yang pasti. Mari kita kembali 1 Petrus 1. Kita baca ayat yang kelima bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada kata eis di sana. Ada kata depan eis yang menunjukkan tujuan. Dan itu memberitahu kita poin yang ketiga. Hasil tujuan dari kelahiran kembali adalah kita memiliki keselamatan yang pasti. Dan perhatikan baik-baik cara Petrus meyakinkan kita bahwa keselamatan kita itu pasti. Dia mengatakan begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kalau dalam bahasa Yunani urutannya terbalik, yaitu kalian yang dalam kekuatan Allah dipelihara. Jadi penekanannya bukan cuma dipeliharanya, penekanannya terletak pada yang dalam kekuatan Allah dipelihara. Kata dasar memelihara di sana, itu adalah kata yang biasanya dipakai untuk para tentara, para pengawal kota yang sedang menjaga benteng atau menjaga sebuah kota. Saudara bisa membaca ayat-ayat yang saya tuliskan, baik dari Alkitab maupun dari Apokrifa, saudara bisa menemukan di sana. Nah, saudara, kata yang dipakai itu merujuk pada prajurit yang mengawal kota. Ada kemungkinan enggak prajurit yang mengawal kota itu gagal? Ada. Makanya Petrus memberi tambahan.
bukan cuma Allah memelihara, tetapi memelihara dengan apa? Dan itu yang ditekankan Petrus, yaitu memelihara dengan kekuatan tangan Allah. Bahkan diberi penekanan, kalian yang dalam kekuatan tangan Allah dipelihara. Saudara, kita bisa lemah, tetapi Allah kita itu yang memelihara kita. Iman kita bisa goncang, tetapi Allah tetap akan memelihara iman kita. Nah, kalau Allah yang memelihara, saya yakin tidak ada satupun yang bisa menggugurkan iman kita. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan iman kita. Kita akan aman karena kita dipelihara oleh Allah. Bayangkan ya, renungkan. Iman kita itu dikawal Allah, sama seperti para prajurit mengawal kota. Jadi jangan pernah kita berpikir kita ini berjuang sendirian. Allah memelihara kita, dan ketika dia memelihara dengan kekuatan tangannya. Petrus menekankan itu. Allah bukan sembarang memelihara. Allah memegang kita dengan tangannya yang kuat. Cara lain yang Petrus pakai untuk meyakinkan kepastian keselamatan kita adalah dengan kata ini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, ini konsep yang menurut saya harus saudara pahami dengan baik. Keselamatan kita itu sudah tapi belum. Maksudnya apa? Already but not yet. Maksudnya begini, kita sudah menerima keselamatan. Siapa saja yang percaya kepada Yesus, pada saat saudara percaya sungguh-sungguh, saudara sudah menerima keselamatan. Tetapi keselamatan itu akan dinyatakan kelak di akhir zaman. Berarti sudah, tetapi belum. Petrus berhati-hati. Dia menggunakan kalimat begini, yang sudah tersedia untuk dinyatakan, bukan diberikan loh saudara. Kalau sudah tersedia untuk diberikan di akhir zaman, berarti kita belum selamat sekarang. Tapi Petrus bicara akan dinyatakan. Berarti kita sudah diberi keselamatan. Sudah siap keselamatan itu untuk dinyatakan. Kata menyatakan itu biasanya dipakai untuk Allah pada waktu Allah mewahyukan dirinya kepada manusia. Jadi pada saat Allah menyatakan diri kepada manusia, pertanyaan saya, sebelum Allah menyatakan diri kepada manusia, Allah ada atau tidak ada? Ada. Tetapi dia tidak menyatakan diri kepada kita. Baru kemudian di dalam anugerahnya, Allah menyatakan diri kepada kita. Kalau saudara masih menganggap ini terlalu teoritis, coba saudara renungkan begini. Saudara sudah menyelesaikan semua mata kuliah. Dengan nilai lulus tentu saja. Saudara sudah bayar semua administrasinya. Saudara sudah lulus ujian skripsi. Berarti yang tertinggal cuma satu, yaitu wisuda. Sebetulnya saudara lulus pada saat kapan sih? Waktu wisuda atau pada waktu ujian skripsi di sidang saudara berhasil? Saudara lulusnya pada saat kapan? Sebetulnya pada saat ujian sidangmu selesai, engkau bayar administrasi, engkau lulus sebetulnya. Makanya itu orang yang tidak ikut wisuda tetap boleh pakai gelar, benar ya? Tapi walaupun saudara pakai baju toga di studio, kalau belum lulus thesis, belum lulus skripsi, tetap tidak boleh pakai gelar. Karena wisuda itu tidak penting sebetulnya. Yang paling penting itu adalah engkau menyelesaikan, menerima pernyataan akademis bahwa kita sudah lulus. Nah, keselamatan kita itu mirip itu. Kita ini sudah selamat, dalam arti kita ini sudah diberi pada waktu kita percaya. Tapi nanti baru dinyatakan wisudanya itu nanti, kalau Tuhan datang kedua kali. Jadi Petrus meyakinkan kita, keselamatan yang Allah beri kepada kita itu akan dinyatakan. Sudah siap kok untuk dinyatakan. It is only a matter of time. Telah tersedia untuk dinyatakan. Masalah waktu aja sebetulnya, bukan masalah apa-apa. Allah memelihara kita dengan kekuatan tangannya. Allah sudah bersiap-siap untuk menyatakan keselamatan kita. Dan bagaimana Allah melakukan itu dikatakan tadi, oleh imanmu. Ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Terjemahan karena ini, wah ini menimbulkan masalah. Dia pisteos itu bisa berarti karena iman, bisa melalui iman. Nah, banyak orang
salah paham. Sebagian menafsirkannya begini, kalau kita beriman terus-menerus, maka Allah akan memelihara kita. Jadi iman itu dianggap syarat Allah memelihara kita dengan kekuatan tangannya. Tetapi kalau saudara memahami seperti itu, saya yakin saudara akan berlawanan dengan maksud Petrus di sini. Kalau saudara itu bisa memelihara imanmu sendiri, mampu beriman terus-menerus sampai akhirnya, pertanyaan saya, buat apa masih dipelihara lagi? Allah pelihara atau tidak kan it doesn't matter kan? Karena saudara punya iman sendiri kok sampai kesudahannya. Kalau iman adalah syarat Allah memelihara kita, maka pemeliharaan Allah tidak ada artinya. Ayat ini harus ditafsirkan sebaliknya. Iman itu adalah hasil dari Allah memelihara kita. Bukan syarat Allah memelihara kita, tapi hasil Allah memelihara kita. Jadi Allah menjamin keselamatan kita itu bukan dengan jalan sudah kamu berbuat dosa seenakmu tetap akan selamat. Tidak. Allah menjamin keselamatan kita dengan cara Allah memelihara iman kita. Iman kita yang kadang agak goncang, Allah akan pegang kembali. Kadang kita ragu, Allah akan yakinkan kita dengan karya Roh Kudus di dalam hati kita. Begitu seterusnya, Allah menjamin keselamatan kita dengan cara memelihara iman kita. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Penerima surat 1 Petrus itu berada dalam penganiayaan. Ada beberapa menurut teolog, mereka yakin penerima surat ini sudah mengalami kematian pada saat mereka dianiaya. Mereka berada dalam situasi yang sulit, entah mereka mati, entah tidak. Mereka dalam situasi yang tidak enak, dalam penganiayaan. Saudara, pada saat saudara berada di dalam penganiayaan, saudara mengharapkan dipelihara Allah dengan cara apa? Pasti kita akan mikir begini, dengan cara pada waktu para penganiaya kita datang, kemudian mereka ketakutan karena ada malaikat yang mengelilingi kita. Wah, tampaknya kan spektakuler banget begitu kan. Atau saudara memikirkan pada saat saya dikalungi oleh celurit dan ditarik. Celuritnya malah jadi pedang lurus. Leher kita tidak kena apa-apa. Atau mungkin mengharapkan pada waktu perut kita ditusuk oleh orang yang menganiaya kita. Tidak terjadi apa-apa. Malah patah pisaunya. Dan mereka akhirnya berlutut tanya, ada apa? Kemudian kita cerita, karena Yesus memelihara saya. Oh ya, aku mau percaya kepada Yesus. Mungkin kita membayangkan hal-hal yang semacam itu. Alkitab tidak janji loh, kita akan dipelihara dengan cara gitu. Tapi Tuhan memelihara kita dengan cara ini, yaitu menjaga iman kita. Mungkin kita mati, tapi imannya tidak mati. Amin. Mungkin kita semua tidak akan lepas dari bahaya. Allah tidak pernah berjanji kita lepas dari bahaya. Tapi Allah janji dia pelihara iman kita. Allah tidak pernah janji kita akan makmur, sukses, kaya raya. Tidak. Tapi Allah berjanji walaupun engkau miskin karena kebenaran. Walaupun engkau ditindas karena itu engkau miskin. Allah tetap berjanji menjaga iman kita. Kita tidak akan pernah gugur. Karena Tuhan sudah berjanji memelihara kita. Keselamatan kita itu sudah diberikan. Nanti akan dinyatakan. Saya tidak tahu seberapa besar doktrin ini menghibur kita. Karena manusia berdosa suka berpikir yang berlawanan dengan firman Tuhan. Teman saya itu pernah cerita, dia naik becak. Pak, nanti antar ya pulang pergi. Bapak jangan langsung tinggal, karena nanti saya pulang ikut becaknya bapak lagi. Oh ya. Kemudian teman saya ini baik hati, dibayar pulang pergi. Tukang becaknya bilang gini, jangan mbak, jangan dibayar pulang pergi. Nanti kalau sudah dapat duit, saya ini sudah malas mengayuh becaknya. Kalau sudah dikasih duluan, malas mengayuh becaknya. Saya dulu mendengar cerita itu, saya cuma senyum-senyum dalam hati, masa begitu. Minggu lalu saya pergi ke Solo, ke Jogja, saya baru merasakan hal yang sama. Jadi saya ini ingin anak-anak saya naik becak, jadi saya parkir mobil saya di sebuah museum yang dekat dengan keraton. Nah kemudian kami naik becak, dua becak ya. Dua becak. Nah pada waktu perjalanan pulang, saya sudah tahu harganya berapa karena pendek sekali kan. Nah saya ganti tukang becak, nah saya tanya, Pak berapa ke sana? Kemudian dia bilang begini, sekian. Saya merasa lebih mahal daripada yang tadi. Saya bilang, Pak tadi saya ke sini itu cuma 5.000, ini kenapa kok 10.000? Kemudian dia bilang gini, ya segitu memang,
Terus saya bilang gini, gini aja lah Pak, 7.000 mau enggak, dekat sekali kok gitu. Dia bilang, sudah enggak apa-apa, 7.000. Nah saya langsung bayar dia 7.000. Tahu tidak, waktu saya bayar dia 7.000 itu, dia baru mengayuh sedikit, langsung memberitahu saya sesuatu yang tidak enak. Mas, ini jalannya naik loh mas. Lain sama perjalanan tadi itu turun, ini naik gitu kan. Saya sudah merasa, waduh seharusnya saya turun ini rasanya. Kemudian pada waktu satu tempat, dia itu sengaja turun, dorong becaknya gitu loh. Akhirnya saya tahu dan saya berkata, Pak, saya turun di sini aja ya. Terus dia bilang, oh iya, gitu. Saya turun, dia tidak bilang terima kasih loh. Bayangkan seandainya saya bayarnya terakhir. Enggak saya bayar di depan. Kira-kira saya sampai di tempat saya atau enggak? Coba bayangkan, saya kira-kira sampai ke tempatnya enggak? Kalau seandainya saya tidak bayar di depan. Saya yakin sampai. Tapi karena saya sudah bayar di depan, malah tidak sampai. Manusia itu aneh ya. Allah itu sudah bayar di depan untuk keselamatan kita. Harusnya tugas kita itu bersyukur kepada Tuhan. Harusnya itu membuat kita semangat hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Tapi kenyataannya yang terjadi dengan kita adalah kita justru seringkali malas karena sudah dijamin oleh Tuhan. Itu bahaya kerohanian kita. Tapi sore ini saya berharap kiranya Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita, roh yang sama akan terus mengubahkan cara berpikir kita, mengubahkan kecenderungan hati kita. Keselamatan kita sudah pasti, dijamin oleh Allah, kita sudah punya keselamatan sekarang. Tapi biar itu tidak membuat kita bermalas-malasan. Sebaliknya membuat kita semangat melayani Tuhan. Amin. Bagi kita sore ini yang sedang menghadapi penderitaan yang berat, engkau ingin berhenti dalam pergumulanmu, tatap Yesus Kristus. Engkau punya pengharapan yang hidup di dalam Dia. Bagi kita yang bergumul dengan dosa, kita jatuh terus dan kita putus asa, tatap Yesus Kristus, pengharapan yang hidup diberikan kepada kita. Mari kita tunduk kepala.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tidak dapat bekerja sama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, orang bekerja ini gampang-gampang susah gitu Pak Paul ya. Pekerjaannya itu sendiri sebenarnya kita bisa kuasai karena ya latar belakang pendidikan atau latihan dan sebagainya. Tetapi yang terasa sulit ini memang berrelasi dengan sesama rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan, dan itu menghambat sekali pekerjaan kita gitu Pak Paul ya. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa membangun kerjasama yang baik atau dampaknya dan sebagainya bagaimana Pak Paul ya?
1: Memang bekerja sama itu sesuatu yang tidak mudah Pak Gunawan. Tadi Pak Gunawan sudah ungkit bahwa masalah itu sebetulnya bukan terletak pada kemampuan kita mengerjakannya ya, tapi pada berrelasi dengan orang atau bekerja sama dengan orang lain. Waktu saya berkuliah dulu, saya pernah membaca sebuah riset yang memperlihatkan bahwa pada umumnya penyebab utama orang diberhentikan dari pekerjaannya adalah karena tidak bisa bekerja sama, bukan karena tidak bisa bekerja. Jadi bisa jadi orang ini nih kompeten sekali mengerjakan tugasnya, namun karena tidak bisa bekerja sama, akhirnya diberhentikan. Nah sekali lagi, ini menjadi hal yang sangat penting Pak Gunawan, sebab bukankah potensi orang itu tuh akan tersia-siakan, dan kita pun sebetulnya itu akan sangat diuntungkan ya dengan kehadirannya, kalau saja dia bisa bekerja sama. Itu sebabnya tren sekarang ya, dalam manajemen, dalam pembangkitan atau peningkatan sumber daya manusia, dalam pembinaan-pembinaan itu yang ditekankan adalah bekerja sama. Sebab akhirnya disadari ini kuncinya nih, banyak potensi tak tergali dan tak terpakai gara-gara tidak bisa bekerja sama. Jadi akhirnya yang lebih ditekankan sekarang adalah ya bagaimana caranya bekerja sama sehingga bisa bersinergi untuk menghasilkan efektivitas kerja yang lebih tinggi.
0: Ya memang seringkali diselenggarakan acara-acara yang disebut team building dan sebagainya Pak Paul ya. Tetapi ada beberapa orang itu yang memang masih mengalami kesulitan untuk bekerja sama. Dia berkata, saya bisa bekerja bersama-sama gitu. Tetapi kalau suruh bekerja sama, ini yang sulit dia bilang.
1: Betul. Ada orang yang seperti itu. Dan ya ada jenis-jenis pekerjaan yang cocok untuk orang seperti itu. Misalkan, dia tidak bisa bekerja sama, tapi dia memang keahliannya melukis. Nah ya tidak apa-apa. Dia akan terus melukis. Ya. Atau, dia seorang yang sangat baik sekali mengarang cerita atau novel atau apa. Ya dia dari pagi sampai malam dia menulis terus dan tidak harus bekerja sama dengan orang lain. Ya, jadi memang ada jenis-jenis pekerjaan yang cocok untuk tipe-tipe kepribadian yang sulit bekerja sama dengan orang lain. Dan jadinya dalam hal ini kita tidak memandang kesulitannya bekerja sama sebagai sesuatu yang negatif. Karena di dalam kesendiriannya dia menghasilkan karya-karya yang sangat baik. Nah, saya tidak membicarakan orang yang seperti ini. Pada kali ini nih kita akan melihat orang yang memang harus bekerja sama. Karena itu adalah jenis pekerjaannya. Namun kok tidak bisa melakukannya dengan baik.
0: Ya, tapi walaupun tadi Pak Paul katakan melukis, mengarang buku dan sebagainya, pada akhirnya toh dia membutuhkan orang lain, Pak Paul. Misalnya betul, untuk menjual karyanya, untuk mempromosikan karyanya, kan dia betul, butuh berrelasi.
1: Betul, betul. Meskipun tidak seintens kalau dia memang bekerja bersama dengan orang. Dan bukankah kalau dia mempunyai anak, dia mempunyai suami, dia mempunyai istri, nah mereka itu juga memang akan menderita. Ya, makanya orang yang tidak bisa bekerja sama akan membuat kedua belah pihak menderita. Dirinya menderita, orang lain pun menderita bekerja sama dengan dia.
0: Iya, tapi sebenarnya apa Pak Paul yang membuat seseorang itu kesulitan di dalam bekerja bersama-sama atau melakukan kerjasama yang baik gitu Pak Paul?
1: Ada beberapa yang menjadi penyebabnya Pak Gunawan. Nah ini saya akan jabarkan, tidak berarti semuanya harus ada dalam satu orang. Ini hanyalah beberapa kemungkinan. Yang pertama, orang ini memang berkepribadian kaku ya. Artinya apa? tidak mudah mengubah gaya hidupnya atau cara pikirnya. Segala sesuatu yang telah terbiasa dilakukan tertancap kuat dan tidak mudah terserabut ya untuk diubahnya. Jadi kalau dia sudah mengerjakan sesuatu dengan caranya, nah jangan haraplah caranya itu tuh akan bisa diubah, karena dia tidak akan menerima. Kenapa? Memang dia sukar mengubah dirinya. Misalkan dia sudah biasa mempunyai rutin ya, kerutinan atau jadwal yang biasa dia lewati. Pagi hari dia selalu harus ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, nanti dia akan siap-siap ke dapur. Nah, misalkan pas dia ingin pakai kamar mandi, tapi kamar mandi dipakai oleh orang lain. Nah, hal kecil seperti itu saja bisa membuat dia sangat jengkel. Kenapa kok saya tidak bisa pakai sekarang dan saya harus menunggu orang? Dan saya tidak bisa ke dapur dulu sekarang, karena apa? Belum ke kamar mandi. Padahalnya kan kita bisa berkata, ya kamu kan ke dapur dulu saja, nanti selesai baru ke kamar mandi. Tidak bisa. Rutinnya begini, soalnya ini jadwal saya ini nih. Atau misalkan dalam bekerja juga seperti itu. Hal-hal yang dia terbiasa lakukan sesuai rutinnya, kerutinannya, waktu diminta untuk diubah, atau dianggap ini kurang optimal dan ada cara yang lebih optimal, dia akan menolak. Tidak, ini cara saya nih. Nah, jadi orang ini memang saya panggil berkepribadian kaku.
0: Ya, memang seringkali dijumpai orang-orang seperti itu. Dan biasanya di dalam pelatihan, orang ini diminta untuk mengubah sesuatu yang sudah biasa dia lakukan. Misalnya bajunya dibalik atau celananya di apa kan, supaya dia merasakan gak apa-apa sebetulnya.
1: Betul, betul. Sebab yang memang dia harus taklukkan adalah rasa terganggunya. Mungkin buat kita ini susah kita mengerti ya, kenapa sih ubah begini saja ini harus merasa terganggu. Tapi buat orang-orang yang memang kaku ya, perubahan itu tuh luar biasa mengganggunya tuh. Membuat dia cemas, tidak enak, dan mungkin saja dia akan pikirkan sampai lama begitu. Sebab sekali lagi, caranya itu tuh udah sangat terpatri dengan dirinya, siapa dirinya. Sehingga siapa dirinya itu tuh sangat kaku sekali dilihatnya, didefinisikannya, dan tidak boleh berubah sedikit pun. Seolah-olah dengan dia mengubah sedikit saja cara kerjanya, dia harus mengubah dirinya. Kita katakan kan tidak, dirimu ya dirimu, caramu bekerja ya caramu bekerja, diubah sedikit-sedikit tidak apa-apa, tapi tidak bisa. Ini artinya mengubah diri saya. Segala sesuatu jadinya prinsipil baginya, ya akhirnya susah sekali bekerja sama.
0: Ya, apakah ada penyebab yang lain, Pak Paul?
1: Orang ini memang menuntut tinggi sampai pada kesempurnaan. Yang sesungguhnya berarti apa? Harus sesuai seleranya. Ya, jadi memang ada kecenderungan orang-orang yang perfectionist sulit bekerja sama. Karena apa? Ya, dia memang menuntut. Tuntutan ini bisa berbentuk kualitas ya, harus bagus seperti apa. Bisa pula berwujud efisiensi. Harus efisien, harus efisien. Se-efisien yang dibayangkannya atau yang diharapkannya. Masalahnya adalah orang lain tidak selalu mampu mencapai standarnya. Dan ini yang tidak dapat diterimanya dengan mudah. Ketidakmampuan orang cenderung dipandangnya sebagai sikap tidak menghargai usaha atau masukannya. Atau malah dianggapnya sebagai tindak ketidaksetujuan. Kok menentang saya? Nah, akhirnya ya susah dah, dia bisa bekerja sama. Karena dikit-dikit dia akan menuduh orang apa? Kamu kok sengaja mau mensabotase saya? Kamu kok tidak bisa mendukung saya, menyetujui saya? Kok kamu tidak menghargai usaha saya? Kan saya sudah berusaha seperti ini nih. Nah, akhirnya jadi susah dah. Tuntutannya pada orang begitu tinggi. Dan tidak semua orang bisa mencapainya. Dan waktu orang tidak mencapainya, dia salahkan orang. Seolah-olah orang sengaja tidak mau mencapainya, sengaja mensabotasenya. Dia frustrasi sekali dan dia mudah sekali meledak, marah, atau karena dia bukan tipe ekstrovert, dia tipe lebih introvert, dia simpan, dia lebih mengurung diri, dia lebih akhirnya memutuskan relasi dengan orang lain.
0: Ya memang seringkali kita kadang-kadang itu sebagai bawahan. Kalau mendapatkan atasan yang seperti ini ya, kita katakan ya sudah kerjai sendiri aja. Saya enggak bisa suruh ngerjai gitu. Karena apa, tolok ukur yang dia tentukan juga belum tentu cocok juga gitu. Betul. Pak Paul. Betul. Itu kan hanya menurut versi dia, sempurna, efisien. Orang lain melihat dari sisi yang lain, ada yang lebih sempurna, ada yang lebih efisien masih.
1: Betul, betul. Dan dia tidak bisa melihat itu tuh. Sebab sekali lagi standarnya lah yang dia gunakan, dan itu yang paling baik. Nah, seringkali memang yang pertama tadi tuh, yang kaku itu tuh bercampur dengan standar ini nih, yang harus seperti dia bayangkan. Nah, karena itulah tidak bisa berubah, sebab dia memang orangnya kaku, dan kebetulan standarnya seperti itu juga. Nah, memang merepotkan sekali bekerja sama dengan orang yang seperti ini.
0: Ya, memang pada akhirnya seperti tadi hasil survei yang Pak Paul katakan, akhirnya orang seperti ini harus dikeluarkan Pak Paul dari betul. Tim ini.
1: Betul.
0: Kalau enggak merusak yang lain gitu,
1: betul
0: Pak Paul.
1: Betul sekali. Betul sekali. Jadi akhirnya memang ya perusahaan akan menimbang-nimbang mana itu tuh yang harus dikorbankan. Dan sudah tentu ya pengorbanan yang paling kecil lah yang akan dikorbankan daripada pengorbanan yang lebih besar.
0: Apakah ada yang lain, Pak, penyebabnya ini?
1: Orang ini tidak mempunyai kepercayaan diri yang baik pada kemampuannya sendiri. Namun, daripada mengakuinya dan meminta bantuan akan kekurangannya, lebih mudah ia menyoroti performa atau kelemahan orang. Nah, ini tipe yang lain, Pak Gunawan, ya. Bisa sama dengan orang-orang yang tadi telah kita bicarakan, bisa juga berbeda. Jadi memang masalah utamanya nih, tidak percaya diri. Dia sebetulnya gamang, dia meragukan kemampuannya. Saya tahu nih, saya gak bisa nih. Aduh, saya bakalan salah lagi nih. Aduh, bakalan berantakan nih. Namun, daripada dia itu tuh mengakui, tolong saya dong, saya gak bisa. Aduh, dia gengsi, tidak mau mengakui itu tuh. Akhirnya yang dia lakukan adalah selalu menyoroti orang lain. Kamu kok kurang ini, kamu seharusnya begini, kamu. Jadi dengan kata lain, dia hanya bisanya mengkritik. Dia pengkritik nomor satu deh. Terus mencela-cela orang. Kamu seharusnya begini. Dan masalahnya adalah bukan saja dia sendiri tidak bisa melakukannya, tapi celakanya yang dia suruh atau dia tuntut itu tuh tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Atau pada umumnya orang tidak mampu lah melakukannya. Kenapa dia kok menetapkan standar yang tidak bisa diraih oleh orang lain ataupun dirinya kalau dia mau jujur? Kenapa dia melakukannya? Sebab dengan dia menetapkan standar yang setinggi-tinggi itu tuh, orang, atau dia berharap ya, orang itu tuh akan memandang dia hebat, super, luar biasa hebatnya nih, geniusnya dan sebagainya. Maka mempunyai standar setinggi itu, padahalnya dia sendiri pun tidak bisa meraihnya. Nah, karena dia menetapkan standar yang begitu tinggi, orang tidak bisa mencapainya, udah dah. Dia selalu menjadi pengkritik, pencela kiri kanan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya orang sebel sama dia. Orang gak bisa bekerja sama dengan orang kayak dia. Makin menjauh orang darinya. Tapi dia akan salahkan orang. Orang yang tidak bisa mencapai standarnya lah dan sebagainya. Orang yang punya kelemahan lah, masalah lah. Dia sendiri tidak pernah salah, begitu.
0: Ya, selalu membenarkan diri gitu. Membela dirinya terus itu, Pak.
1: Biasanya begitu, ya. Ya. Biasanya begitu.
0: Nah, bagaimana kalau orang seperti ini lalu ditegur dengan keras gitu, Pak?
1: Aduh, memang teguran keras itu tuh bisa ya mengagetkannya dan bisa membuat dia akhirnya ya mengerem lah langkahnya. Yang sering membuat masalah itu tuh. Apalagi kalau disertai sanksi ya. Nah, daripada dia kehilangan periuk nasi, tidak bisa bekerja, ya udah dah, dia menahan diri lah. Namun, saya khawatir dia menahan diri bukan karena sungguh-sungguh berubah. Di dalam hatinya dia tetap percaya dia itu tuh yang benar. Kenapa? Sebab dia cenderung melihat teguran orang sebagai mosi tidak percaya terhadap kemampuannya. Dan sebagai undangan untuk mengobarkan api permusuhan. Begitu. Jadi sekali lagi, tadi saya katakan secara pesimis, ya orang ini nih mungkin saja menahan mulutnya, menahan tindakannya, tapi di dalamnya belum berubah. Tetap dia percaya dia yang benar kok. Orang-orang lain yang bermasalah lah. Mereka tidak bisa menghargai kebisaan saya mampu sebegini, begini, begini. Tapi orang tidak bisa melihatnya dan menghargainya. Memang orang hanya cari gara-gara lah dengan saya, mau membuat permusuhan dengan saya lah. Memang ada sentimen pribadi dan sebagainya. Akhirnya memang masukan-masukan itu ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri.
0: Iya, tapi sebenarnya untuk mengambil suatu keputusan memecat orang seperti ini juga itu banyak pertimbangan, Pak Paul. Karena seringkali dilihat orang-orang seperti ini punya rasa tanggung jawab yang cukup besar, Pak Paul.
1: Nah, itu ada betulnya, Pak Gunawan. Ya, ini memang salah satu cirinya juga ini. Tanggung jawabnya besar. Kalau diserahkan tugas, dia akan coba kerjakan sedapat-dapatnya dan sesempurna mungkin. Itu betul. Meskipun karena sesempurna mungkin tadi itu tuh menyebabkan dia akhirnya tuh sulit bekerja sama dengan orang lain. Nah, kelemahannya jadinya ini, Pak Gunawan. Rasa tanggung jawabnya terlalu besar. Dalam pengertian, berlebihan besarnya. Bukan besar secara sehat, tapi besar secara negatif. Artinya apa? Ini nih. Dia ingin terlibat dalam setiap urusan yang bukan bagiannya. Sehingga, kendati ia berniat baik, orang tidak menerimanya. Dia selalu ingin mengawasi orang, campur tangan dalam pekerjaan orang lain. Orang tidak meminta bantuannya, dia nyelonong masuk, mau membantu orang. Orang tidak bisa mengerti, dia marah, dia frustrasi. Orang tidak bisa menghargainya, dia marah, frustrasi. Orang tidak bisa melakukan yang dia minta karena standarnya terlalu tinggi, dia juga marah dan frustrasi. Akhirnya orang berkata, stop, jangan bantu saya. Nah, dia merasa tertolak, karena orang kok tidak bisa menghargainya. Tapi sedikit orang buka pintu, dia akan masuk mengobrak-abrik apa yang orang telah kerjakan. Jadi sekali lagi, akhirnya rasa tanggung jawab yang terlalu besar itu membuat kakinya itu tuh menginjak-injak orang. Dan dia harus menyadari hal itu.
0: Ya, kalau dikatakan gak bisa bekerja sama, dia gak mau menerima itu, Pak Pol. Dia katakan, loh, saya bantu orang, bantu si A, bantu si B, bantu si C, masa itu bukan kerja sama saya, gitu.
1: Nah, bekerja sama memang harus dua arah ya, Pak Gunawan, ya. Kalau hanya searah itu tuh memang seringkali tidak sehat, ya. Nomor satu, memang kita juga tidak mendidik orang lain untuk bisa bertanggung jawab, karena kita yang akhirnya tuh mengurusi orang lain, ya, dan tanggung jawab orang lain. Namun, bahaya yang lebih besar adalah, saya kira, orang yang mengurusi pekerjaan orang dan masuk-masuk tanpa diundang, seringkali ya menginjak-injak orang dan ini akhirnya tuh menjadi bumerang bagi dirinya, sebab orang tidak bisa menghargai, orang justru marah, kok kamu kok seenaknya berbuat ini itu kepadaku. Meskipun ya kita bisa berkata, saya kan berniat baik, ya tidak ada maksud jahat ini nih, saya ingin menolongmu. Tapi sekali lagi, pertolongan yang tidak diundang seringkali mengganggu orang, ya. Nah, makanya tanggung jawab yang terlalu besar itu tuh ya bukannya menolong, membangun dia, malah justru merusakannya, merusakkan reputasinya, dan membuat dia makin tertolak oleh lingkungan.
0: Iya, orang seperti ini juga kadang-kadang gak mau dibantu gitu, Pak Pol, ya. Pekerjaannya pun, kalaupun dia cuti misalnya atau dia sakit, itu dia berusaha agar pekerjaannya ini tidak dikerjakan orang lain. Sehingga akibatnya waktu dia masuk, numpuk pekerjaan itu. Dan yang lain terhambat kan, itu kan pekerjaan kan satu sirkulasi itu.
1: Betul, dan bukan saja orang yang terhambat, dia pun mungkin frustrasi dengan dirinya,
0: lumpuknya pekerjaan itu.
1: Dan mungkin sekali tingkat kesabarannya langsung menurun dah, drastik. Jadi dia mudah marah, mudah mencela orang, dan merasa ke orang gak bisa menghargai yang telah dia kerjakan dan sebagainya.
0: Iya, dan di sini apa yang firman Tuhan katakan itu, Pak Paul?
1: Saya akan bacakan dari Amsal 3 ayat 6 dan 7. Akuilah dia, yakni Tuhan, dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, ada dua prinsip yang akan saya bagikan dari firman Tuhan ini. Prinsip yang pertama adalah, orang yang seperti ini nih, harus mengingat bahwa Tuhan terlibat dalam setiap aspek kehidupan, dan bahwa Tuhan mengatur semuanya dengan sempurna. Dia itu tuh terlalu mau campur, terlalu bertanggung jawab, terlalu harus sesuai dengan kehendak dan seleranya. Dia lupa bahwa ada Tuhan, dan masih ada Tuhan yang bisa mengatur. Bahwa kalaupun tidak seperti yang dia inginkan, tidak apa-apa, karena masih ada Tuhan yang bisa menolong, mengurangi, melengkapi. Segala sesuatu itu tuh harus dilihat memang akan seperti ini. Ya tidak apa-apa, masih ada Tuhan. Ya, nah, orang-orang ini nih karena terlalu ya bertanggung jawab, seakan-akan memang menyingkirkan Tuhan dalam aspek kehidupannya ini.
0: Iya, dia seolah-olah malah mengambil alih peran Tuhan itu, Pak Paul.
1: Betul sekali. Dia mengambil alih peran Tuhan seolah-olah ya Tuhan tidak mampu gitu ya, atau tidak mau merepotkan Tuhan. Jadi dialah yang harus membereskan semuanya, mengerjakan semuanya. Ya repot sekali ya. Dan karena dia tidak mengakui Tuhan dalam aspek kehidupannya, dia susah sekali itu mendengar masukan orang, karena dianggap dia benar. Nah, dia lupa Tuhan itu tuh menyampaikan masukan melalui bibir manusia. Salah satu caranya ya, memang Tuhan bisa menyampaikannya melalui firman-Nya, melalui suaranya di dalam hati kita. Tapi salah satu cara yang sering kali Tuhan gunakan adalah memakai mulut teman-teman kita di sekitar kita untuk memberikan masukan kepada kita. Nah, jangan sampai orang ini berkata, saya hanya mau dengar dari Tuhan, yaitu apa yang firman Tuhan katakan di Alkitab. Kalau tidak saya mau dengarkan. Ya susah juga, sebab di Alkitab kan juga tertulis Tuhan memakai para nabi, mulut-mulut manusia biasa, untuk menegur orang. Nah, jadi ya percayalah bahwa Tuhan mungkin sekali memakai teman-teman sejawat kita itu tuh sebagai nabi-nabinya untuk memberikan koreksi kepada kita. Nah, dengarlah. Jadi benar-benar firman Tuhan berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, termasuk pekerjaanmu. Artinya akuilah bahwa Tuhan bisa memakai teman-teman kita juga untuk memberikan koreksi terhadap kita.
0: Iya. Prinsip apa lagi yang Pak Paul temukan dalam Amsal 3 tadi, Pak Paul?
1: Yang kedua adalah, orang ini harus mengingat bahwa kesempurnaannya mempunyai keterbatasan. Dan ia mesti hidup di dalam keterbatasannya, bukan di luar keterbatasannya. Baik itu menyangkut dirinya atau orang lain. Dia tidak sempurna, itu intinya. Dan dia harus hidup di dalam ketidaksempurnaannya. Jangan sampai dia itu tuh, waduh, tidak mau terima keterbatasannya ataupun keterbatasan orang lain. Harus lebih. Tidak bisa. Kita harus hidup di dalam keterbatasan. Apa yang bisa kita lakukan di dalam keterbatasan ini nih? Bukan kita berandai-andai. Kalau saja saya tidak terbatas, kalau saja saya punya lebih, saya bisa ini lebih, kamu bisa ini lebih, kan kita akan bisa ini. Nah, berarti kita berandai-andai dari yang kosong. Jangan, kita harus berandai dari yang realistik, yang merupakan realitas, apa itu adanya. Nah, dari situlah kita kembangkan.
0: Iya, padahal kalau dia mau mengakui kekurangannya, sebenarnya ada orang lain yang bisa mengisi kekurangannya itu dengan kelebihannya yang lain itu tadi, Pak Paul.
1: Tepat sekali. Maka firman Tuhan berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini dia nih. Ya. Karena tidak menganggap ya diri itu punya kekurangan, jadi selalu benar, selalu bijak. Artinya tidak usahlah orang beritahu saya apa-apa. Saya pasti bisa. Saya sudah tahu semuanya. Nah, akhirnya jadi masalah. Maka Tuhan berkata, jangan ya menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan. Artinya apa? Ketahuilah bahwa banyak orang lain yang bijak. Kita hanyalah salah satu dari sebagian orang yang bijak itu. Dan Tuhan bisa memakai yang lainnya yang bijak itu juga untuk menggenapi pekerjaannya.
0: Ya, jadi pengertian bijak itu memang dia sendiri yang menentukan gitu. Padahal orang lain tidak menganggap dia bijak malahan.
1: Betul. Betul, kalaupun dia bijak, tapi kan enggak berarti gara-gara dia bijak berarti orang lain jadinya bodoh. Tidak, bisa jadi dia bijak dan banyak orang lain juga yang bijak. Jadi berarti ya udah saling mendengarkan masukan masing-masing.
0: Ya, saya harapkan melalui perbincangan ini ya, kerjasama kita dan kerjasama para pendengar kita dengan rekan-rekan kerja yang lain juga bisa lebih baik gitu, Pak Paul. Terima kasih sekali. Dan saudara-saudara pendengar, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda masih bersama kami untuk mendengarkan perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tidak dapat bekerja sama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkan

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Saya hadir tengah-tengah ruang dengar saudara. Saya harap saudara dalam keadaan sukacita dan di dalam berkat Tuhan selalu. Saudara, terima kasih untuk doa-doa saudara. Terima kasih untuk SMS saudara. Ya, Pak Sugito, terima kasih sekali bahwa Anda telah SMS kami. Dan kami baca bahwa apa yang menjadi acara di terang kehidupan ini memberkati saudara. Nah, acara terang kehidupan akan bersama-sama dengan saudara beberapa saat lagi. Selamat mendengar.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tema untuk perbincangan kita, tidak ada pengharapan lain kecuali Tuhan. Saudara, apakah di dalam kehidupan saudara pernah kehilangan pengharapan? Saudara merasa bahwa di dalam kehidupan saudara sudah tidak ada jalan keluar lagi. Saudara memiliki beban yang sangat berat. Dan saudara sudah mempertimbangkan sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sehingga saudara merasa hidup dilanjutkan juga tidak ada gunanya. Mati sekarang juga tidak apa-apa. Pernahkah saudara mengalami situasi yang demikian? Nah saudara, saya akan memberikan solusi kepada saudara ketika saudara sekarang di dalam situasi yang kehilangan pengharapan. Oleh karena itu temanya adalah tidak ada pengharapan lain kecuali Tuhan. Saudara pendengar, saya akan membacakan landasan perbincangan kita pada saat ini, yaitu di dalam Mazmur 71 ayat 1-24. Mazmur 71 ayat 1-24. Di dalam firman Tuhan begini bunyinya. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, setengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasurkan hanya keadilanmu saja. Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilanmu, ya Allah, sampai ke langit, engkaulah yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah. Siapakah seperti engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali dan dari samudra raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan
Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengitiarkan celakaku. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita bersama-sama dalam perbincangan pada pertemuan kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih banyak bahwa kami boleh mendapatkan kehormatan mendengarkan sabda Tuhan. Kami bersyukur untuk hal tersebut, dan kami mohon supaya Roh Kudus memimpin kami. Kami berdoa untuk para pendengar kami yang sekarang berbeban berat, supaya Tuhan mengangkat beban mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, seorang pengkhotbah mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika masanya sudah mulai tua. Jadi ketika tulang-tulangnya sudah mulai tidak sekuat zaman muda, harapan hidupnya mulai menipis, tidak ada harapan lagi untuk yang lain, kecuali satu-satunya yang menjadi harapan hidupnya adalah Tuhan. Kemanakah perginya? Kalau orang sudah tua, kulit sudah mulai keriput, tulang-tulang sudah mulai rapuh, kalau tidak kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam sisa hidupnya yang sudah tua ini, tidak ada lain harapannya adalah Tuhan saja. Oleh karena itu, di dalam Mazmur 71 ayat 5 tadi, Daud mengatakan, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali saudara saya ajak untuk melihat sejarah kehidupan Daud. Kalau Anda sebagai orang Kristen yang sudah lama, mungkin Anda sudah pernah mengajar sekolah minggu, mungkin Anda sudah selesai membaca sejarah Daud. Mau tidak mau saudara harus mengakui bahwa Daud memiliki pengalaman luar biasa bersama Tuhan. Daud mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Contoh saja, ketika dia tidak pernah membayangkan dan tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang raja. Ia adalah penggembala domba di padang belantara, mengembalakan domba ayahnya yang beberapa ekor, kata kakak-kakaknya. Tetapi siapa tahu bahwa di tengah-tengah padang belantara itu, yang manusia tidak melihat dia, tetapi Tuhan melihatnya dan memilih dia menjadi raja. Ini suatu pengalaman yang luar biasa. Tidak ada terjadi demikian kalau Daud bukanlah orang yang percaya. Ia dikenal Tuhan sebagai orang yang lurus, dikenal Tuhan sebagai orang yang tulus hatinya. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara selama menjadi orang percaya? Apakah saudara pernah mengalami sesuatu yang ajaib di tengah-tengah perjalanan hidup saudara sebagai orang percaya? Perlu kita belajar dari kehidupan Daud ini, saudara. Dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Orang yang beribadah tekun dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Daud ketika itu menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan yang harus dihadapi Daud. Namun, satu hal yang menjadikan kekuatan Daud adalah dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan dijadikan benteng. Tuhan dijadikan perlindungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini saudara bisa tahu ketika dia bersembunyi di gua. Saul mengerahkan prajurit terpilihnya 3.000 untuk menangkap Daud. Tetapi Daud tidak pernah tertangkap, justru pada waktu itu Daud bisa memotong pucuk jubahnya si Saul. Dan dikatakan, "Sang Raja, ini apa ini Sang Raja? Ini adalah punca Sang Raja. Dan Sang Raja sebetulnya sudah diserahkan Tuhan untuk di tangan saya. Saudara, kalau bukan Tuhan yang melindungi, tidak mungkin terjadi demikian. Banyak persoalan-persoalan yang dihadapi, tetapi bisa diatasi oleh Daud karena memang Daud menjadikan Tuhan itu benteng dan batu perlindungan. Oleh karena itu dia berkata demikian sama Tuhan ketika sudah tua. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Mengulangi doa, mengulangi penegasan bahwa di masa tua ini tidak ada perlindungan, tidak ada perteduhan yang membuat hatiku nyaman, kecuali aku berlindung kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara sudah menjadi orang tua sekarang ini, dan ketika saudara berjalan, sudah tidak sekuat pada zaman muda. Saudara kalau berdiri, begitu susah ketika sudah duduk. Demikian ketika Anda berdiri, maka begitu susahnya Anda untuk duduk. Kaki-kaki rasanya semua linu. Untuk melangkah begitu sakit. Saudara, jangan putus asa. Masih ada pengharapan, yaitu Tuhan. Jangan berharap sembuh, tetapi berharaplah Tuhan memberi kekuatan kepada saudara. Saudara, menjadi orang tua memang begitu sulit. Teman saya yang sudah tua seperti saya ini ditinggal anak-anaknya, pergi jauh di luar kota. Dia hidup sendirian. Dia menulis SMS kepada saya, "Pak Puji, sekarang saya sendirian di rumah. Anak-anak tidak ada yang mau tinggal di rumah. Saya sendirian." Saya katakan kepada dia, "Tidak, Bapak tidak sendirian." "Iya Pak, saya sendirian." "Tidak, Bapak bersama Tuhan Yesus." "Oh benar, benar." Ya. Saudara, harapan kita jangan kepada anak. Harapan kita jangan kepada pasangan kita yang sudah tua juga. Harapan kita seperti Daud, kepada Tuhan. "Tuhan, jadikanlah bagiku engkau sebagai gunung batuku, tempatku berteduh, kubu pertahananku untuk menyelamatkan aku. Sebab benar, engkau kuakui sebagai bukit batuku dan pertahananku." Tidak ada harapan yang mulia. Harapan satu-satunya yang bisa menolong saudara adalah Tuhan. Itulah teladan Daud kepada kita bagi orang yang sudah tua. Saudara, bagi Daud tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjamin keselamatan jiwanya. Tidak ada. Bahkan orang yang baik dengan kita tidak menjamin. Dan marilah kita belajar dari Daud yang mengakui bahwa harapannya itu hanya Tuhan. Dan itu sudah dilakukan sejak pada masa muda. Sejak pada masa muda, Tuhan dijadikan topangan hidupnya. Dan ia yakin dari kandungan ibunya, Tuhanlah yang mengeluarkan. Dan memang Daud sangat memuji-muji Tuhan. Satu-satunya yang dipuji di dalam kehidupannya. Bagaimana saudara? Kehidupan saudara bagaimana? Yang pertama tadi saya katakan, harapan saudara itu jangan yang ada di dunia ini. Banyak mengeluh, banyak kecewa saudara. Anak misalnya. Anak sudah dibesarkan, kok gak ngerti sama orang tua? Banyak orang tua saya dengarkan begitu keluhannya. Tidak ada yang berharap kepada Tuhan. Tuhan, saya hanya berharap kepadamu. Saya sebagai orang tua sudah melengkapi anak saya untuk bisa hidup. Dan saya tidak berharap lagi. Terima kasih bahwa saya sebagai orang tua sudah melengkapi anak saya untuk menjadi orang yang mandiri. Biarlah mereka menikmati hidup. Dan saya hanya berharap kepada Tuhan. Mestinya saudara begitu. Maka saudara akan tenang. Saya bersama Tuhan. Saya sudah menyelesaikan tugas sebagai orang tua. Saya tidak berharap kepada anak-anak saya.
1: Saudara, yang berikutnya adalah
0: bahwa sebagai orang tua harus sadar sebagai orang tua. Jangan sampai saudara sebagai tua menjadi beban keluarga. Usahakan ini. Dan saudara tidak perlu kecewa kalau keluarga saudara tidak mau dibebani. Dan banyak orang tua merasa terbuang dan tersisih. Jangan, Anda masih punya Tuhan. Makanya dari itu, Daud berkata, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Satu harapan hanya kepada Tuhan. Topangan saudara, Tuhan. Dan Tuhan begitu setia dan tidak mungkin membuang saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang indah ini, ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya adalah Anda dan saya harus setia. Tetap setia sampai akhir hayat kita. Apapun yang terjadi, kita tetap setia. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Apalagi sampai Anda bercabang hati, mengharapkan pertolongan yang lain, mengharapkan apa itu? Ilah-ilah, berhala-berhala, mengharapkan manusia, saudara akan kecewa. Saudara akan kecewa ketika keadaan saudara dan saya terpuruk dan miskin. Jangan sekali-kali terlintas dalam pikiran kita untuk berharap pada pertolongan manusia, sekalipun mereka itu orang kaya atau berpangkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berani berkata, aku ini sengsara dan miskin, ya Tuhan. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Saudara, bagaimana keadaan saudara? Ada beberapa hal yang perlu saudara renungkan dari apa yang saya katakan tentang Daud. Yang pertama, saudara mau atau tidak mau akan menjadi tua. Betul? Siapapun. Artinya bahwa ketika Anda muda, ketika Anda kuat, pergunakan keadaan saudara itu untuk setia, untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup saudara. Sebelum Anda terkejar oleh masa tua. Jangan buang waktu. Yang kedua, saudara, jangan berharap kepada manusia. Karena bagaimanapun manusia, siapapun dia, anak, istri, saudara, pasti akan mengecewakan saudara. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Yang berikutnya, yang terakhir. Perlu keberanian bahwa Anda hanya bersandar kepada Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Tidak takut miskin, tidak takut sengsara. Karena bagaimanapun, Tuhan akan menolong saudara jikalau memang mata hati saudara tetap berpadan kepada Dia. Seorang hamba Tuhan berkata kepada saya, pandang saja Yesus, karena Dialah sumber pengharapan kita, dan jangan yang lain. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh membeberkan kebenaran kepada saudara kami ini. Kami serahkan saudara kami dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Saudara pendengar, saya cukupi sekian dulu perjumpaan kita. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang perlu kami doakan, silakan menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, Jawa Timur. Kalau saudara akan SMS, bisa juga 081-233-693-793, 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa saudara?

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, mungkin ada sebuah pertanyaan dalam pikiran kita. Apakah kita pada akhirnya akan terus mampu setia? Apakah kita nanti akan mampu berjumpa dengan Tuhan dan tetap memegang iman kita? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, mungkin saudara bingung karena ada beberapa orang yang tampaknya dipilih oleh Allah, tapi ternyata mereka tidak sampai pada kesudahannya. Mungkin saudara mendengar orang yang bernama Raja Saul. Mungkin saudara mendengar orang yang bernama Yudas Iskariot. Kalau saudara belajar di dalam sejarah kekristenan, saudara juga akan menemukan ada sebagian orang Kristen yang tampaknya berapi-api untuk Tuhan, tapi ternyata mereka menyangkali Tuhan. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah kita pada akhirnya akan sampai di tujuan? Nah, Tuhan memberi jawaban yang menghiburkan kita. Kita akan sampai di sana. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang kuat. Bukan karena kita setia, tapi karena Tuhan yang setia memegang kita di dalam tangannya yang kuat. Mari kita belajar bersama-sama di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima. Tema kita hari ini adalah kept safe until the end. Dipelihara dengan aman sampai kesudahannya. Mari kita membaca 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang kelima. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kalau sudah menemukan, mari kita langsung membaca bersama-sama dengan bersuara. Beginilah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Kalau saudara membaca surat ini dengan teliti, maka saudara bisa tahu keadaan dari penerima surat ini. Di pasal pertama ayat pertama kita tahu bahwa penerima surat ini adalah orang-orang Yahudi Kristen yang sedang merantau. Mereka pergi tersebar di seluruh daerah Asia Kecil. Itu di pasal 1 ayat yang pertama. Kemudian kalau saudara melihat di dalam pasal yang kedua, coba kita lihat pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saudara tahu bahwa penerima surat ini adalah kaum minoritas. Pasal 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dikatakan mereka ada di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti mereka adalah kelompok kecil, kelompok minoritas yang dikelilingi oleh golongan mayoritas yang tidak mengenal Tuhan. Sudah merantau, minoritas. Dan di pasal 4 kita tahu mereka menghadapi penganiayaan. Coba kita lihat pasal yang keempat. Pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan 14. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Penerima surat ini sedang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mereka adalah orang-orang perantau, bukan di tanah kelahirannya, dan mereka juga golongan minoritas. Itu sudah biasa. Kalau saudara merantau, sekelompok orang merantau ke tempat lain, pasti jumlahnya lebih kecil daripada yang dikunjungi. Itu namanya merantau. Tapi kalau yang datang lebih banyak daripada yang dikunjungi, itu namanya mengeroyok. Kalau merantau, memang kita jumlahnya sedikit, kita pergi ke tempat lain. Dan ketika kita merantau, kita minoritas, ternyata kita juga menghadapi berbagai macam penderitaan. Nah, saudara, ketika mereka ada dalam situasi seperti ini, pertanyaannya adalah, masihkah ada alasan untuk memuji Allah? Masihkah ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan?
Petrus menulis surat ini, dia ingin menghibur penerima suratnya yang sedang menghadapi banyak hal yang negatif, banyak hal yang sulit yang membuat mereka menderita. Dan Petrus memberi mereka kepastian bahwa ada alasan untuk tetap memuji Tuhan. Mari kita membaca pasal 1 tadi, ayat yang ketiga. Saya bacakan pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Surat kuno itu memiliki pola setelah salam pembukaan. Jadi biasanya kalau orang kuno menulis begini, dari siapa kepada siapa salam pembuka, kemudian mereka akan mengucap syukur kepada dewa-dewa. Penulis Alkitab tidak mentang-mentang mereka adalah orang Kristen, tidak mentang-mentang mereka diilhamkan oleh Roh Kudus, menulis surat yang polanya beda dengan dunia. Tidak, polanya tetap sama. Tetapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah, kalau di dalam surat-surat kuno dulu, ucapan syukurnya itu ditujukan kepada dewa-dewa, kalau di dalam Alkitab, ditujukan kepada Allah yang benar, yang dikenal di dalam Kristus Yesus. Makanya tiap kali Paulus mengucap syukur kepada Allah, selalu dia memberikan keterangan Allah yang apa. Karena semua surat kuno juga mengucap syukurnya kepada Allah. Dan kata Yunani yang dipakai juga sama persis. Sehingga Paulus dan para penulis Alkitab lain termasuk Petrus berusaha untuk menjelaskan Allah yang seperti apa. Yaitu Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Petrus mengucap syukur memulai dengan kalimat eulogetos. Terpujilah Allah. Kalau dalam bahasa Inggris itu blessed be the God. Diberkatilah Allah, terpujilah Allah. Sebetulnya ada dua cara untuk mengungkapkan ucapan syukur dalam surat kuno. Yang pertama adalah memakai kata Eucharisto, aku mengucap syukur. Kalau saudara nanti pulang rumah, baca pendahuluan surat Paulus, saudara akan menemukan Paulus kadangkala mengatakan I give thanks to God. Tapi cara yang kedua adalah dengan eulogetos, terpujilah. Ada beda sedikit. Kalau yang pertama itu, I give thanks. Aku mengucap syukur. Yang ini terpujilah. Seolah-olah ada ungkapan emosi yang lebih dikeluarkan di sana. Dan menurut saya, ini adalah lebih sesuai dengan konteks kita. Karena kalau kita membaca 1 Petrus 1 tadi, ayat yang ketiga dimulai dengan kata terpujilah. Dan kalau saudara membaca bagian selanjutnya, misalnya di ayat yang ke-9, coba kita lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Perhatikan, baca sama-sama. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, karena Petrus sedang ingin mengungkapkan sukacita kita, kegembiraan kita karena kita diselamatkan di dalam Tuhan, maka saya menganggap bahwa pilihan antara aku mengucap syukur dengan terpujilah Allah lebih sesuai dengan yang kedua. Terpujilah Allah. Dan nanti saudara baca dengan teliti surat 1 Petrus. Petrus ini beberapa kali memberikan pujian, doxology kepada Tuhan di tengah-tengah suratnya. Di pasal 4 ayat 11, di pasal 5 ayat 11. Ketika dia menuliskan sesuatu, dia kemudian meledak dengan ucapan syukur. Hatinya dipenuhi dengan sukacita dan dia memberikan pujian kepada Tuhan. Tidak heran, di bagian ini pun, sekalipun penerima suratnya sedang menderita, tapi Petrus ingin supaya mereka tidak kehilangan sebuah sukacita. Dia mulai suratnya dengan terpujilah Allah. Apa yang harus kita syukuri? Apakah ada alasan bagi kita untuk mengucap syukur? Petrus mengatakan ada. Karena apa? Pasal 1 ayat 3 tadi mengatakan, saya baca ulang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Sarah, alasan kita mengucap syukur bagi Petrus adalah karena Allah telah melahirkan kita kembali. Ketika kita menyadari bahwa Allah telah melahirkan kita kembali, seharusnya itu membuat kita bersuka cita. Karena apa? Karena proses kelahiran kembali itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kita dulu adalah manusia yang berdosa. Kita dikuasai oleh natur kita yang berdosa.
Kita tidak mampu percaya. Kita tidak mampu memilih Allah. Tetapi Allah mengutus rohnya di dalam diri kita. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, firman itu memakai, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kemudian membuat kita menjadi lahir baru. Membuat kita mampu untuk menerima kebenaran Injil. Dan ketika kita merenungkan kelahiran kembali, kita tahu ini anugerah Tuhan. Siapa di sini yang membantu mamahnya waktu melahirkan? Waktu saudara dilahirkan, saudara itu melakukan sesuatu untuk membantu mamamu. Ada? Ketika saudara melihat mamamu sudah tidak kuat lagi untuk berkontraksi, mengeluarkan tenaga, sudah tidak kuat begitu. Kemudian apakah saudara membantu dengan cara berenang gitu di air ketuban? Kemudian mencoba untuk membuka sendiri, membantu? Tidak ada. Ketika proses kelahiran terjadi, bayi benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dua anak saya lahir, saya ada di tempat. Yang berjuang mati-matian itu bukan anak saya. Yang berjuang mati-matian itu istri saya. Yang menderita itu istri saya. Teriak-teriak, saya juga ikut menderita. Karena dicubit terus, selama proses dicubit. Saya tidak berani memarahi dia, wong dia memang korban dari saya. Jadi ya saya biarkan saja bertanggung jawab, gitu kan, gentleman. Gitu kan. Nah saya melihat betapa susahnya seorang mama melahirkan anak. Dan anak tidak pernah membantu apapun. Demikian juga di dalam konteks kelahiran kembali. Dalam konteks kelahiran kembali, tidak lucu kalau kita membantu Allah untuk melahirkan kita. Benar? Proses ini murni adalah perbuatan tangan Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Kita pasif dan Allah yang melakukan semuanya bagi kita. Bukan cuma itu. Kalau saudara membaca terjemahan bahasa Indonesia tadi, saya suka terjemahan bahasa Indonesia ini karena memperhatikan urutan kata di ayat 3-annya. Coba saya ulang baca lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang sebelum masuk telah melahirkan, ada tambahan, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi Petrus berusaha untuk menjaga penekanannya dia, yaitu dia berusaha untuk menekankan bahwa kelahiran kembali itu terjadi karena rahmat Tuhan yang besar. Makanya dia menerjemahkannya begini kan, menuliskannya, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Penekanannya bukan hanya pada melahirkan kembali, penekanannya terletak pada karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Saya yakin kita tidak pantas untuk diselamatkan. Kita dahulu adalah musuh Allah. Kita pantas untuk dihukum oleh Allah. Kita pantas untuk dikejar dan dihabisi oleh Allah. Tetapi luar biasa, Allah mengejar kita bukan untuk membinasakan kita. Allah mengejar kita untuk menemukan kita. Allah mengejar kita untuk memeluk kita, untuk menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Dan kita sebetulnya tidak layak untuk menerima sikap Allah yang luar biasa ini. Tapi toh, tetap Dia lakukan untuk kita. Dan ini adalah alasan kita mengucap syukur. Tiap kali saudara kehabisan alasan untuk bersyukur, tiap kali saudara merasa hidupmu tidak layak untuk dihidupi, tiap kali engkau merasa hidupmu begitu runyam, maka ingatlah bahwa selalu ada alasan untuk bersyukur, yaitu Allah telah melahirkan kita kembali berdasarkan anugerah-Nya. Saudara, saya yakin sebagian di antara kita bersyukur punya mama seperti yang kita miliki sekarang. Saya bersyukur punya mama seperti saya sekarang. Sebagian saudara, mungkin tidak semua. Sebagian saudara bersyukur punya mama seperti yang saudara miliki sekarang. Nah kalau saudara bisa mengucap syukur untuk mamamu di dunia yang telah melahirkan engkau, maka engkau seharusnya lebih bisa bersyukur untuk kelahiran kembali yang Allah kerjakan di dalam hidupmu. Engkau tidak layak, tetapi Allah mau untuk melahirkan kita kembali. Itu alasan kita untuk mengucap syukur. Dan kita sekarang akan lihat apa sih hasil dari kelahiran kembali. Ketika Allah melahirbarukan kita, apa sih konsekuensinya, apa sih hasilnya bagi kita. Petrus memakai tiga hasil yang ditandai dengan kata depan eis di dalam bahasa Yunani. Kata depan eis itu seringkali berfungsi untuk menyatakan sebuah tujuan. Dan ada tiga kata eis di dalam ayat 3 sampai ayat yang 5 yang memberitahu kita
bahwa ada tiga tujuan, ada tiga akibat, ada tiga konsekuensi dari kelahiran kembali. Yang pertama adalah kita memiliki pengharapan yang hidup. Mari kita membaca kembali ayat 1, pasal 1 ayat 3. Kali ini ada dua hal yang saya kurang sepakat dengan penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Di ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kemudian ada kata depan es di sana, untuk suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan bahasa Indonesia menerjemahkannya, hidup yang penuh pengharapan. Jadi pengharapan ini menerangkan hidup. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, versi apapun, saudara akan kaget karena susunannya terbalik. Di dalam bahasa Inggris itu bukan hidup yang penuh pengharapan, tetapi saudara menemukan living hope. Living hope itu artinya pengharapan yang hidup. Bukan hidup yang penuh pengharapan, tetapi pengharapan yang hidup. Bedanya apa? Cuma beda tempat saja kok. Nah, di dalam teks Yunani, sebetulnya urutan kata yang muncul memang harusnya diterjemahkan living hope. Elpida sosan. Nah, pengharapan yang hidup. Kita ini semua hidup. Kalau tidak hidup, tidak bisa mendengarkan saya khotbah. Kita semua hidup. Kita semua punya pengharapan. Orang yang hidup tapi tidak punya pengharapan, itu orang yang tidak bisa menikmati hidup. Makanya kita mengatakan mati segan, hidup tidak mau, begini terus-terusan merepotkan orang. Kan begitu. Nah, orang yang tidak punya pengharapan, orang itu tampaknya tidak bisa menikmati hidup. Jadi biasanya orang itu hidup, dia punya pengharapan. Tapi orang yang punya pengharapan, belum tentu pengharapannya tercapai. Belum tentu apa yang dia harapkan itu akan menjadi kenyataan. Nah, Petrus ini bukan hanya berbicara tentang kita punya pengharapan. Bukan cuma kita punya pengharapan, banyak orang juga punya pengharapan. Yang ditekankan Petrus bukan kita punya pengharapan. Yang ditekankan adalah pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup. Pengharapan yang tidak bisa mati. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Pengharapan yang terus-menerus ada untuk kita. Dan kita bertanya, mengapa kita punya pengharapan yang hidup? Mari kembali baca ayat 3 tadi. Ada satu hal lagi yang saya kurang sepakat dengan penerjemah LAI. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali, perhatikan, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perhatikan frase tadi, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Pertanyaan saya, ini pelajaran bahasa Indonesia, pemahaman cerita, pemahaman sintaks. Kalau saudara membaca terjemahan bahasa Indonesia, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, frase tadi menerangkan apa? Tidak ada yang bisa bahasa Indonesia ya, tampaknya semua bisanya bahasa Inggris soalnya. Nah, kalau saudara membaca tadi kalimat dalam bahasa Indonesia, kebangkitan Yesus itu menerangkan apa? Oleh kebangkitan Yesus. Menerangkan Allah melahirbarukan kita. Jadi Allah melahirbarukan kita oleh kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itu merupakan instrumen Allah melahirbarukan kita. Sesuai dengan kalimat bahasa Yunani, saya yakin maksudnya Petrus bukan itu. Karena kalau saudara membaca di dalam bahasa Inggris pun, beberapa sudah jelas, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, itu diletakkannya di bagian paling akhir dari ayat 3. Diletakkannya itu tepat setelah Elpida Sosan, setelah Living Hope. Jadi kalau saya terjemahkan seharusnya begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali kepada suatu pengharapan yang hidup oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Yesus itu menerangkan pengharapan yang hidup. Bukan menerangkan Allah melahirbarukan kita.
tetapi menerangkan pengharapan yang hidup. Nah, kalau kita mengambil urutan katanya dengan serius secara harfiah, maka kita tahu alasan mengapa pengharapan kita hidup. Semua orang punya pengharapan, tapi belum tentu pengharapannya tercapai. Belum tentu pengharapannya itu tidak mengecewakan orang itu. Tapi kita diberi keyakinan, apapun yang kita harapkan di dalam Kristus, maka pengharapan itu akan selalu menjadi pengharapan yang hidup. Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena Yesus Kristus yang kepadanya kita menaruh pengharapan, Yesus juga hidup. Dia tidak kalah oleh kematian. Dia tidak kalah oleh kubur. Dia Allah yang hidup. Karena dia adalah Allah yang hidup. Because he is a living God. We have a living hope in him. Dan ini merupakan konsep yang harus kita pegang. Kepada siapa kita berharap, itu akan menentukan apakah pengharapanmu kekal atau tidak. Pengharapanmu kuat atau tidak, ditentukan oleh kepada siapa engkau berharap. Kalau saudara berharap kepada manusia, saudara pasti akan kecewa. Ada berapa banyak orang tua yang kecewa? Ada berapa banyak orang yang melihat anaknya di masa tua, kemudian dia mengelus dada dan berkata, kalau tahu begini, dulu enggak tak keluarkan. Tapi enggak bisa, sudah terlanjur dikeluarkan. Ada berapa banyak anak-anak yang kecewa kepada orang tua, dan marah berkata di dalam hatinya, kalau hidupku seperti ini, lebih baik aku tidak usah dilahirkan saja. Ada berapa banyak anak yang tidak menyukai ulang tahun. Bukan karena kalau ulang tahun dia harus menjadi korban, mentraktir teman-temannya, bukan. Tapi karena dia merasa kelahirannya di dalam dunia bukan sesuatu yang harus disyukuri. Saudara, kalau engkau berharap kepada orang tua, engkau pasti akan kecewa. Kalau engkau berharap kepada keluargamu, engkau pasti akan kecewa. Kalau engkau berharap kepada anakmu, engkau pasti akan kecewa. Engkau berharap kepada kepandaianmu, engkau pasti akan kecewa. Tapi ketika engkau menaruh pengharapanmu kepada Kristus Yesus, maka Alkitab menjanjikan engkau memiliki pengharapan yang hidup. Karena Yesus Kristus yang kepadanya engkau berharap adalah Allah yang hidup, tidak kalah oleh kematian. Amin. Saudara mau punya pengharapan yang hidup? Saudara mau hidupmu tidak pernah dikecewakan? Tanya kepada dirimu, kepada siapa engkau menaruh pengharapanmu? Hasil pertama dari kelahiran kembali adalah kita memiliki pengharapan yang hidup. Yang kedua, hasil dari kelahiran kembali adalah kita memiliki harta warisan rohani yang permanen. Kita memiliki harta rohani yang permanen. Mari kita membaca 1 Petrus 1 tadi ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, dalam bahasa Yunani ada kata depan eis di sana, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, menunjukkan sebuah tujuan, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, Allah menjanjikan kita menerima suatu bagian. Terjemahan bagian ini saya yakin tidak terlalu jelas bagi kita. Kalau saya tanya kepada saudara, bagian itu artinya apa? Saudara akan mendapat bagian, berarti artinya apa? Banyak hal. Bagian itu bisa artinya saudara mendapatkan hak, bisa artinya saudara setelah bekerja bersama dengan satu tim, maka saudara berhak mendapatkan jatah. Tetapi kalau saudara membaca di dalam bahasa Inggris, maka saudara akan menemukan terjemahan yang lebih tepat. Terjemahan di dalam bahasa Inggris hampir semuanya memakai kata ini, inheritance. Inheritance itu bicara tentang harta pusaka, bicara tentang warisan. Jadi ini bukan sembarang bagian. Ini bukan berbicara tentang hasil kerja kita, bukan. Tapi ini berbicara tentang warisan. Nah, kata Yunani yang dipakai di sana, itu biasanya kalau di dalam perjanjian lama, dalam terjemahan Septuaginta, itu muncul berkali-kali untuk tanah Kanaan. Jadi kalau Tuhan menjanjikan Abraham tanah Kanaan itu namanya inheritance. Kemudian diulang kepada keturunan Abraham, tanah Kanaan itu namanya inheritance. Sesuatu yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Nah, di dalam masa perjanjian baru, kata Yunani yang sama tadi mengalami sedikit perubahan makna. Bukan lagi merujuk pada hal-hal yang sifatnya fisik,
sifatnya jasmani, sifatnya sementara, tetapi merujuk kepada hal-hal yang sifatnya lebih rohani. Misalnya saudara ingat tidak, Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena orang itu akan mewarisi bumi. Apakah itu berarti saudara akan menjadi pengusaha properti? Apakah itu berarti saudara akan memiliki kapling yang banyak di muka bumi ini? Pasti tidak. Tapi itu sudah menunjukkan kepada kita konsep yang melampaui batasan jasmani. Kemudian Tuhan juga sering berkata begini, kalau kita percaya kepada Dia, maka kita akan mewarisi kerajaan surga. Ada inheritance, ada harta rohani yang Allah janjikan kepada kita. Tapi aneh ya, sekalipun saya bicara tentang warisan dan harta, sore ini tidak ada yang bersuka cita. Seandainya saya ganti, bukan cuma harta rohani, tapi harta jasmani, kekayaan, kemakmuran. Saya yakin wajahnya ceria seperti sekarang. Kelihatannya kalau harta rohani tidak terlalu menarik bagi kita. Nah padahal Petrus itu berusaha untuk membuat kita bisa memuji Tuhan. Makanya Petrus tidak berhenti dengan mengatakan kita punya warisan rohani. Tetapi dia menjelaskan warisan rohani kita itu warisan seperti apa. Dia memakai 3 kata sifat dan 1 partisipal untuk menerangkan warisan rohani ini. Nah mari kita lihat satu persatu. Dia mengatakan begini, warisan ini, inheritance ini sifatnya tidak dapat binasa. Tidak dapat binasa. Kata Yunani yang dipakai di sana itu muncul 2 kali lagi di dalam surat Petrus. Kalau saudara membaca pasal 1 ayat yang ke-21, coba kita lihat. 1 Petrus 1 ayat 23, kata yang sama muncul di sini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Benih yang tidak dapat binasa oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kata tidak dapat binasa itu dipakai untuk firman Allah. Firman Allah itu kekal. Demikian pula warisan rohani yang Allah beri kepada kita. Warisan itu adalah warisan yang kekal. Kata tidak dapat binasa juga muncul di pasal 3. Dan saya sarankan kaum pria menghafal ayat ini. Kemudian setelah menikah mencetak besar-besar tempel di dinding ruangan. Mari kita lihat 1 Petrus 3 ayat 4. Supaya lebih jelas kita baca dari ayat 3. Ini nasihat kepada para istri. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Beberapa istri berkata, aku tidak suka ngepang kok, suka rebonding, tidak apa-apa. Memakai perhiasan emas, aku tidak suka emas, sukanya berlian. Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Aku tidak perlu indah, yang penting mahal dan banyak. Nah ini ayat 4, perhatikan ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Kata tidak dapat binasa itu juga muncul menggambarkan apa? Karakter istri-istri Kristen yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Maka dia memiliki perhiasan batiniah. Atau orang luar biasanya menyebutnya apa? Inner beauty. Tapi inner beauty seperti apa sih? Sebetulnya inner beauty itu harus pekerjaan dari Roh Kudus di dalam hati kita. Tapi sayang memang, berkat rohani kalah populer dengan berkat jasmani. Kecantikan rohani kalah populer dengan kecantikan secara jasmani. Kalau saudara disuruh milih, Tuhan datang kepadamu dan berkata, hei kamu yang suka dihina orang lain, aku memberi kamu 2 pilihan. Pertama, aku menjadikan kamu sebagai orang yang ganteng atau cantik. Yang kedua, aku menjadikan engkau sebagai orang yang rohani. Kamu hanya boleh pilih 1. Saudara pilih mana? Susah pilihnya ya. Beberapa cowok aja kalau ditanya bingung kok. Kamu kalau cari cewek yang cantik atau yang rohani? Cantik tapi tidak rohani.
jelek tapi rohani. Pilih yang mana? Kebanyakan tetap milih jelek tapi rohani. Kalau sudah di surga maksudnya milihnya. Kalau di dunia tetap kita milih yang pertama. Tetap kita milih yang cantik tapi tidak rohani. Karena ada banyak alasan katanya. Kerohanian itu bisa dipupuk. Dan harganya mahal. Enggak mahal, murah harganya. Tiap minggu datang, ada KKR diikutkan, ya kan? Ada seminar dibawa, kan bayarnya murah gitu. Tapi kalau mengubah orang jelek jadi cantik, bayarnya mahal ke klinik kecantikan ya. Sekali datang bayarnya berapa begitu kan? Nah, kalau tidak rohani, didoakan terus lama-lama bisa rohani. Kalau jelek didoakan terus tambah lama, tambah sakit perut ya. Didoakan terus, kok gak berubah-berubah begitu kan. Nah saudara, sebetulnya kita diingatkan oleh Tuhan, betapa kita ini terlalu terikat oleh dunia. Hal-hal yang kelihatannya menarik, bagi kita sekarang tidak menarik loh saudara. Warisan rohani, aduh gak terlalu menarik ya kan. Warisan ini tidak dapat binasa seperti karakter di dalam diri kita. Kita juga gak terlalu tertarik. Nah harta yang kita miliki adalah harta yang tidak dapat binasa. Artinya harta itu tidak dapat hilang. Tidak dapat hilang. Tidak dapat musnah. Petrus menambahkan lagi. Bukan hanya tidak dapat binasa, tetapi juga tidak dapat cemar. Kata tidak cemar itu sebetulnya muncul beberapa kali di luar surat 1 Petrus. Misalnya di Ibrani 7. Itu muncul untuk korban Kristus yang dikatakan tidak bercacat, tidak bercela. Itu kata Yunani yang sama dipakai untuk tadi. Kemudian di Ibrani 13, ketika penulis surat Ibrani memberi nasihat kepada kita, hormatilah kesucian tempat tidur. Itu juga kata yang sama yang dipakai di sini. Dan saudara ingat ketika Yakobus di pasal 1 memberikan nasihat, ibadah yang murni adalah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Murni di sana artinya sama dengan di sini. Nah, saudara, mengapa Petrus perlu menambahkan harta yang kita miliki bukan cuma tidak dapat binasa, tidak dapat musnah, tetapi juga tidak dapat tercemar. Saudara coba pikirkan, saudara pernah enggak punya benda yang sebetulnya masih ada tapi tidak ada nilainya apa-apa untuk kita? Masih ada tapi kita enggak bisa pakai benda itu. Saya beberapa hari lalu pergi keluar kota. Biasa kalau keluar kota saya cari sesuatu untuk istri saya kan. Jadi saya cari tas. Wah, saya ini kalau shopping paling males. Jadi kalau saya shopping selalu pakai shortcut. Yang paling cepat saya bisa beli apa? Saya pertama lihat langsung ada tulisan sale, S-A-L-E. Pokoknya begitu ada tulisan sale, itu langsung seolah-olah langkah kita itu lebih cepat gitu, lebih ringan gitu. Orang Indonesia kan biasanya begitu kalau shopping kan ya. Kalau kita masuk ke satu toko itu kan biasanya enggak langsung milih dari depan, muter kan tidak dong. Begitu kita masuk, lihat ada tulisan sale dulu enggak. Begitu ada tulisan sale, kita langsung pergi ke sana. Walaupun sudah sale, begitu melihat barangnya, kita enggak langsung lihat modelnya loh biasanya. Langsung lihat belakangnya dulu, dilihat harganya lagi kan. Setelah harganya cocok baru kita bicara model, ya kan. Itu orang Indonesia, beda sama orang bule. Memang orang bule sama Indonesia lain. Wong naik taksi aja beda kok. Orang bule itu kalau naik taksi ya perhatikan, wah noleh kanan noleh kiri, wah bagus ya, what is that, tanya gitu. Orang Indonesia enggak, lihat argonya terus, argonya itu diliatin terus gitu kan. Begitu pas turun sini gitu kan loh. Katanya di sana enggak apa-apa, jalan kaki lebih sehat kan gitu. Lain memang, cara naik taksi ya beda, cara shopping ya berbeda gitu kan. Nah waktu saya lihat-lihat itu ada diskon 90%, waduh enggak bisa lebih bagus lagi kan 90%. Saya datang, saya naksir satu tas warnanya putih, kemudian saya tanya, itu harganya berapa? Wah kalau diskon kan begitu kan gayanya, itu harganya berapa gitu. Kalau enggak diskon dibuka sendiri harganya. Kemudian nanti kalau ditanya, mau pak, ini pak, gitu kan. Biasanya kita jawab, mau C, beli ini C. Waduh, ini kok besar ya. Loh enggak loh C, pas loh. Bukan ukurannya, harganya maksudnya. Enggak jadi beli karena besar harganya, bukan besar ukurannya kan. Nah, saya mendapatkan satu tas putih bagus. Waduh, harganya murah. Tapi ketika saya lihat, ada noda yang enggak bisa dihilangkan. Jadi percuma saya beli tas itu.
Walaupun ada tas itu, saya yakin tidak akan pernah dipakai karena ada noda di sana. Nah, saudara pernah enggak punya barang yang sudah jelek sekali, saudara taruh di luar pun tetap enggak ada orang ambil. Enggak ada orang ambil. Jadi saudara berharap-harap supaya diambil orang, enggak ada yang ambil orangnya malahan. Malah dipikir wah ini tempat sampah baru, semua ikut nimbrung urunan sampah di sana. Ada banyak barang yang kita miliki tapi sebetulnya sudah tercemar, kita tidak mau pakai lagi. Nah, Petrus memberitahu kita, warisan rohani kita bukan hanya tidak dapat musnah kok, tetapi apa? Tidak dapat cemar. Lah kalau cuma tidak hilang tapi kita tidak bisa pakai buat apa? Saudara coba ingat, di dalam rumahmu banyak barang yang terpakai atau banyak barang yang tidak terpakai? Khusus untuk wanita saya tanya ya. Jumlah baju yang engkau pakai dengan baju yang tidak pernah engkau pakai, banyak yang mana? Jujur, jujur. Wanita itu makhluk yang paling sulit untuk dipahami, saudara. Tiap kali ada pesta selalu kalimatnya sama. Ko, aku enggak punya baju loh, ko. Suami paling bingung loh, selama ini kamu memang enggak pakai baju, kan kamu pakai baju. Loh maksudnya yang cocok itu loh, ko, gitu kan. Jadi tiap acara selalu ada bajunya sendiri. Nanti para wanita itu sudah punya strategi, saudara. Kalau dia mau pakai tas, sepatu, sabuk, baju, semuanya kan satu warna toh. Tapi kalau minta semuanya langsung, kan suaminya pasti enggak boleh. Nah, biasanya punya strategi dia. Kok aku mau beli baju yang warna ungu itu loh, kok. Bagus enggak aku? Oh ya bagus gitu kan. Terus beli. Cantik ya, kok ya? Cantik gitu kan. Terus besoknya gini, kok ini cantik toh, kok kata Eko, kok. Iya, tapi tasnya kok enggak cocok ya warnanya ya gitu. Kemudian kokonya ya sudah beli tas, nanti beli tas yang cocok warnanya toh. Terus sepatunya kok enggak cocok ya gitu kan. Makanya sekarang para suami sudah pintar. Ketika istrinya pilih baju, kok boleh beli ini? Langsung ditanya, sudah punya tas sepatu yang warnanya cocok enggak? Sudah, gitu kan? Ya sudah beli aja kalau gitu. Kalau belum punya, wah itu bahaya. Itu nanti akan ada rentetan malapetaka itu kan. Terus ada prahara di dalam per-

0: Ialah menjaga kawanan domba. Nanti kalau gembala agung datang, yaitu Yesus Kristus, engkau akan diberi mahkota yang tidak dapat layu. Mahkota yang tidak dapat layu. Saudara tahu kalau di dalam konteks kuno dulu, orang Yunani Romawi kan suka olahraga. Mereka suka mengadakan pertandingan. Dan biasanya yang menang diberi bukan medali. Diberinya apa? Mahkota dari daun-daunan. Hari pertama bangga. Di depan semua orang dikasih daun-daunan. Bukan masalah harga daunnya. Masalah saudara jadi terkenal, ditepuin tangan begitu banyak orang. Saudara ada di depan kaisar. Waduh, sangat berharga. Tapi seminggu kemudian, mahkotanya sudah layu, saudara buang di tempat sampah. Setahun kemudian, orang mulai melupakan kalau engkau pernah menang di dalam pertandingan itu. Mahkota yang diberikan dunia itu sifatnya sementara. Coba ya, saya tanya. Siapa yang masih ingat juara ranking 1 di kelas saudara pada waktu SD? Ada? Ada. Kita sendiri soalnya yang juara 1. Bukan. Bukan. Ada yang ingat, satu orang ingat. Yang lain? Nah, ada yang ingat. Kelas 1, ranking 1 masih ingat. Yang lain? Pernah makan bangku sekolah atau enggak ini yang lain? Pernah ya? Semuanya sekolah. Tapi kita enggak pernah ingat loh siapa yang ranking 1. Saya tanya ya. Siapa yang sering jadi juara di SMP kita? Lupa semua sudah. Beberapa aja yang ingat ya. Tapi seringkali kita lupa kok saudara. Orang-orang yang hebat, para juara dengan mudah kita lupakan. Tetapi harta rohani yang Tuhan berikan kepada kita tidak dapat layu. Tuhan berikan itu kepada kita. Jadi ada 3 kata sifat dipakai menerangkan warisan rohani kita. Dan masih ada satu partisip, yaitu tersimpan di surga bagi kamu. Kata tersimpan di sana dalam bahasa Yunani itu bentuknya pasif, tidak ada subjek. Tapi kita langsung tahu, kalau bentuk pasif tidak ada subjek, berarti itu namanya divine passive. Allah diasumsikan sebagai subjek. Jadi harta rohani kita itu disimpan oleh Allah. Dan keterangan waktu yang dipakai di sana, yaitu keterangan perfect tense, itu artinya begini, dulu tindakannya, hasilnya sampai sekarang. Jadi pada waktu kita percaya kepada Yesus, langsung warisan rohani kita disimpan Tuhan di surga. Dan itu akibatnya sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi bukan cuma sekali disimpan terus hilang, bukan. Tapi disimpan akibatnya sampai sekarang. Allah kalau menyimpan itu beda dengan kalau kita menyimpan password kita. Kita buat password kata sandi, besok bisa lupa loh saudara. Saya pernah diminta tolong orang, tolong ini baru pertama kali beli komputer, gak tahu apa-apa, tolong ini dibuatkan. Nah, kemudian dari toko sudah lengkap, saya ajarin dia caranya buka. Saya tanya begini, ini mau dipakai kata sandi atau tidak? Oh iya, pakai kata sandi aja gitu. Kemudian saya tuliskan kata sandinya, kemudian saya beritahu, gini aja lah sudah. Bapak yang nulis sendiri kata sandinya. Wah, terus dia bilang gini, oke, kata sandinya itu aja. Tanggal lahirnya anu aja, BTP istri katanya. Jadi tulis di situ, tek tek lek lek lek gitu kan. Sudah selesai. Besok saya ditanya dia, kok rusak ya komputernya? Loh, rusak apanya? Itu kok gak bisa dibuka kata sandinya. Terus saya tanya, loh kata sandinya apa? Beta so lupa katanya. Loh, kalau gak salah, kemarin itu bapak bilang kata sandinya itu tanggal lahirnya istrinya bapak. Wah, langsung dia bilang, wah kalau gitu ya beta ingat katanya. Terus dia tulis loh ada istrinya. Terus kok salah ya? Terus istrinya tanya, tanggal lahirnya berapa? Terus dia sebutkan tanggalnya. Terus dia omong, itu bukan tanggal lahirku tahu katanya. Jadi ternyata tanggal lahirnya istrinya juga lupa. Dijadikan kata sandi juga dia lupa juga kan begitu. Allah bukan seperti itu. Harta rohani kita itu disimpan oleh Allah. Dulu disimpan waktu kita percaya. Akibatnya sampai sekarang dia akan tetap di sana. Dan disimpannya di mana? Disebutkan di surga. Kalau saudara membaca pasal 3 ayat 22, Petrus menjelaskan, Yesus Kristus itu ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa, segala kuasa, segala makhluk, segala malaikat ada di bawah tumpuan kaki Tuhan Yesus. Bayangkan ya, harta saudara itu disimpan oleh Allah, disimpannya itu di surga, di tempat Yesus pegang segala kuasa. Kira-kira siapa yang berani mengambil?
1: Tidak ada yang berani mengambil. Dan itulah harta rohani kita. Harta

Mata rohani kita sifatnya permanen. Hasil dari kelahiran kembali bukan cuma kita memiliki pengharapan yang hidup, tetapi kita juga memiliki warisan rohani yang permanen. Yang terakhir, hasil dari kelahiran kembali adalah kita memiliki keselamatan yang pasti. Mari kita kembali 1 Petrus 1, kita baca ayat yang kelima bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada kata ace di sana, ada kata depan ace yang menunjukkan tujuan. Dan itu memberitahu kita poin yang ketiga. Hasil tujuan dari kelahiran kembali adalah kita memiliki keselamatan yang pasti. Dan perhatikan baik-baik cara Petrus meyakinkan kita bahwa keselamatan kita itu pasti. Dia mengatakan begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kalau dalam bahasa Yunani urutannya terbalik, yaitu kalian yang dalam kekuatan Allah dipelihara. Jadi penekanannya bukan cuma dipeliharanya, penekanannya terletak pada yang dalam kekuatan Allah dipelihara. Kata dasar memelihara di sana itu adalah kata yang biasanya dipakai untuk para tentara, para pengawal kota yang sedang menjaga benteng atau menjaga sebuah kota. Saudara bisa membaca ayat-ayat yang saya tuliskan baik dari Alkitab maupun dari Apokrifa. Saudara bisa menemukan di sana. Nah, saudara, kata yang dipakai itu merujuk pada prajurit yang mengawal kota. Ada kemungkinan enggak prajurit yang mengawal kota itu gagal? Ada. Makanya Petrus memberi tambahan. Bukan cuma Allah memelihara, tetapi memelihara dengan apa? Dan itu yang ditekankan Petrus, yaitu memelihara dengan kekuatan tangan Allah. Bahkan diberi penekanan, kalian yang dalam kekuatan tangan Allah dipelihara. Saudara, kita bisa lemah, tetapi Allah kita itu yang memelihara kita. Iman kita bisa goncang, tetapi Allah tetap akan memelihara iman kita. Lah kalau Allah yang memelihara, saya yakin tidak ada satupun yang bisa menggugurkan iman kita. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan iman kita. Kita akan aman karena kita dipelihara oleh Allah. Bayangkan ya, renungkan. Iman kita itu dikawal Allah, sama seperti para prajurit mengawal kota. Jadi jangan pernah kita berpikir kita ini berjuang sendirian. Allah memelihara kita, dan ketika dia memelihara dengan kekuatan tangannya. Petrus menekankan itu. Allah bukan sembarang memelihara. Allah memegang kita dengan tangannya yang kuat. Cara lain yang Petrus pakai untuk meyakinkan kepastian keselamatan kita adalah dengan kata ini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, ini konsep yang menurut saya harus saudara pahami dengan baik. Keselamatan kita itu sudah tapi belum. Maksudnya apa? Already but not yet. Maksudnya begini, kita sudah menerima keselamatan. Siapa saja yang percaya kepada Yesus, pada saat saudara percaya sungguh-sungguh, saudara sudah menerima keselamatan. Tetapi keselamatan itu akan dinyatakan kelak di akhir zaman. Berarti sudah, tetapi belum. Petrus berhati-hati, dia menggunakan kalimat begini, yang sudah tersedia untuk dinyatakan, bukan diberikan loh saudara. Kalau sudah tersedia untuk diberikan di akhir zaman, berarti kita belum selamat sekarang. Tapi Petrus bicara akan dinyatakan. Berarti kita sudah diberi keselamatan. Sudah siap keselamatan itu untuk dinyatakan. Kata menyatakan itu biasanya dipakai untuk Allah pada waktu Allah mewahyukan dirinya kepada manusia. Jadi pada saat Allah menyatakan diri kepada manusia, pertanyaan saya, sebelum Allah menyatakan diri kepada manusia, Allah ada atau tidak ada? Ada. Tetapi dia tidak menyatakan diri kepada kita. Baru kemudian di dalam anugerahnya, Allah menyatakan diri kepada kita. Kalau saudara masih menganggap ini terlalu teoritis,
Coba saudara renungkan begini. Saudara sudah menyelesaikan semua mata kuliah dengan nilai lulus tentu saja. Saudara sudah bayar semua administrasinya. Saudara sudah lulus ujian skripsi. Berarti yang tertinggal cuma satu, yaitu wisuda. Sebetulnya saudara lulus pada saat kapan sih? Waktu wisuda atau pada waktu ujian skripsi di sidang saudara berhasil? Saudara lulusnya pada saat kapan? Sebetulnya pada saat ujian sidangmu selesai, engkau bayar administrasi, engkau lulus sebetulnya. Makanya itu orang yang tidak ikut wisuda tetap boleh pakai gelar, benar ya? Tapi walaupun saudara pakai baju toga di studio, kalau belum lulus thesis, belum lulus skripsi, tetap tidak boleh pakai gelar. Karena wisuda itu tidak penting sebetulnya. Yang paling penting itu adalah engkau menyelesaikan, menerima pernyataan akademis bahwa kita sudah lulus. Nah, keselamatan kita itu mirip itu. Kita ini sudah selamat dalam arti kita ini sudah diberi pada waktu kita percaya. Tapi nanti baru dinyatakan wisudanya itu nanti kalau Tuhan datang kedua kali. Jadi Petrus meyakinkan kita, keselamatan yang Allah beri kepada kita itu akan dinyatakan. Sudah siap kok untuk dinyatakan. It is only a matter of time. Telah tersedia untuk dinyatakan. Masalah waktu aja sebetulnya, bukan masalah apa-apa. Allah memelihara kita dengan kekuatan tangannya. Allah sudah bersiap-siap untuk menyatakan keselamatan kita. Dan bagaimana Allah melakukan itu dikatakan tadi, oleh imanmu. Ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Terjemahan karena ini, wah ini menimbulkan masalah. Dia pisteos itu bisa berarti karena iman, bisa melalui iman. Nah banyak orang salah paham. Sebagian menafsirkannya begini. Kalau kita beriman terus-menerus, maka Allah akan memelihara kita. Jadi iman itu dianggap syarat Allah memelihara kita dengan kekuatan tangannya. Tetapi kalau saudara memahami seperti itu, saya yakin saudara akan berlawanan dengan maksud Petrus di sini. Kalau saudara itu bisa memelihara imanmu sendiri, mampu beriman terus-menerus sampai akhirnya, pertanyaan saya, buat apa masih dipelihara lagi? Allah pelihara atau tidak kan it doesn't matter kan? Karena saudara punya iman sendiri kok sampai kesudahannya. Kalau iman adalah syarat Allah memelihara kita, maka pemeliharaan Allah tidak ada artinya. Ayat ini harus ditafsirkan sebaliknya. Iman itu adalah hasil dari Allah memelihara kita. Bukan syarat Allah memelihara kita, tapi hasil Allah memelihara kita. Jadi Allah menjamin keselamatan kita itu bukan dengan jalan sudah kamu berbuat dosa seenakmu tetap akan selamat. Tidak. Allah menjamin keselamatan kita dengan cara Allah memelihara iman kita. Iman kita yang kadang agak goncang, Allah akan pegang kembali. Kadang kita ragu, Allah akan yakinkan kita dengan karya Roh Kudus di dalam hati kita. Begitu seterusnya, Allah menjamin keselamatan kita dengan cara memelihara iman kita. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Penerima surat 1 Petrus itu berada dalam penganiayaan. Ada beberapa menurut teolog, mereka yakin penerima surat ini sudah mengalami kematian pada saat mereka dianiaya. Mereka berada dalam situasi yang sulit, entah mereka mati entah tidak. Mereka dalam situasi yang tidak enak, dalam penganiayaan. Saudara, pada saat saudara berada di dalam penganiayaan, saudara mengharapkan dipelihara Allah dengan cara apa? Pasti kita akan mikir begini, dengan cara pada waktu para penganiaya kita datang, kemudian mereka ketakutan karena ada malaikat yang mengelilingi kita. Wah, tampaknya kan spektakuler banget begitu kan. Atau saudara memikirkan, pada saat saya dikalungi oleh celurit dan ditarik, jurut, celuritnya malah jadi pedang lurus. Leher kita tidak kena apa-apa. Atau mungkin mengharapkan pada waktu perut kita ditusuk oleh orang yang menganiaya kita, tidak terjadi apa-apa. Malah patah pisaunya. Dan mereka akhirnya berlutut tanya, ada apa? Kemudian kita cerita, karena Yesus memelihara saya. Oh ya, aku mau percaya kepada Yesus. Mungkin kita membayangkan hal-hal yang semacam itu. Alkitab tidak janji loh, kita akan dipelihara dengan cara gitu. Tapi Tuhan memelihara kita dengan cara ini, yaitu menjaga iman kita. Mungkin kita mati, tapi imannya tidak mati. Amin.
Mungkin kita semua tidak akan lepas dari bahaya. Allah tidak pernah berjanji kita lepas dari bahaya. Tapi Allah janji dia pelihara iman kita. Allah tidak pernah janji kita akan makmur, sukses, kaya raya. Tidak. Tapi Allah berjanji, walaupun engkau miskin karena kebenaran, walaupun engkau ditindas karena itu engkau miskin, Allah tetap berjanji menjaga iman kita. Kita tidak akan pernah gugur karena Tuhan sudah berjanji memelihara kita. Keselamatan kita itu sudah diberikan. Nanti akan dinyatakan. Saya tidak tahu seberapa besar doktrin ini menghibur kita. Karena manusia berdosa, suka berpikir yang berlawanan dengan firman Tuhan. Teman saya itu pernah cerita, dia naik becak. Pak, nanti antar ya pulang pergi. Bapak jangan langsung tinggal, karena nanti saya pulang ikut becaknya bapak lagi. Oh ya, kemudian teman saya ini baik hati, dibayar pulang pergi. Tukang becaknya bilang gini, jangan mbak, jangan dibayar pulang pergi. Nanti kalau sudah dapat duit, saya ini sudah malas mengayuh becaknya. Kalau sudah dikasih duluan, malas mengayuh becaknya. Saya dulu mendengar cerita itu, saya cuma senyum-senyum dalam hati, masa begitu. Minggu lalu saya pergi ke Solo, ke Jogja, saya baru merasakan hal yang sama. Jadi saya ini ingin anak-anak saya naik becak. Jadi saya parkir mobil saya di sebuah museum yang dekat dengan keraton. Nah kemudian kami naik becak, dua becak. Nah pada waktu perjalanan pulang, saya sudah tahu harganya berapa karena pendek sekali kan. Nah saya ganti tukang becak, nah saya tanya, Pak berapa ke sana? Kemudian dia bilang begini, sekian, saya merasa lebih mahal daripada yang tadi. Saya bilang, Pak tadi saya ke sini itu cuma 5.000, ini kenapa kok 10.000? Kemudian dia bilang gini, ya segitu memang. Terus saya bilang gini, gini aja lah Pak, 7.000 mau enggak, dekat sekali kok gitu. Dia bilang, sudah enggak apa-apa 7.000. Nah saya langsung bayar dia 7.000. Tahu tidak, waktu saya bayar dia 7.000 itu, dia baru mengayuh sedikit, langsung memberitahu saya sesuatu yang tidak enak. Mas, ini jalannya naik loh mas. Lain sama perjalanan tadi. Perjalanan tadi itu turun, ini naik. Gitu kan. Saya sudah merasa, waduh seharusnya saya turun ini rasanya. Ini. Kemudian pada waktu satu tempat, dia itu sengaja turun, dorong becaknya gitu loh. Akhirnya saya tahu dan saya berkata, Pak, saya turun di sini aja ya. Terus dia bilang, oh iya. Gitu. Saya turun, dia tidak bilang terima kasih loh. Bayangkan seandainya saya bayarnya terakhir. Enggak saya bayar di depan. Kira-kira saya sampai di tempat saya atau enggak? Coba bayangkan, saya kira-kira sampai ke tempatnya enggak? Kalau seandainya saya tidak bayar di depan. Saya yakin sampai. Tapi karena saya sudah bayar di depan, malah enggak sampai. Manusia itu aneh ya. Allah itu sudah bayar di depan untuk keselamatan kita. Harusnya tugas kita itu bersyukur kepada Tuhan. Harusnya itu membuat kita semangat hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Tapi kenyataannya yang terjadi dengan kita adalah kita justru seringkali malas karena sudah dijamin oleh Tuhan. Itu bahaya kerohanian kita. Tapi sore ini saya berharap kiranya Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita, roh yang sama akan terus mengubahkan cara berpikir kita, mengubahkan kecenderungan hati kita. Keselamatan kita sudah pasti dijamin oleh Allah, kita sudah punya keselamatan sekarang. Tapi biar itu tidak membuat kita bermalas-malasan. Sebaliknya membuat kita semangat melayani Tuhan. Amin. Bagi kita sore ini yang sedang menghadapi penderitaan yang berat, engkau ingin berhenti dalam pergumulanmu, tatap Yesus Kristus. Engkau punya pengharapan yang hidup di dalam Dia. Bagi kita yang bergumul dengan dosa, kita jatuh terus dan kita putus asa, tatap Yesus Kristus. Pengharapan yang hidup diberikan kepada kita. Mari kita tunduk kepala.